0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
3: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Morning Sana dalam program Halo Buna Etam, Bu Supendi akan mengajak Deng Sana untuk berbincang dengan satu topik. Namun bagi Deng Sana yang hendak tamat, silakan untuk dapat menghubungi kami nanti di nomor 0811-5819-984 melalui telepon WhatsApp, ataupun juga bisa melalui telepon seluler di kantor kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini Etam akan bercerita di Kerandeng Sanayo seputar keadaan psikis dari seseorang yang seperti Etam ketahui ya, Kerandeng Sana memang kalau berbincang seputar psikologi ini sangat penting, karena memang kalau berbincang seputar psikis seseorang yang misalkan dia memiliki rasa gundah gulana, kemudian lagi merasa lelah, letih, lesu, lunglai, kemudian bingung ingin bercerita ke siapa, terkadang Kerandeng Sana ada seseorang itu yang mau nelinga sama sekali seperti apa curahan hati dari seseorang. Apakah benar begitu dengan Busu Habibi? Jadi ini ada teman-teman dari Produan nih, Kerandeng Sana ini baru gabungan tadi, baru nelinga sebenarnya Kerandeng Sana ya. Tapi si Dani ini bisa berbincang pakai bahasa Kutai, si Dani pakai bahasa Jawa, Jawanya tapi Jawa kasar. Kerandeng Sana ya, mungkin kalau berbincang seputar psikis ini, Busu Pendi masih mencari keadaan pengaruh psikologis di Indonesia. Kerandeng saya sebentar, pengaruh psikis seseorang di Indonesia, kalau di salah itu ada datanya Kerandeng Sana, itu bisa menyebabkan seseorang menjadi gundah gulana Kerandeng Sana ya, dan untuk kesehatan mentalnya itu terganggu. Jadi kalau misalkan ada yang bunuh diri Kerandeng Sana dalam kasus pengaruh psikis atau mental, kesehatan mental, ya memang pertama berawal dari hal tersebut Kerandeng Sana. Sebentar, ini masih berusaha dicari datanya nih. Nah ini Kerandeng Sana, ini ada informasi terbaru di 23 April 2026 di mana kasus bunuh diri yang masih marak terjadi ini menjadi sorotan Kerandeng Sana. Bahkan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya Marini MPSI, psikolog, mengatakan kasus bunuh diri terutama di kalangan remaja kawasan urban bisa dilihat sebagai persoalan sederhana. Ujar Sida Kerandeng Sana, faktor yang melatar belakangi bunuh diri umumnya juga ndik tunggal. Banyak kasusnya, diantaranya memiliki perasaan yang kurang dihargai, kemudian terkadang merasa kesepian, kemudian tekanan hidup yang sangat tinggi, bahkan gangguan emosi seperti depresi yang bisa tertangani. Oleh karena itu, ujar Sida, pola pemicu juga berbeda di tiap kelompok usia. Kalau remaja, Kerandeng Sana, tekanan sosial menjadi hal yang sangat lumrah, di antaranya dalam hal pertemanan, kemudian ada bullying, hingga perbandingan di media sosial menjadi faktor dominan. Tapi kalau di usia dewasa, ini lebih banyak lagi dari berasal pekerjaan, ekonomi, bahkan relasi hubungan pertemanan. Kalau dari usia lansia, tentu memiliki rasa kehilangan dan kesepian menjadi pemicu utama. Jadi memang harus benar-benar di tekankan ya Kerandeng Sana seputar kepedulian masyarakat, kepedulian Etam kepada sesama manusia. Kalau misalkan nih Etam memiliki teman yang lagi ingin bercerita, dengarkanlah ceritanya terlebih dahulu Kerandeng Sana. Kalau misalkan Sida nih ingin memberi Etam meminta untuk memberikan solusi kepada Sida, diberikanlah solusi. Tetapi kalau misalkan diberikan solusi tetapi Sida nih berulang kali selalu melakukan kesalahan, dikasih tahu terus, tapi kalau misalkan pun ada nanti suatu saat terkadang Kerandeng Sana seseorang itu mau bercerita lagi, sebab misalkan dari Sidani sudah dikasih tahu, diberi saran seperti apa, dan masih banyak hal lainnya yang disampaikan, tetapi pernah untuk dicoba praktekin Kerandeng Sana, dan itu memang bisa menjadi orang juga jenuh Kerandeng Sana. Nah inilah namanya hubungan sosial yang harus tetap dijaga dengan baik agar memiliki trust atau kepercayaan antara individu satu dengan individu yang lain. Seperti itu Kerandeng Sana ya. Baik, saat ini Kerandeng Sana sudah ada yang ingin gabungan bersama kami di RRI Perumah Samarinda. Busu Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Selamat pagi Busu. Ini lagi apa nih Busu?
1: Jadi hidup itu jalannya seperti karang di dalam lautan.
0: Nah, gimana tuh Busu?
1: Ya itu tuh Busu. Etam, saya melihat orang secara psikolog, psikis, psikiater kan Busu ya. Ilmu jiwa saya itu berjalan. Kadang-kadang inya bisa patah hati, bisa bunuh diri Busu.
0: Betul.
1: Karena gagal untuk belajar. Nah, jadi Busu, belajar itu kan harus fokus betul. Kalau tidak bisa tanyakan, karena mulai etam belajar seorang itu bisa membuat etam itu bisa stres
0: betul. Betul, pusing sendiri.
1: Intinya tuh kan, jadi begini aja pokoknya ayat betul. Ayatnya apa ya? Pemilin Allah awamala kita husulun ala nabi kan. Nah, tiap orang bersalawat satu, satu bersalawat kan balasannya 10. Nah, jadi itu harus kita penjelasan, ini bisa busu.
0: Betul.
1: Begitu kah?
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Kan kayak ini kan. Nah, jadi apa manfaatnya? Jadi ya itu satu contoh busu. Kalau pemimpin busu merasa gagal mundur.
0: Betul.
1: Kalau dia merasa apa? Bunuh diri busu.
0: Wah.
1: Ya, jadi ini memaksakan kehendak itu busu. Kan ramai kan di medsos itu busu. Iya, tuh jadi mau enggak mampu ya mundur lah.
0: Kadang-kadang ada jua ya busu. Orang lagi kelilit hutang, kemudian nah, ya, karena betul, perkara betul. Ekonomi.
1: Nah, banyak yang kelilit hutang, Bu. Medsos kan banyak di seluruh Indonesia itu. Karena pekerjaan kan tidak mencukupi, Bu. Dengan gaji 3 juta kan, Bu. Itu ada mentuha, mungkin ponaan, anak, ya kan, Bu. Dua orang anak, mentuha, terus itu ada pulang yang... apa kerjanya pas-pasan tuh, nah itu bisa menjadikan orang bisa bunuh diri busu.
0: Benar.
1: Nah, terus itu ada utang pulang. Nah ini yang bisa orang tuh bisa bunuh diri busu.
0: Masalahnya tuh ya busu, terkadang untuk kebutuhan itu akan dikalahkan dengan gaya hidup busu ya. Ya
1: bujur busu, jadi kan tidak membeli sesuatu tuh kan artinya memaksakan kehendak juga busu.
0: Betul.
1: Nah jadi busu, mohon saya busu ya, mohon makan itu. Etam sehari itu paling tinggi 150.000 sehari busu. Jadi gaji itu kan tidak mencukupi, makanya ada utang-utang kan busu. Makanya saya berani mengatakan di perusahaan itu salah. Nah, kalau sekarang ini gaji itu mesti 11 juta busu. Oh, hari buruh. Nah, buruh itu kan tidak minta kaya, tapi untuk kesejahteraannya setiap hari busu, membiayai anak sekolah dan mungkin sewa rumah busu.
0: 11 juta itu busu ya?
1: Iya, itu saya yakin lah busu, karena anak kuliah kan ada yang sekolah busu. Nah, apalagi rumah nyewa kan. Banyak aja rumah nyewa itu kan paling murah kan 12 juta busu.
0: Waduh.
1: Tahun kan. Jadi saya kan hafal sih ada yang 17 juta busu. Jadi tuntutan hidup tuh namanya busu.
0: Betul, betul.
1: Buat orang itu jadi anu bisa jadi bunuh diri itu busu.
0: Yang penting nah, adalah ini ya busu yo. Untuk kebutuhan hidup itu harus terpenuhi, jangan sampai untuk mengalahkan gengsinya.
1: Jadi kan busu yo. Saya ini kan busu yo. Itu sih sisa 85.000 sebulan yang lalu. Enggak. 17 hari lah. Ya, 17. Nah, tapi itu sudah ada sebenarnya busu. Tinggal itu kan tinggal micik-micik aja lagi busu. Ini 85 aja dulu. Tapi kadang-kadang pikiran itu kemana-mana busu. Waduh, ini apa? 85.000 mah lagi. Akhirnya busu dengan etam usaha ini tadi busu. Tapi bukan sombong, dapatlah 1.850.000 hari itu busu. Begitu gembiranya busu. Nah itu kan busu yo. Cara skisnya hati senang.
0: Betul, nah, benar.
1: Senang ini busu. Harganya mahal. Jadi musuh dan dia dapat itu busu untuk itu halus tegak bola kleker benar busu. Tapi nggak ada pitis. Untuk itu besar tegak bola sepak bola itu nak busu.
0: Sepak bola.
1: Iya, nah itu gesta yang sama sepak bola busu. Jadi busu ya tentu hidup tuh ya harus artinya jujur meminit uang tuh busu.
0: Betul.
1: Apa namanya, hati-hati busu.
0: Secukupnya
1: aja kemampuan kan busu. Nah apalagi sekarang busu. Saya apa mun dia aja tanpa kesa bu, ini masalahnya pribadi kan dia aja busu. Kapan di nyaman. Nah saya kirim mereka kan video tuh busu. Nah itu bujur busu dalam dirian
0: berburu tadi busur. Barusan aja tuh busu ya. Kirim tuh
1: kenapa
0: videonya barusan dikirim tadi hambat.
1: Iya,
0: nah, berarti cocok itu. Nih temanya nih hambat nih.
1: Iya, jadi kan hidup itu busu. Jangan dicoba-coba. Nah, ini kan larinya ke masa narkoba kan busu yo. Bahkan jamur busu saya ini busu kan orangnya nyeleneh. Saya tahu, wah ini padahal sudah setruknya busu. Misalnya kan, apa diolah ini? Anu mata enak berjual barang ini. Panci buruk, kipas ingin buruk busu. Jadi misalnya, aku hendak ngantar barang ini dulu. Barang yang tadi busu, seakan-akan saya punya barang itu. Yang tadi busu garam tadi busu.
0: Betul.
1: Nah jadi busu, minta nah. Berarti kan ketahuan saya. Nah kebutuhan itu busu, saking bodohnya misalnya busu ya. kita kan manusia bukan hewan kan, diberi akal tapi disalahgunakan untuk kesehatan tubuh kan busu, akhirnya kan apanya kematian yang tiba busu. Nah banyak kawan saya tuh yang itu mati busu. Dan lagi saya pernah kejadian olahraga bersepeda naik kan rumah, wah bisa ini masih panas barang itu busu. Nah jadi jangan dicoba-coba barang itu kan ya, itu etamanya yang tahu dua busu.
0: Betul
1: harusnya pro satu bang nih kan diangkat itu. Nah jadi busu kembali yang sedikit tadi busu, ya artinya etam ya hati-hati belanja, bekerja bujur-bujur. Jadi busu saya melihat orang tuh tahu dah busu ini kenapa datang orang ke rumah busu. Biasanya kan busu ya saya busu, saya tahu dah nyanda pinjam itu si busu 5 juta kan pinjamkan. Bisa nih mau busu karena susah untuk ditagih kan dia. Padahal sebulan akhirnya 47 bulan baru dibayar kan dia itu. Nah jadi busu etam melihat era etam tuh dengan ilmu jiwa busu, psikolog tuh busu ya kalau ilmu sekarang kan. Saya bisa membaca tuh busu yang orang yang karakternya seperti ini busu ya. Nah terus itu orang di kurang fitisnya tuh busu, saya bisa melihat busu. Apalagi mun gaji minim busu, mun saya nganggap gaji 3 juta tuh minim busu, di kurang busu. Karena tuntutan hidup tuh tinggi sekali. Nah, terutama kan pasti paket busu. Kedua paket ada 200 busu, anak 400 sudah busu. Berapa fitis? Nah kan, wis panjang kisahnya busu. Ayo dah ganti dengan yang lain busu.
0: Makasih banyak busu.
1: Jadi hidup tuh tetap menjalani seperti karang yang di dalam lautan.
0: Betul.
1: Hidup tuh jalannya aja.
0: Mau sederas apapun tuh lautan tuh tetap juga inyas di situ.
1: Iya. Terumbu karang. Nah, itu kehati-hatian hidup pun. Nah, untungnya saya busu ini sudah merdeka busu. Tidak ada yang dibiayai. Terus saya nak bayar listrik air busu. Dimaunya. Pak, saya sudah punya suami intinya kan. Bapak makannya di rumah, itu pulang busu di nyaman busu ay. Jadi puji itu terkumpul sekarang tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Kurun-kurun lain pang memang.
0: Bener.
1: Kebutuhan ada busu.
0: Busu panjang. Siap, makasih banyak busu.
1: Makasih yang nyambung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerandeng sana, itu tadi ada busu Mamat. Memang bener kerandeng sana, kalau etam hidup ini sebisa mungkin dan seharusnya memang kurang sana yo hidup itu dengan hal yang etam butuhkan. Jangan etam nih hidup dengan sesuatu hal yang menjadi keinginan etam. Tentu kalau menjadi keinginan etam bersama kan etam segalanya yo nih kurang sana pasti akan inginnya baik, kemudian banyak pitis, kemudian makmur sejahtera. Tetapi kan memang ketika di kondisi, ketika di lapangan, seperti apa terjadi, itu memang kadang ada batu-batu kecil, batu-batu besar yang etam nih lalui ketika dalam hidup karantina senak. Jadi jangan sampai etam memaksakan kehendak tentunya kerandeng sana yoh. Yang penting hidup jalani semampunya kerandeng sana. Kalau memang misalkan lagi ada kesusahan, yang dalam hal ini adalah aspek kebutuhan kerandeng sana, bukan keinginan. Kalau misalkan ingin bercerita, boleh bercerita kepada seseorang, kepada sanak saudara, kepada kawan etam. Yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan agar orang-orang di sekitar etam nih mau peduli kerandeng sana ya. Terkadang ada orang cerita itu sebenarnya sida nih cukup kerandeng sana, hanya saja sida nih memenuhi egonya untuk membutuhi keinginannya. Jadi terkadang yang disanggup kemudian bercerita ya kawannya juga jadi muak kerandeng sana ya. Ya seperti itulah, jadi etam nih harus benar-benar bisa saling menjaga seperti yang saya sampaikan tadi antara deng sana yang satu dengan deng sana yang lain. Dan tentu harapan kita bersama ya, semoga kekanak-kanakan muda nih yang seumuran dengan busu Pendi, ataukah nanti gen alpha yang di bawahnya busu Pendi, ataukah yang di atasnya busu Pendi, senior-seniornya busu Pendi, semoga untuk kasus bunuh diri ini karena deng sana yang diakibatkan oleh kesehatan mental, keadaan psikis dari seseorang ini bisa etam tekan setinggi-tingginya agar kasus bunuh diri ini jangan sampai terjadi kembali. Ya, yang tinggi kalau yang disalah itu karena di sana, kalau di negara lain, kalau yang disalah di daerah Korea Selatan, karena di sana ya itu tinggi benih Korea Selatan, Jepang, tegaknya mana lagi tuh ya, busu Pendi lupa tuh. Nah, jangan sampai etam mengikuti hal-hal tersebut yo karanteng sana. Untuk informasinya tadi ini Bu Supen dikutip dari laman detik.com karanteng sana. Baik karanteng sana, sudah diterasa perjumpaan etam tersisa 2 menit lagi. Sebelum nanti menuju jam 9 hambat, etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini sembari menunggu program Odah Bekesah.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau yang disingkat dengan KNPI Kutai Timur kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembinaan generasi muda melalui keikutsertaan tim Hapsi binaan KNPI Kutim pada lomba Hapsi tingkat provinsi dalam ajang Kaltim Halal Festival 2026 di Islamic Center Samarinda pada Jumat yang lalu. Ajang itu dinilai menjadi ruang bagi pemuda untuk menampilkan kreativitas dan identitas daerah melalui seni religi. Dalam kompetisi tersebut, tim Hapsi KNPI Kutim berhasil meraih prestasi dan bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur dengan pendampingan langsung dari Bendahara Umum KNPI Kutim, Syamsul Arif. Ia menegaskan, KNPI Kutim berkomitmen terus mendukung kegiatan positif kepemudaan, termasuk seni religi yang dinilai mampu melatih kekompakan serta menjaga minat generasi muda terhadap kesenian Islami. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: Sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
2: Duh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Crowning Sena dalam program Oda Bekesa menjadi program terakhir akan busuk yang disajikan pada hambat ini. Etam nanti hingga merapat di 1 jam ke depan akan membahas seputar Monumen Masamba Affair. Jangan sampai untuk melupakan sejarah. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: pake lo.
1: Gak bakalan.
2: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
3: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
2: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
3: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sena masih bersama dengan Bu Supendi. Kerandeng Sena, yo, sebelum Eta menutup perjumpaan di setengah jam lagi, Kerandeng Sena dalam program Halo Odah Bekesah, maksudnya Kerandeng Sena ini Eta akan membahas seputar Monumen Masamba Affair. Jadi Kerandeng Sena mengenang jasa perjuangan pemuda Masamba, tentu sebagai berdiri kokoh sebuah monumen di jantung kota Masamba yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan monumen itu karena di sana diberikan nama yaitu Monumen Masamba Affair. Terlihat memang pada monumen tersebut patung seorang busu bertubuh kekar sambil memegang senjata. Tapi tahukah Kerandeng Sena bahwa banyak benih cerita di balik hal tersebut? Ada nama perempuan hebat yang bernama Salawati Daud. Nah, ketika itu Kerandeng Sena militer berandani hendak menduduki Masamba. Kemudian ada seorang tokoh wanita yang bernama Salawati Daud yang memperoleh mandat untuk menggalang pemuda Sulawesi Selatan untuk memberontak melawan Belanda berangkat ke Masamba. Salawati Daud Kerandeng Sena menjadi seorang aktivis pergerakan pemuda. Ketika itu Kerandeng Sena sidani giat sekali nih untuk mengkampanyekan penolakan terhadap kehadiran kolonialis Belanda di Sulawesi. Tentu dalam gerakan tersebut sidani berkeliling di wilayah Sulawesi Selatan untuk memasalkan gerakan tersebut, salah satunya di daerah Masamba. Tentu menempuh perjalanan darat sangat panjang Kerandeng Sena ya, yaitu 450 km. Salawati Daud bergabung dengan puluhan pemuda Masamba yang bangkit untuk melawan agresi Belanda. Sidani hanya bermodalkan senjata rampasan Kerandeng Sena ya. Perang pun bisa berkecamuk dan perlawanan pemuda Masamba berlanjut ke penjara Belanda dan melepas sejumlah tahanan politik dari tentara kawanan rakyat Luwu. Ketika usai melepas tahanan politik, salah satunya yaitu Andi Atas Kerandeng Sena. Ini mereka lalu bergerilya melanjutkan perjuangan dengan membagi dua pasukan. Ada yang dipimpin oleh Kasim Kasmat, ada juga yang dipimpin oleh Andi Atas. Nah, ketika tengah bergerilya, perang dengan Belanda pecah di Rompu, yaitu salah satu desa yang ada di Kecamatan Masamba. Dan salah satu pemudanya ini bernama Lesangi yang tewas tertembak dalam pertempuran yang dahsyat ketika itu. Untuk mengenang jasa Lesangi, seorang pemuda pemberani Kerandeng Sena, Sida diabadikan dalam sebuah patung yang menjadi ikon di jantung kota Masamba. Dan monumen itu Kerandeng Sena yang dibangun oleh pemerintah untuk mengenang peristiwa penyerangan terhadap militer Belanda di Masamba yang terjadi pada 29 Oktober 1949. Bayangkan Kerandeng Sena yo, Etam ini sudah merdeka di 1945. Tetapi agresi militer Belanda ini tetap tidak mau menyerah untuk merebut dari wilayah Masamba di tahun 1949. Dan tentu dengan Etam ini mengingat atas sejarah dari patung tersebut, patut dihayati yo Kerandeng Sena sebagaimana perjuangan leluhur Etam dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Sementara Etam nih yang sudah menikmati anak cucunya hanya untuk merawat, memelihara, dan mengisi kemerdekaan agar sejahtera dan juga makmur seluruh rakyat Indonesia ini masih suka terpecah belah. Tentu para politisi sadarlah memang jangan saling ganjal mengganjal sikut menyikut rakyat yang saat ini sudah mulai pintar karena serak untuk memilah memilih mana yang terbaik, mana yang kurang baik, mana yang belum baik tentunya. Dan untuk Etam yang saat ini sudah paham dan sida-sidani seharusnya menjadi seorang politisi harus berjuang demi diri Etam sebagai rakyat dan kelompok Etam tentunya Kerandeng Sena ya, yang hanya memiliki satu niat yang tulus yaitu untuk memperbaiki negara dan bangsa ini. Kerandeng Sena yo, demikian pembahasan Etam seputar salah satu pahlawan yang tadi sudah disebutkan yaitu pemuda Lesangi yang tewas tertembak dalam pertempuran di kawasan Luwu yang ada di Masamba tentunya di Sulawesi. Mana tadi Kerandeng Sena yo? Bu Supendi lupa nih, Masamba tuh kalau di salah tadi di Sulawesi Utara atau Selatan tadi Kerandeng Sena yo. Dan bagi Deng Sena yang mungkin ingin melihat seperti apa patungnya atau mungkin ada rencana untuk berkunjung ke sana,
Oh iya, karena di Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan, apabila ada rencana untuk berkunjung ke sana, berwisata ke sana, jangan lupa untuk melihat langsung seperti apa monumen Masamba Fair. Demikian karena sana pembahasan etam dalam program Oda Pekesah. Untuk informasinya, busu penikutip dari laman channel

Kerandeng sana sebelum Bu Supedi menutup perjumpaan etam di hambat ini. Kerandeng sana, ini ada informasi terbaru. Dimana tadi ada sekepul asap yang muncul dari sebuah truk atau mobil tadi Kerandeng sana sebentar. Baik Kerandeng sana, ini ada kumpulan asap tebal yang ternyata keluar dari sebuah mobil. Dan mobil ini melintas di jalan HAMM Rifadin. Dan kepulan asap ini sempat mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di lokasi. Belum diketahui karena senang secara pasti penyebab munculnya asap tersebut. Namun untuk kendaraan sudah mulai di tepi ke bahu jalan untuk dilakukan pengecekan secara mendalam. Dan ini juga tadi ternyata hambat 3 jam yang lalu karena yang sana ya pagi tadi ada pantauan banjir ternyata sudah. Ini berada di simpang 3 Kebun Agung karena yang sana ya. Baik. Deng sana yang menuju ke kawasan Jalan Daman Huri dari arah Bontang menuju ke Samarinda. Nah, di simpang 3 Kebun Agungnya itu banjirnya cukup dalam karena yang sana ternyata ini Bu Supendi tadi hambat tidak membuka pantauan arus lalu lintasnya karena sana, jadi Bu Supendi tidak tahu nih. Kemudian di titik lain sepertinya tidak nih karena sana, cuman di titik tersebut saja yang banjir dalam pada hambat tadi. Ini untuk kedua informasi yang Bu Supendi sajikan nih, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @samarinda.com. Demikian Kerandeng sana ya, perjumpaan etam dalam sajian Samarinda hambat pada hari ini Selasa 12 Mei 2026. Tentu Bu Supendi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng sana yang setia telinga kami di RRI Promas Samarinda. Tentu kami juga ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selepas ini Kerandeng sana akan dikawani nih dengan Mbok Nita dalam sajian Samarinda siang tentunya dari jam 10 siang hingga nanti merapat di jam 3 Marian. Bu Supendi pamit dari ruang dengar yang sana. Bagi yang sana yang lagi di perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.05 waktu Indonesia Tengah. Kerawanding sana, pantai Melawai di Balikpapan tidak hanya menawarkan pemandangan matahari terbenam, tetapi juga menjadi salah satu pusat kuliner seafood malam yang digemari warga dan wisatawan di Kalimantan Timur. Beragam hidangan hasil laut seperti ikan bakar, udang goreng mentega, cumi saus padang, hingga kepiting lada hitam disajikan dengan bumbu khas lokal dan bahan segar yang dapat dipilih langsung oleh pengunjung. Suasana makan malam di tepi pantai dengan semilir angin laut serta pemandangan Selat Makassar menjadikan kawasan Pantai Melawai sebagai salah satu destinasi kuliner malam favorit di Balikpapan. Selain menyajikan aneka seafood dengan harga terjangkau, kawasan ini juga didukung penataan lapak yang rapi dan suasana yang nyaman sehingga cocok menjadi tempat bersantai bersama keluarga maupun teman. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
3: Halo?
4: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo?
3: Jin, tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Yang benar.
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren yang sana mendengar lagi suara Mbak Nita di ruang dengar kita segalanya ya. Edisi siang hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan tentunya dah kita dengarkan tadi lagu dengan judul Kembang Ati dari Rudy Gareng, membuka kebersamaan kita kerondeng sana dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini. Dan tentunya kita ketemu di Jejak Budaya, dan hari ini Jejak Budaya kita akan membahas tentang apa ya, ini tentang Hari Perawat Internasional kerondeng sana, yang dimana diperingati memang setiap tanggal 12 Mei. Tentunya kita nanti akan kenalan lebih lanjut ya seputaran Hari Perawat Internasional ini. Lebih lanjutnya seperti apa akan dia tembahas. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Jadi mau kita bahas tentang Hari Perawat Internasional ini, keroan deng sana. Hari Perawat Internasional ini diadakan setiap tanggal 12 Mei untuk memperingati kelahiran Florence Nightingale, filsuf pendiri keperawatan modern. Perayaan ini didirikan tahun 1974 oleh Dewan Perawat Internasional atau International Council of Nurses gitu ya, nurses. Ya itulah pokoknya ya. Tujuannya untuk menyoroti peran yang diemban perawat memang sebagai pelayanan kesehatan, terutama pemberi asuhan keperawatan secara langsung, pendidik serta advokat pasien. Di mana setiap tahun ICN memperingati Hari Perawatan Internasional dengan memproduksi dan mendistribusikan materi promosi dan pendidikan, di mana materi yang dimaksud yakni penekanan terhadap kerja keras dan inovatif yang dilakukan oleh perawat Indonesia di seluruh dunia. Hal ini juga penting. Hal terpenting lainnya juga ya, dia hanya untuk peringatan peningkatan kesehatan pasien aja, tapi melainkan kemajuan perawatan kesehatan di tingkat nasional dan juga internasional. Nah, tentunya berfungsi juga ya untuk meningkatkan kesadaran etam tentang isu-isu dalam profesi keperawatan. Tentunya termasuk juga dari segi ekonomi dan perjuangan keberlanjutan melawan upah dan kondisi kerja yang memadai, di mana melalui kesadaran dan tindakan itu para profesional keperawatan tentunya punya harapan bisa mendorong pertumbuhan dan memperkuat ketahanan sekolah keperawatan terhadap penurunan pendaftaran yang sporadis dan juga terkadang drastis yang telah menjadi ciri pola penerimaan di banyak negara sejak pertengahan abad ke-20. Dia tuh akan bahas ya apa temanya Hari Perawat untuk Hari Perawat Internasional untuk tahun ini gitu. Keren desain selatan telinga lagu lagi yang satu ini dari Denny Caknan dengan Letre.

Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Roposan.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Dir, apa kau bikin?
3: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
3: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
3: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
4: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, keren deh sana sebelum menutup kebersamaan kita hari ini ya, di mana tema Hari Perawat Internasional tahun ini ya tentunya didukung dengan tema tahunan yang membahas isu-isu terkini dalam keperawatan. Nah, ini pun misalnya terdengar suara ngeng gitu ya, karena memang lagi ada yang dibersihkan di sini ya, usum bu ya. Jadi untuk tema tahun 2026 ini balik lagi kita ke Hari Perawat Internasional. Temanya adalah Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Life. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia yaitu perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Di mana tema ini juga mengartikan harapan yang ingin dicapai untuk tahun ini dan seterusnya. Dan tentunya setiap harinya perawat tentu menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup, berdampak banyak dalam kehidupan pasien, terutama ketika hidup sida tuh lagi di ini ya, di bayi atau kerendah sana. Tentunya di tengah tekanan global yang luar biasa juga, tema tahun ini tuh berfokus pada perubahan struktural yang dibutuhkan untuk memanfaatkan kekuatan tenaga kerja keperawatan. Ya, ucapkan selamat Hari Perawat Internasional 2026 bagi seluruh perawat di Indonesia dan seluruh dunia. Nah, informasi seputar Hari Perawat Internasional ini kami kutip dari laman website detik.com. Menjadi akhir kebersamaan kita di Jejak Budaya, selainnya akan ada teras UMKM, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Petang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Klandeng Sana Direktorat Research Narkoba Polda Kalimantan Timur mengungkap adanya industri sabu skala rumahan di Balikpapan yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Dari hasil penyelidikan, bahan baku cair untuk memproduksi sabu diketahui berasal dari Malaysia dan masuk ke Indonesia melalui jalur laut sebelum diracik di sebuah rumah kawasan pemukiman warga. Polisi menyebut pengungkapan ini menjadi perhatian serius karena lokasi produksi berada di tengah lingkungan padat penduduk dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Dalam penggerebekan tersebut, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bahan kimia, alat peracik, serta perlengkapan pendukung produksi lainnya. Polda Kaltim kini terus mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk jalur distribusi bahan baku dan pemasaran hasil produksi narkotika tersebut di wilayah Kalimantan maupun daerah lain di Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baiklah, di sana sahabat budaya, kita lanjut lagi tentunya di Teras UMKM siang hari ini, dan masih dengan Nita tentunya. Dan hari ini sudah bersama kita di studio tentunya narasumber yang berkompeten di bidangnya dan sudah siap berbincang-bincang seputar tema hari ini, yaitu standar kompetensi juru sembelih halal atau Juleha menjelang Idul Adha. Sudah hadir ada Ibu Novia Maaf Novemia Fatmarisca SPT MSI, mohon maaf Ibu ya. Bidang Penelitian dan Sertifikasi Halal Unmul, dan juga DRH Mirna Mualim MSI, juga yang sama dari Bidang Penelitian dan Sertifikasi Halal Unmul. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh dicek sound dulu Ibu.
1: Waalaikumsalam. Iya.
0: Kok saya jadi ikutan gugup gitu ya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jauh ya Bu dari Unmul, kayaknya setengah jam gitu ya dari situ ya.
1: Iya, kayak terlalu jauh.
0: Oh, jauh
1: ya,
0: banget.
1: Gitu. Melewati lampu merah juga ya
0: sepertinya. Kan kayaknya ya? beda dunia, beda benua ya? Gitu ya. Mungkin hari ini kita tadi ya Bu sudah kita bahas juga bahwa hari ini tema kita adalah standar kompetensi juru sembelih halal atau Juleha. Mungkin boleh dijelaskan dulu untuk Ibu Mia dulu ya.
1: Boleh.
0: Tentang apa sih sebenarnya itu yang dimaksud dengan Juleha, Ibu?
1: Iya. Jadi untuk para pemirsa Radio RRI Samarinda, seperti yang kita ketahui, untuk juru sembelih halal itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi dalam bidang penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan, dan harus mementingkan aspek keamanan pangan, di mana profesi ini itu pun menuntut kemampuan teknis dalam bidang menyembelih. Selain itu juga memerlukan pemahaman mengenai standar halal dan kesehatan masyarakat veteriner gitu Mbak Nita.
0: Oke, siap. Nah, mungkin juga kenapa akhirnya sesuai dengan tema kita bahwa profesi Juleha ini gitu ya, yeah, juru sembelih halal ini jadi penting Ibu, terutama saat dekat-dekat momentum Idul Adha ini.
1: Jadi kan menjelang Idul Adha ini kan penyembelihan tuh meningkat cukup signifikan ya Mak ya. Jadi benar-benar yang awalnya mungkin hanya memotong sebanyak 20 ekor tiba-tiba harus menjadi ratusan ekor.
0: Benar.
1: Gitu kan, otomatis kita kan harus membutuhkan tenaga yang kompeten agar proses penyembelihan ini bisa berjalan sesuai syariat, kemudian tidak menyiksa hewan, itu yang pertama ya. Jadi harus menerapkan animal welfare-nya. Kemudian juga harus menghasilkan daging yang asuh. Apa itu asuh? Mungkin tahu?
0: Tidak.
1: Jadi asuh itu bisa kita sebut aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi masyarakat wanita. Seperti itu.
0: Harus asuh.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin kita beralih lagi ya Ibu Mia ke
1: Boleh.
0: Ibu Mirna. Dari sisi kesehatan hewan itu sendiri Ibu, kenapa sebenarnya proses penyembelihan harus dilakukan oleh orang yang kompeten? Kenapa nggak bisa kayak, oh dia sekedar bisa nyembelih aja gitu? Gimana tuh Bu?
2: Ya, jadi kalau dari sisi kesehatan hewan sendiri, kaitannya dengan yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Mia ya, bahwa hewan itu harus tidak sakit gitu ketika kemudian proses penyembelihan. Nah, lebih panjang lagi kaitannya dengan kualitas daging. Jadi kalau misalnya penyembelihnya dalam hal ini Juleha tadi tidak kompeten, itu bisa berdampak pada kualitas daging, karena sapinya itu dalam misalnya sapi ya yang dikurbankan itu stres. Nah, itu lebih jauhnya berkaitan sama

0: dagingnya itu tidak berkualitas baik. Salah satunya stres itu menyebabkan daging itu tidak empuk gitu. Hmm. Jadi jauh ke situ gitu. Makanya perlu kemudian Juleha itu berkompeten gitu. Begitu Mbak Nita.
1: Bisa stres juga ya Bu ternyata sapi.
0: Sangat bisa.
1: Sangat
0: bahkan
1: bisa.
0: Sering.
1: Jangan-jangan yang di pinggir jalan kita lihat dia lagi makan rumput itu lagi stres gitu.
0: Ya, bisa
1: ada
0: jadi.
1: Kan kayak kapan ini ya dipotong ya.
2: Kapan beribadah gitu.
1: Iya, benar. Nah, Ibu Mirna juga mungkin apa dampaknya jika proses penyembelihan juga dilakukan ini tanpa kita memahami kesejahteraan hewan itu sendiri. Jadi tadi tuh ya, selain dia jadinya dagingnya misalnya alot atau jadi tidak empuk, itu apalagi Bu selain itu?
0: Iya, jadi kalau terkait penyembelihannya, dari sisi penyembelihnya juga kan bisa terluka ya kalau tidak memahami ya. Misalnya kan yang namanya sapi pakai hewan itu kan pakai insting ya. Jadi kalau misalnya mereka merasa terganggu seperti itu ya pasti melawan gitu. Nah, kalau misalnya julehannya itu tidak kompeten, bisa saja terluka si julehannya. Kan banyak ya yang video-video kita lihat ya, yang kayak ketendang dan bahkan sampai fatalnya itu kematian gitu dari sisi julehannya. Nah, sedangkan dari sisi daging tadi itu tadi sih kaitannya dengan kualitas daging sebenarnya. Karena kan ketika kita beribadah idul kurban, itu kan harus memberikan daging yang baik, yang sehat, toyib gitu kan, ke masyarakat gitu, ke orang-orang yang kita berikan. Nah, berarti kita harus jaga kualitasnya. Bagaimana menjaga kualitasnya ya? Dengan melakukan penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, gitu Mbak Nita.
1: Oke, siap. Ibu mungkin agak out of topic, tapi masih ada kaitannya tadi dengan penyembelihan ini gitu ya. Kan kalau misalnya di sosial media itu kita lihat pasti ada juga yang ini apa? Sapi itu kayak netesin air mata. Itu sebenarnya beneran nangis apa enggak itu, Ibu?
0: Ya, karena sapi punya mata. Punya mata dan dia, air matanya pasti ada gitu.
1: Dan terus kayak kalau disembelih terus dia nangis, itu beneran dia nangis apa gimana itu, Bu? Sebenarnya?
0: Iya, jadi kalau misalnya gini, jadi kan makrufnya atau baiknya itu ketika menyembeli hewan itu, hewan yang misalnya ini kan ada urutan gitu.
1: Iya.
0: Hewan pertama yang disembeli itu enggak boleh melihat temennya ini disembeli. Jadi itu tadi menyebabkan dia stres gitu. Makanya sebaiknya ketika di proses penyembelihan itu ada tirai gitu, tirai. Jadi hewan yang akan disembeli itu tidak terlihat sama hewan yang lainnya. Nah, tadi karena stres itu bisa menyebabkan keluar air mata gitu.
1: Jadi dia beneran karena ngelihat temennya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Bukan bohong-bohongan itu ya.
0: Bukan, bisa karena ada air mata di situ. Ada matanya.
1: Ya. Jadi beneran nangis. Kadang kan jadinya kayak galau gitu ya, Bu.
0: Galau kan lihat ini.
1: Iya.
0: Ini giliran saya nih gimana ini.
1: Ternyata dia beneran galau ya, sahabat budaya. Bisa galau itu sapi ya ternyata. Bukan cuma manusia.
3: Ya, hewan ternak pun juga bisa galau.
1: Bisa galau. Jadi itu pun penting diperhatikan juga, Bu ya, untuk memasang tirai atau matanya
0: ditutup ya, betul
1: gitu,
0: bisa
1: ya, Bu ya, intinya nggak lihat yang lagi disembelih. Oke, mungkin kita beralih lagi ke Ibu Mia ya. Sebenarnya bagaimana juga peran perguruan tinggi seperti Universitas Mula Warman juga dalam pengembangan riset dan sertifikasi halal khususnya terkait juleha, Ibu?
3: Jadi kalau di Universitas Mula Warman itu bisa menjadi pusat pelatihan, terus kemudian untuk pendampingan juleha. Selain itu juga Universitas Mula Warman ini bisa berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal, Mbak. Gitu. Biasanya yang kami lakukan seperti itu, kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, kemudian saat misalkan ada pembukaan untuk kompetensi juleha bisa mendaftar melalui kami.
1: Jadi itu perannya UNMUL ini sendiri, ya. Dan sebenarnya apa juga standar kompetensi yang memang wajib dimiliki oleh seorang juru sembelih halal, Ibu?
3: Nah, kalau untuk standar kompetensi sendiri itu sesuai dengan aturan yang diundang-undang, Mbak. Jadi kita sebut itu SKKNI ya, Bu ya. SKKNI itu ada 10 kebijakan, 10 standar kompetensi. Untuk yang pertama itu dia harus menerapkan syariat Islam. Nah, terus kemudian yang kedua itu dengan melakukan koordinasi pekerjaan. Jadi misalkan koordinasi pekerjaan ini gimana? Koordinasi pekerjaan itu ya misalkan berbicara dengan juleha lainnya itu harus menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian menggunakan bahasa yang sopan seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti tadi yang disampaikan Bu Mirna ya, Mbak ya. Kita juga harus memperhatikan keselamatan kerja kita karena banyak juga juleha ini yang terkena imbas dari ternak, handling ternak itu sendiri gitu kan, ternak kurban terutama. Terus kemudian yang keempat dengan cara ini yang penting sih, Mbak, menerapkan higien dan sanitasinya. Jadi harus menerapkan bahan-bahan atau alat yang nantinya bisa untuk membersihkan sisa-sisa dari penyembelihan hewan kurban ini. Terus kemudian yang kelima itu menyiapkan peralatan penyembelihannya harus yang bersih, yang tajam dan tidak yang ditakutkan itu saat menyembelih pisaunya tumpul.
1: Betul.
3: Nah, padahal harus yang tajam agar bisa memotong tiga sauran pada ternak itu. Terus kemudian yang keenam, melakukan pemeriksaan fisik hewan, yang mana kita harus memperhatikan hewan ini sehat, hewan ini tidak boleh sakit, tidak boleh pincang, tidak boleh cacat, seperti itu. Terus kemudian yang ketujuh, menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Misalkan apa itu mbak kesiapan hewan untuk disembelih? Usia hewannya. Terus kemudian tidak hewan betina, harus yang jantan, seperti itu. Terus kemudian yang kedelapan, menerapkan teknik penyembelihannya. Teknik penyembelihan hewan harus diperhatikan. Dan kemudian yang kesembilan, memeriksa kelayakan proses penyembelihannya. Memeriksanya seperti apa ya, itu harus memperhatikan tiga saluran itu terputus. Terus kemudian memperhatikan kembali tanda-tanda apakah ternak itu sudah mati secara perlahan atau tidak, seperti itu. Terus kemudian yang 10, harus menerapkan status kematian hewan. Jadi setelah berapa lama disembelih, ternak ini akan mati, seperti itu. Okay. Mbak Nita. Jadi cukup itu panjang sih Mbak Nita, iya, prosesnya.
1: Ternyata panjang juga ya. Iya. Tapi itu berarti juga menjadi panduan memilih hewan kurban kah atau berbeda ini lagi? Kalau kita mau milih hewan kurbannya, mungkin boleh dijawab sama Ibu Mirna. Sekalian juga kita mau kenalan sama indikator hewan kurban yang dinyatakan sehat secara medis itu seperti apa, Ibu?
0: Ya, jadi terkait Juleha sama panduan memilih hewan kurban sebenarnya dua hal yang berbeda gitu.
1: Okay.
0: Kalau Juleha itu kan diatur ya sama undang-undang tadi ya, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki sama si Juleha tersebut, juru sembelih halal. Nah, kalau untuk panduan memilih hewan kurban itu sebenarnya sudah ada di syariat Islam gitu, bahwa hewan yang kita kurbankan adalah hewan yang sehat dan baik. Jadi ada 4 syarat panduannya gitu, secara syariat Islam tadi. Yang pertama itu tidak boleh buta.
1: Oke.
0: Ya, tidak boleh buta, kemudian kedua tidak boleh pincang, kemudian yang ketiga tidak boleh sakit, tidak sakit, dan yang keempat tidak boleh kurus. Jadi harus yang gemuk. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi kalau yang tidak, cara mengecek ya, panduannya mengecek tidak buta, itu ada cara cek mandirinya gitu. Misalnya kita melambaikan tangan di depannya si sapi. Jadi kalau tidak ada gerakan refleks dari matanya itu, bisa jadi kemungkinan dia buta. Atau kita bisa melihat juga kelainan anatomi dari matanya. Jadi kan sapi itu bisa katarak ya, karena punya mata, kembali lagi punya mata. Jadi bisa katarak seperti manusia. Jadi kan kalau katarak itu ada seperti kayak awan-awan putih. Nah, itu kan tidak boleh ya. Maksudnya itu masuk batal atau tidak sahnya hewan kurban gitu. Nah, kaitannya dengan hal sah tidaknya ibadah kita gitu. Kemudian yang kedua tadi tidak pincang ya. Jadi ketika kita memilih hewan kurban, kita bisa ngecek cara berjalan. Jadi hewannya itu disuruh berjalan misalnya 1-5 meter gitu. Kalau ada kaki yang bertumpuh, jadi misalnya kan sapi itu ada 4 kaki ya. Nah, misalnya ada satu kaki yang tidak bertumpuh dan yang menumpuh hanya 3 kaki gitu. Nah, itu kemungkinan pincang atau diseret. Nah, itu kita bisa cek mandiri. Jadi jangan terlalu percaya sama misalnya orang
1: yang jualan
0: gitu, yang kayak oh ini sehat Bu. Ya, kita cek sendiri karena kan kaitannya dengan ibadah ya.
1: Benar.
0: Kemudian yang ketiga tadi tidak sakit.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kita cek misalnya boleh bawa termometer bahkan. Jadi kita cek lewat anusnya. Oh, ini demam atau tidak? Kalau demam kan berarti bisa sakit ya, maksudnya mengarah ke sakit gitu. Kita cek hidungnya, apakah ada cairan yang keluar, kemudian kita cek matanya secara keseluruhan gitu. Kemudian yang keempat tadi tidak boleh kurus ya. Nah, kita raba dari punggung sampai ke tulang duduk ya, tulang duduk yang belakang. Nah, kita raba sama tulang rusuknya. Kalau terasa berarti kan kurus ya, tapi sebenarnya bisa dilihat secara inspeksi luar kan gitu. Tapi kalau misalnya mau mendalam, kita palpasi, kita raba gitu. Oh, ini tulang aja gitu, nggak ada lemaknya gitu. Jadi kita bisa secara mandiri mengecek. Jadi lebih baik orang masyarakat yang mau melakukan apa namanya ibadah tadi, ibadah kurban tadi, langsung sendiri mengecek gitu ke lapangan hewannya gitu. Begitu mungkin Mbak Nita.
1: Oh, ini penting ya, tidak cuma untuk biasanya kan bapak-bapak tuh Bu disuruh milih hewan kurban. Yeah. Ibu-ibunya juga harus belajar kita ya.
0: Iya,
1: supaya kita bisa pintar milih yang mana yang bagus sama yang enggak. Betul. Gitu ya, Bu. Ternyata juga pengetahuan baru saya, ternyata kalau meriksa suhu si sapi tadi enggak diketek tinggi.
0: Iya, romansa kan gitu ya.
1: Kalau hewan anus ya. Oh iya. Nah, tapi sebenarnya Bu ada enggak sih tips juga supaya kita bisa tahu yang tadi kurus ya, soal kurus itu kalau itu tuh beneran dia gemuk sama dia yang gelondongan yang itu ya, Bu ya. Gimana cara membedainnya, Bu?
0: Iya. Jadi kalau terkait gelondongan itu sudah daging, gelondongan tadi ya. Jadi kalau daging itu bisa dimanipulasi. Jadi dimasukkan air itu disuntikan air. Oh, okay. Tapi kalau masih hidup gak susah bisa, ya? Ya agak susah dimanipulasi. Kecuali kita timbang misalnya ini kita tidak melihat fisiknya tapi BB-nya berat badannya sekian, itu bisa dimanipulasi. Misalnya ada yang bahkan memasukkan dari lewat anus airnya. Iya, jadi misalnya lewat telepon aja, beratnya mau berapa Ibu, range-nya berapa gitu. Nah, dimasukin air, ada yang pengusaha nakal seperti itu. Tapi itu tadi kembali lagi supaya amannya kita pastikan langsung ke lapangan untuk melihat, karena kurus dengan gemuk itu kan tidak bisa dimanipulasi. Betul. Ya itu jangka panjang kan.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi memang harus langsung terjun gitu Bu ya. Betul. Supaya memastikan enggak salah-salah lah ya pokoknya. Nah, Bu Mia, mungkin sebenarnya apakah seseorang yang biasa menyembeli hewan kurban itu otomatis dikatakan atau bisa disebut juga kompeten sebagai juleha?
3: Kalau orang yang bisa menyembelih itu tidak, belum tentu ya. Karena kan kita juga bisa nyembelih kan.
1: Benar.
3: Kita sebagai ibu juga bisa menyembelih, cuma kan memang dibaiknya untuk yang laki-laki, kemudian plus kemudian yang berkompetensi, karena biar dia lebih paham terhadap syariat Islam, lebih paham terhadap kesejahteraan hewannya. Jadi makanya lebih baik untuk untuk penyembelihan harus melalui proses juru sembelih halal ini. Iya.
1: Okay.
3: Karena kalau cuma sekedar motong semua orang bisa.
1: Semua bisa. Iya, apalagi motong enggak jadi. Bu Mirna, mungkin terakhir sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Tadi kan salah satu kesalahan juga adalah kita bisa disebut kesalahan bahwa kita beli hewan kurbannya via telepon. Itu bisa dikatakan kesalahan ya menurut saya ya. Nah, sebenarnya apa kesalahan lagi yang paling sering terjadi di lapangan saat penyembelihan hewan kurban itu, Ibu?
0: Iya, jadi ada kesalahan lain misalnya. Nah, kalau di hewan ini kan ada yang namanya tadi sudah di-mention sama Mbak Mia ya, animal welfare atau bahasa Indonesianya kesejahteraan hewan. Jadi bukan manusia aja nih yang harus sejahtera.
1: Yeah.
0: Jadi hewan juga. Nah, di hewan itu kita harus menerapkan animal welfare tadi. Jadi atau kesejahteraannya ada 5 indikator gitu. Ada 5 indikator. Salah satunya tidak boleh sakit gitu. Tidak boleh menyakiti hewan maksudnya, ya. Tidak boleh menyakiti hewan. Nah, kaitannya dengan tidak menyakiti atau kenyamanan dari hewan itu yang pisau. Nah, banyak kesalahan itu yang pisau. Jadi menggunakan pisau yang tidak tajam. Jadi itu kan membuat tidak nyaman si hewan ya, sehingga hewannya tadi yang harusnya misalnya yang kayak per detik aja nih mati gitu kan setelah disembeli, tapi karena pisaunya kurang tajam sehingga membuat hewannya tidak nyaman. Nah, kaitannya lagi pengeluaran darah. Jadi kan tadi disebut sama Mbak Mia, ketika menyembeli itu harus memutus 3 saluran. Saluran apa itu? Ada saluran nafas, kemudian saluran pencernaan, dan ada pembuluh darah arteri karotis sama vena jugularis. Jadi itu 3 itu harus betul-betul dipastikan bahwa di make sure itu terputus. Makanya tadi penting juleha ya kan. Nah, harus terputus, karena kalau tidak terputus yang 3 ini, terutama yang pembuluh darah, dagingnya itu tersimpan darah gitu. Karena tidak keluar secara sempurna kan darahnya, akhirnya dagingnya itu gampang busuk karena darah kan makanannya bakteri kan, mikroba gitu. Ya, jadi ya kesalahannya itu sih sebenarnya, ya tidak menggunakan alat yang tajam gitu. So, kemudian kesalahan yang lain adalah tadi tempatnya itu tidak nyaman untuk hewan, yang misalnya tidak ditutup matanya hewan yang sebelum disembeli gitu, jadi bisa melihat proses penyembelihan, atau tempatnya juga tidak higienis gitu. Berkaitan dengan hajin dan sanitasi tadi ya kan, itu nanti berdampak pada daging yang tidak berkualitas atau tidak sehat, karena kontaminasi itu kan bisa kan kalau menyembeli itu langsung dikuliti kan setelah itu. Nah,
1: betul.
0: Itu kalau tidak hajin di situ bisa berdampak pada daging yang banyak bakteri, mikroba, bahkan virus seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Oke, dan juga kalau misalnya dia lihat temannya dipotong kan dia bisa berontak kan Bu. Jadi iya, akhirnya kan yang sampai
0: menyakiti juga
1: dikejar
0: kan
1: Bu. Iya.
0: Banyak kan kasus kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Sampai ke pemukiman warga gitu Bu. Iya, ya betul. Ya semoga juga ini bisa jadi mengedukasi masyarakat juga ya Bu, supaya tahun ini kita Idul Adha-nya bisa kondusif, bisa nyaman semuanya, baik antara manusia dan juga hewannya juga nyaman gitu ya. Oke Ibu, nanti kita lanjut lagi. Sudah 11:30 ini gak kerasa ya Ibu ya. Kita biarkan dulu yang mau lewat yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di RRD Prom 4 Samarinda.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi tentunya masih dengan Ibu Mia dan juga Ibu Mirna dari bidang penelitian dan sertifikasi halal UNMOL. Masih kita bahas juga seputaran standar kompetensi juru sembelih halal atau Juleha menjelang Idul Adha. Dan juga mungkin kita langsung saja ke Ibu Mia dulu. Ya, mungkin dalam standar halal sendiri Ibu, apa saja syarat sah penyembelihan yang wajib dipenuhi?
2: Oh ya, terkait syarat sah ini sendiri itu yang pasti pertama harus beragama Islam. Itu ya Mbak, untuk yang standar Juleha ini. Terus kemudian dalam memotong, pasti kita sebelum memotong itu harus mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Karena itu memang aturan sesuai ajaran agama kita, harus mengucapkan bismillah. Kemudian yang pasti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mirna, menggunakan alat atau pisau yang tajam agar tidak menyakiti hewan yang akan disembelih gitu. Dan tadi Bu Mira juga sudah menambahkan lagi untuk memotong tiga saluran, yang pertama nafas, kemudian pencernaan, dan juga pembuluh darah utamanya. Terus kemudian hewan ini juga harus kondisinya masih hidup. Ya kan, jangan yang mati tetap kita lanjutkan potong. Itu tetap harus, nggak boleh, tetap harus yang kondisi hidup seperti itu. Terus kemudian tetap juga penyembelihan ini harus dilakukan secara sengaja, tapi sesuai dengan syariat agama Islam. Itu sih Mbak Dita.
1: Siap. Nah, sebenarnya apa juga hubungan antara kompetensi Juleha Ibu dengan kepercayaan konsumen terhadap produk halal lagi gitu?
2: Jadi gini, kalau untuk kepercayaan konsumen ini yang sudah saya alami di lapangan ya Mbak ya. Jadi RPU yang sudah memiliki Juleha di tempatnya sendiri itu lebih dipercaya masyarakat dalam membeli daging ayamnya atau daging hewan, misalkan RPH, hewan besar. Itu lebih dipercaya masyarakat karena apa? Karena sudah menerapkan standar higienis, kemudian standar syariat Islam seperti itu. Terus kemudian kesejahteraan hewan sudah diterapkan semua, jadi sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan hasil yang di daging yang dihasilkan tuh memiliki aroma yang berbeda, Mbak, dengan yang tidak memiliki Juleha ini. Jadi mereka karena paham, setelah melakukan pemotongan mereka tidak langsung dijual bebas di depan, tetapi disembunyikan, disimpan di tempat yang harusnya sesuai dengan syaratnya gitu. Jadi enggak langsung setelah potong dijual, potong dijual di depan gitu,
1: tidak. Ada tahap-tahapnya lagi,
2: betul,
1: Bu ya.
2: Betul.
1: Yang tentunya higienis juga.
2: Betul.
1: Siap. Ibu Mirna, mungkin dari sisi teknis juga, bagaimana sebenarnya proses penyembelihan yang benar agar hewan tadi tidak mengalami stres berlebihan?
3: Iya, jadi untuk proses penyembelihan yang benar, selain tadi yang disebutkan sama Bu Mia, harus mengikuti syariat Islam, basmalah segala macam. Nah, yang paling penting ini berhubungan dengan hewannya sebenarnya. Jadi kan di lapangan itu banyak kondisi yang kita temukan hewannya itu dipukuli gitu, atau kemudian diseret segala macam. Nah, padahal kan ketika menyembelih hewan itu ya harus dalam kondisi hewannya itu tenang. Makanya ada sebenarnya ada metode perubahan ya, yang penting dipelajari oleh si tim Juleha tadi. Jadi ada salah satunya itu namanya metode Barley. Jadi kayak kita pakai tali. Jadi talinya itu disimpul ke leher, kemudian badan sampai ke ekor, lalu dari belakang ekor itu kita tarik. Nah, jadi satu orang saja bisa langsung rebah gitu. Jadi ada teknik-tekniknya, handling istilahnya. Teknik restrain dan handling hewannya gitu. Jadi tidak kemudian menyakiti hewan, jadi hewannya bisa tenang. Nah, proses penyembelihannya pun bisa terkendali gitu. Jadi si Juleha juga tadi terselamatkan dari tendangan-tendangan maut gitu kan. Kemudian yang lain tadi harus di tempat yang memang tempat penyembelihan gitu, jangan di pinggir jalan yang banyak kendaraan segala macam, kan ada kondisi hewannya itu bisa tiba-tiba lari kah, yang tidak kita inginkan seperti itu. Dan yang terpenting harus hygiene dan sanitasinya tadi ya, karena ini kan kita mau bagikan ke orang ya, orang banyak mau dimakan gitu, jadi harus toyib seperti itu.
1: Siap. Nah, sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Bu, cara penyembelihan sama kualitas daging yang disembelih, hasilnya gitu, ada pengaruhnya atau tidak?
3: Iya, jadi kalau kita bandingkan ya, maksudnya kalau di Islam kan ada aturannya begitu, menyembelih tadi harus terputus tiga saluran. Sedangkan kalau di mention agama lain mungkin ya, mungkin enggak pakai menyembelih gitu. Di luar negeri bahkan ada teknik namanya, di Indonesia sih pakai juga gitu, tapi tetap saja nanti ada penyembelihan halal gitu. Namanya teknik stunning. Jadi stunning itu dipingsankan hewannya.
1: Oh.
3: Jadi ada alat kejut listrik ya. Mm-hmm. Jadi ditembakkan tepat di dahi si sapi, mm-hmm. tapi tidak boleh mati sapinya. Jadi ada apa namanya? Volt ya kalau listrik tertentu yang kita tembak ke tegangan ya, kita tembakkan ke tepat di ujung di dahinya si sapi. Mm-hmm. Nah, nanti sapinya itu pingsan tapi harus langsung disembelih. Jadi jangan sampai mati karena proses kejut listrik tadi, stunning tadi. Tapi harus matinya itu karena proses penyembelihan. Karena kan tidak halal ya kalau misalnya dia mati sebelum disembelih gitu. Nah, di luar negeri banyak kayak gitu. Jadi dikejut habis itu langsung
1: dipotong,
3: dikulitin enggak sih maksudnya? Karena dikejut tadi langsung ya, mati gitu. Jadi kalau dia enggak proses halal ya. Kalau di Indonesia kan ada yang pakai itu misalnya di RPH yang puluhan gitu, puluhan menyembeli sapinya pakai alat itu, tapi ada anunya ngecek bahwa dia ini enggak mati ketika dikejut listrik tadi gitu. Nah, kalau di lapangan kan susah ya membawa alat-alat segala macam.
1: Iya,
3: jadi bisa menggunakan tadi teknik-teknik restrain dan handling menggunakan tali seperti itu.
1: Tapi itu sebenarnya dalam Islam boleh Bu ya, tadi yang pakai kejut listrik tapi asal pingsan aja.
3: Iya, boleh. Kan aja. misalnya ada ayam ya, kita temukan di jalan terus ketabrak ya. Nah, itu kan harus buru-buru kan disembeli, jangan sampai mati. Itu sebenarnya kaitan dengan halal.
1: Oke. Okay. Nah, Bu Mia, mungkin apakah saat ini kebutuhan juleha di daerah seperti Kalimantan Timur secara garis besar ini sudah terpenuhi menurut Ibu atau belum?
2: Untuk di Kalimantan Timur ya, wanita ya. Kalau di Kalimantan Timur tuh perlu banyak ditingkatkan memang untuk di Kalimantan Timur, karena di lapangan itu memang masih belum banyak yang menerapkan atau menggunakan juru sembelih halal ini. Jadi masih menggunakan orang-orang atau masyarakat yang bisa menyembelih secara sederhana.
1: Betul.
2: Tanpa memiliki kompetensi yang cukup baik atau kompetensi yang harusnya diterapkan seperti itu.
1: Kalau di Samarinda sendiri Bu?
2: Kalau Samarinda sendiri perlu ditingkatkan lagi, karena memang masih banyak sebenarnya yang belum mengikuti, Mbak Nita. Sebenarnya mereka tuh masih ingin mengikuti. Jadi misalkan kita melakukan sosialisasi ya, kemana namanya, ke masjid, atau misalkan kita ke acara atau pertemuan kajian atau apa gitu, terkadang itu mereka itu menanyakan, ada nggak ya, lagi buka nggak ya untuk lowongan juru sembelih halal ini, kapan? Sebenarnya semangat beberapa masyarakat ini cukup tinggi untuk mengikuti kompetensi ini. Cuman memang waktunya ada ditentukan. Jadi waktunya kapan pembukaan untuk juleha, kompetensi juleha, kapan nanti ada uji kompetensinya, kapan nanti ada ininya, sertifikasinya, seperti itu.
1: Nah, ngomong-ngomong soal juleha, jadi Bu, sebenarnya kalau misalnya kita sebagai orang yang bisa potong sapi gitu ya, itu kalau mau daftar juleha terus kemana Ibu? Sebenarnya
2: kalau juleha itu, nggak apa-apa Mbak. Jadi fungsinya Universitas Mula Warman ada itu juga bisa sebagai salah satu wadah.
1: Oke. Okay.
2: Salah satu wadah di mana kami memberikan informasi ke masyarakat kapan akan dibukanya kompetensi juleha ini. Atau mungkin masyarakat yang ingin bertanya kepada kami bisa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kami akan memberikan informasi-informasi terkait pembukaan kompetensi halal ini.
1: Bisa gitu. Langsung ke Unmul aja pokoknya ya, bagi
2: bisa,
1: siapa
2: bisa
1: pendengar kita yang mau.
2: Betul, bisa langsung ke Unmul, ke Halal Center atau ke LP2M mungkin.
1: Bisa ke sana ya, ditanya ke sana. Oke, siap Bu. Nanti saya sungguh suruh tetangga saya kesana enggak ya?
2: Iya, karena mungkin banyak yang minat sepertinya.
1: Iya, cuman enggak ngerti Bu harus kemana.
2: Betul.
1: Nah, mungkin kalau Bu Mirna juga sebenarnya, apakah ada alat penyembelihan itu punya standar-standar tertentu atau selain tajam tadi Bu ya? Apakah ada lagi atau tidak ada?
3: Iya, jadi kalau pisau sendiri di syariat Islam itu tidak boleh terbuat dari tulang dan kuku.
1: Oke.
3: Okay. Jadi tidak boleh ya, harus yang stainless ya. Jadi tajam dan terbuat dari stainless. Kenapa stainless? Karena stainless itu kaitannya juga dengan mikroba. Ya, makanya kemudian harus menggunakan, tidak boleh kuku dan tulang tadi, seperti itu.
1: Oke, okay, cukup itu Bu ya. Baik. Nanti kita lanjut lagi Bu, karena sudah pukul 11.45. Nanti kita masuk ke sesi terakhir masih dengan Ibu Mia dan juga Ibu Mirna. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, sahabat budaya, Ibu Mia dan juga Mirna, kita masuk ke sesi terakhir ya di siang hari ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu juga langsung aja kita ke Ibu Mia lagi. Sebenarnya gimana juga Bu edukasi kepada masyarakat supaya semakin memahami pentingnya Juleha ini sendiri?
2: Kalau kita biasanya ke masyarakat itu biasanya melalui masjid ya Bu Mirna ya. Jadi biasanya kita misalkan ada kajian di masjid atau apa, kita kemudian masuk melalui situ. Kita memberikan edukasi bahwa bagaimana cara untuk menjadi Juleha, untuk mendaftarkan diri menjadi Juleha. Kemudian selain itu, selain dari masjid-masjid, kita juga bisa masuk ke media sosial pastinya. Di media sosial itu kan sekarang semua itu bermedia sosial, jadi pasti semua orang sudah menerima informasi dari media sosial. Kemudian yang ketiga, peran universitas, peran akademisi dari kami untuk bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti kompetisi Juleha itu sih.
1: Oke. Nah, sebenarnya Bu juga sebenarnya profesi Juleha ini apakah bisa menjadi peluang ekonomi atau profesi yang menjanjikan gitu?
2: Bisa, sangat bisa, Mbak Nita. Jadi kenapa bisa? Karena profesi ini masih belum banyak dimiliki oleh sebagian penyembelih gitu kan. Cuma jadinya memiliki peluang yang cukup besar, yang sangat baik, karena bisa digunakan saat Idul Adha seperti ini. Sekarang beberapa masjid atau beberapa tempat penyembelihan itu pasti menggunakan atau memilih orang-orang yang bersertifikasi Juleha untuk melakukan penyembelihan kurbannya. Karena apa? Karena mereka paham mengenai syarat untuk penyembelihan hewan ternak, memperhatikan kesejahteraan hewannya, terus kemudian kebersihannya. Nah, itu yang diperhatikan sekarang ini, Mbak Rita.
1: Oke, siap. Nah, mungkin kita ke Ibu Mirna lagi. Sebenarnya kalau misalnya masyarakat nih akhirnya menemukan hewan dengan gejala sakit, apa sebenarnya langkah yang sebaiknya dilakukan, Ibu?
3: Iya, jadi langkah yang sebaiknya dilakukan yaitu segera melaporkan ke pihak yang terkait dalam hal ini. Kalau di kalau di Samarinda misalnya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ya, jadi jangan mengobati sepihak atau menggunakan dokter Google gitu ya. Karena ada beberapa penyakit yang penyakitnya itu zoonosis. Jadi dari hewan ke manusia. Menular gitu ya, makanya harus ditangani oleh yang yang berkompetensi seperti itu, Mbak Anita.
1: Nah, kalau misalnya cara milihnya sakit apa enggak ya tadi ya Bu yang sudah Ibu jelaskan di awal juga gitu ya. Dan mungkin sebenarnya ada enggak sih Bu saran juga nih buat panitia kurban ya, supaya proses penyembelihan itu bisa berjalan aman, sehat dan juga sesuai syariat.
3: Iya. Ya, sarannya yang tadi melibatkan Juleha yang kompeten gitu. Jadi kalau menjadikan sebagai tim ya, tim penyembeli gitu. Misalnya satu masjid misalnya ada satu yang kompeten di situ Juleha. Kemudian yang kedua, ya tadi menggunakan alat sembelih yang layak gitu, yang tajam. Terus yang selanjutnya ada air bersih, tersedia air bersih gitu. Karena kan di situ prosesnya ada kotor ya, kayak darah dan segala macam, ada air bersih dan tadi menjaga hygiene dan sanitasi yang paling penting
1: yang
3: seperti
1: paling
3: itu.
1: Oke, siap. Kita ke Ibu Mia lagi. Satu lagi, Bu. Sebenarnya tantangan terbesar apa juga dalam meningkatkan kesadaran halal di masyarakat kita ini, Bu?
2: Tantangannya itu sendiri biasanya itu kan masyarakat menganggap saya sudah bisa kok untuk menyembelih gitu. Padahal kan harusnya kan kita memikirkan mengenai pangan yang asuh tadi yang saya sampaikan itu. Jadi dengan pangan asuh ini ya harus dengan cara mengikuti kompetensi Juleha ini, Mbak Nita. Itu sih.
1: Iya. Itu tantangannya, Bu.
2: Betul.
1: Ya. Nah, mungkin terakhir untuk Ibu Mia dan juga Ibu Mirna, closing statementnya boleh ya, menjelang Idul Adha tahun ini juga, pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada masjid, kepada panitia kurban dan juga UMKM, pokoknya semuanya Ibu, yang mencakup tentang Idul Adha dan pemotongan hewan ini. Silahkan, siapa duluan? Saya duluan, Bu.
2: Enggak. Ya. Boleh kita duluan ya.
3: Ya, kalau saran saran dari saya gitu ya. Ya, terkait kan ini sekali setahun ya.
1: Betul.
3: Dan berkaitan dengan ibadah ya. Seyogianya, sebaiknya ya pilihlah gitu hewan yang baik, yang layak gitu, karena siapa sih yang tidak mau kemudian apa ya melakukan hal yang paling maksimal dalam hal ibadah gitu. Mm-hmm. Jadi ya libatkan Juleha, kemudian pilih hewan yang benar-benar sehat, jangan hanya karena oh murah nih misalnya. Yeah. Ya oh dipilihlah si sapinya gitu. Jadi pilih hewan yang benar-benar terbaik gitu untuk ibadah kita. Itu mungkin dari saya, Mbak Nita.
1: Siap, dari Bu Mia silahkan.
2: Pastinya juga ini Bu Mirna, tetap harus memperhatikan dan menggunakan Juleha agar walaupun ternaknya dipilih yang baik, tapi juga tetap harus disembelih oleh Juleha. Karena dengan Juleha ini akan terbentuk pangan yang asuh tadi, aman, sehat, utuh, dan halal.
1: Mantap. Baik, terima kasih banyak Ibu Mia dan juga Ibu Mirna sudah berkenan hadir. Makasih, dan juga
2: makasih,
1: berbagi kepada kita sudah ya. Iya, siap. Karena memang ini salah satu hal yang terpenting juga ya, apalagi bagi umat Islam.
2: Betul.
1: Yang akan menjalankan ibadah supaya ibadahnya tidak sia-sia gitu, Ibu. Betul, ya. Tentunya betul, diterima oleh Allah. Baik, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Mohon maaf Ibu ya jika ada yang kurang berkenan dari saya pribadi.
3: Iya,
1: jangan kapok Bu ya main ke perempat. Nanti ya besok lah main lagi Bu ya.
2: Dengan, walaupun jauh sekali.
1: Soalnya gak nyebrang laut tadi saya dengar ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita jumpa lagi dan sahabat budaya, kita lanjut lagi ke program selanjutnya. Masih dengan Nita tentunya menemani Anda. Jadi tetap bersama kami di Area di Perempat Samarinda.

0: Kroandeng sana, seorang perempuan pralansia di Balikpapan membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk tetap aktif berolahraga. Melalui rutinitas running, Sida merasakan banyak manfaat bagi kesehatan, terutama menjaga stamina, melatih pernafasan agar lebih panjang, serta menjaga kebugaran tubuh di usia yang tak lagi muda. Konsistensi latihan juga membuat aktivitas lari menjadi bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Tak hanya berdampak pada kesehatan, kegemarannya berlari juga membawanya meraih berbagai pencapaian di sejumlah ajang olahraga. Dari sekedar menjaga kebugaran, aktivitas tersebut juga berkembang menjadi ladang prestasi yang memberi motivasi bagi banyak orang, khususnya kalangan pralansia, untuk tetap aktif, produktif, dan percaya diri menjalani hidup sehat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
3: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
4: Halo Ibu Mita.
5: Juga.
4: Saya tidak jualan ini. Usahanya saya tutup, Bu.
5: Oh.
4: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
5: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
4: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
0: Ya sahabat budaya, kita lanjut lagi tentunya di siang hari ini di musik dan informasi, dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara Etam, sembari menantikan azan zuhur yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah. Dan setelahnya akan dikawani dengan Mbak Nita tentunya memberikan informasi ringan siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: iya, air iya, masuk, iya, kan? Iya, ini sudah banjir, memang ya banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu, alam.
1: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho, Pak. Loh,
0: salahnya yang... di mana, Bu, hujan memang lebat seperti itu, kok.
1: Ya Allah, Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu, bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya, itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya ya, air melebar kemana-mana.
0: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
1: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
0: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
1: Kalau
0: itu,
1: kayak
0: Bu,
1: gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu nggak bebas banjir.
0: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
1: Alah, ya nggak Pak RT, kita, Pak, kita.
0: Jadi nggak tunggu perintah?
1: Nggak usah, kita warga masyarakat ini, kita.
2: Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana dapat mendengarkan bersama kemenangan azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Ya, karena di sana kasus hantavirus ini memang ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia yang membuat masyarakat mulai mewaspadai gejala penyakit ini karena di sana. Di mana Kementerian Kesehatan juga mengingatkan ya infeksi hantavirus ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan serius mending ditangani dengan cepat. Hantavirus sendiri adalah penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lain tegek celurut atau curut gitu ya. Virus ini juga berasal dari genus Orthohantavirus yang menyerang sistem pernafasan maupun ginjal manusia. Kementerian Kesehatan mencatat kasus hantavirus ini ditemukan di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta, di mana pada pertengahan Juni 2025 pemerintah melaporkan 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe HFRS. Seluruh pasien juga tapi dilaporkan sudah sembuh ya setelah menjalani penanganan medis di fasilitas kesehatan, di mana gejalanya atau sumber yang dialami oleh pasien ini adalah demam, habis itu nyeri-nyeri badan sampai ke kondisi tubuhnya yang menguning, enggak tahu kenapa yang sana. Dan juga ternyata penyakit hantavirus ini memiliki dua bentuk gejala klinis utama yang berbeda, di mana kedua tipe ini adalah hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS dan hantavirus pulmonary syndrome. Nah, berdasarkan tipe penyakitnya, keren di sana ya, tipe yang paling banyak ditemukan di Asia dan Eropa termasuk Indonesia ini adalah tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Nah, masa inkubasinya kisaran 1-2 minggu setelah terpapar virus karena yang sana. Gejalanya itu adalah demam, sakit kepala, nyeri badan, malaise atau tubuh terasa lemas, dan ikterik atau kondisi tubuh yang menguning. Nah, kalau bahas tipe hantavirus lain yaitu tadi ya HPS atau hantavirus pulmonary syndrome itu umumnya ditemukan di kawasan benua Amerika dengan tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan HFRS tadi. Masa inkubasinya berkisaran 14-17 hari setelah paparan virus terjadi. Gejalanya itu adalah demam, nyeri badan, malaise atau tubuh lemas, batuk dan juga sesak nafas keranda di sana. Di mana Kementerian Kesehatan juga nih menyebutkan misalnya hantavirus di Indonesia sejauh ini hanya menunjukkan manifestasi klinis tipe HFRS. Tapi tetap juga pemerintah mengimbau masyarakat supaya segera nih untuk memeriksakan diri misalnya mengalami gejala gitu ya yang Danita sebutkan tadi setelah kontak dengan tikus gitu keren di sana. Ya tuh sambil dibasmi-basmi juga tikus etam ya yang ada di rumah gitu ya supaya tetap terhindar dari tikus ini gitu keren di sana ya. Dari tikus ini, dari penyakit yang berasal dari tikus kandang sana ya. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id dan semoga tidak ada penyebaran ya. Dan juga semoga dunia ini tidak hanya di Indonesia tetap aman, kondusif, sehat, jaya pokoknya. Amin ya rabbal alamin.

otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, keren deh, insan. Lanjut ya, informasi lainnya, di mana memasuki usia 50 tahun biasanya kulit mbok-mbok nih ya, wanita-wanita nih akan mengalami perubahan biologis yang signifikan, di mana adanya penurunan produksi kolagen dan perubahan hormon yang selama masa menopause juga jadi faktor utama yang mempengaruhi kesehatan kulit secara drastis. Nah, kondisi kulit akhirnya cenderung jadi lebih tipis ya, lebih kering, dan juga kehilangan elastisitas secara perlahan. Jadi proses penuaan ini gitu berkaitan erat sama yang namanya berkurangnya protein alami pada kulit, gak tuh keren yang sana. Dan ini yang nyatakan adalah dokter kulit ya. Dan untuk menjaga supaya kulit hitam tetap sehat gitu ya mbok ya, dan bercahaya di usia 50 tahun ke atas, ya tentu harus memilih produk perawatan yang fokus pada bahan aktif yang tepat tentunya. Nah, 5 bahan aktif yang bisa ada di skincare atau di perawatan kita segalanya, ada ceramide, yaitu bahan aktif yang populer dalam produk pelembapan gitu ya, pelembab supaya lembab nih, ceramide gitu ya. Terus ada asam hyaluronat itu atau hyaluronic acid, yang mana ini bisa menahan air ya dan menghidrasi kulit hitam secara mendalam, bisa juga nyamarkan kerutan keran deng sana. Habis itu selanjutnya juga ada vitamin C, di mana akibat kerusakan akibat paparan sinar matahari ini biasanya akan muncul atau di usia hitam 50 ke atas keran deng sana, mulai muncul bintik hitam gitu ya, atau hiperpigmentasi, di mana vitamin C ini tentunya bisa melawan radikal bebas akibat polusi dan sinar ultraviolet. Habis itu juga bisa lewat retinol kerandeng sana. Nah, dengan kandungan retinol ini bisa juga jadi standar emas gitu ya, dalam perawatan anti penuaan atau anti aging, karena bahan ini tuh ampuh untuk mengatasi kerutan, memperbaiki tekstur kulit, dan juga memulihkan kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari. Selanjutnya yang terakhir adalah peptida. Peptida ini adalah rangkai pendek dari asam amino yang berfungsi sebagai kolagen dan elastin. Jadi bisa membantu mengencangkan kulit hitam yang mudah kendur dan memperluas lapisan pelindung kulit hitam yang makin menipis. Nah, tentunya diingatnya ya, bahan-bahan aktif di atas tadi Jowan, dia akan bekerja maksimal misalnya etam di menggunakan perlindungan terhadap sinar ultraviolet. Jadi penting memang tuh yang terkini pada menariknya panas, panaskan di panas, pakai sunscreen grandeng sana, pakai tabir surya yang minimal SPF-nya 50 setiap harinya. Ndik, cuma di muha aja sebenarnya, ke badan juga penting ya karena di sana, supaya ndik terbakar sinar matahari hitam yang saat ini tuh udah jahat gitu ya. Nah, informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita busum di apa nih namanya, di Music Info yang hari ini ya. Setelah ini akan ada rangkaian selanjutnya, yaitu mitos fakta. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroan Dengsana Embarkasi Balikpapan terus memberikan pelayanan khusus bagi jemaah haji prioritas, terutama lanjut usia atau lansia dan disabilitas selama proses keberangkatan musim haji 2026 menuju Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan Mohlis Hasan mengatakan hampir setiap kelompok terbang atau kloter memberangkatkan sekitar 20 hingga 50 jemaah lansia. Sementara dari total 17 kloter tahun ini tercatat hanya ada 1 jemaah disabilitas yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Balikpapan pada gelombang kedua. Mohlis menjelaskan pelayanan khusus diberikan mulai dari pemeriksaan kesehatan, penempatan kamar, hingga pendampingan selama berada di asrama haji. Jemaah juga dipastikan tidak dipisahkan dengan pendampingnya agar lebih nyaman. Selain itu terdapat petugas khusus di bawah koordinasi Dinas Kesehatan yang bertugas membantu pelayanan jemaah lansia dan disabilitas di embarkasi. Tak hanya pelayanan kesehatan, Embarkasi Balikpapan juga menyediakan menu makanan khusus bagi jemaah lansia dengan tekstur yang lebih lembut dan kandungan gizi yang disesuaikan kondisi kesehatan mereka. Namun dalam pelaksanaannya, menurut Mohlis, sebagian jemaah lansia justru lebih memilih menu makanan reguler dibanding menu khusus lansia yang telah disediakan. Kondisi ini juga sempat membuat menu khusus lansia tersisa lebih banyak dibanding makanan reguler. Sebaliknya, stok makanan reguler justru berkurang karena banyak dipilih jemaah lansia. Meski demikian, Mohlis mengatakan kondisi itu sudah dapat diatasi dengan menyesuaikan kembali pilihan makanan berdasarkan keinginan para jemaah. Pihak Embarkasi juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah disabilitas maupun lansia agar seluruh proses keberangkatan ibadah haji dapat berjalan aman dan juga nyaman. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Doh, nasib galah nih. Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersul hak dulu leh.
2: Burung merak, burung pediman, terbang ke jauh seribu zaman. Datang surat, datang kiriman, adinda seorang jadi idaman.
1: Masak leh.

Ya grandeng sana lanjut ya di mitos fakta siang hari ini di mana kita akan bahas tentang chronic venous insufficiency. Ya tuh agak Latin ya bahasanya grandeng sana, jadi mohon ada salah pembacaan mohon maaf ya, di mana ini tuh adalah kebiasaan duduk atau berdiri yang terlalu lama. Nah, bisa memicu chronic venous insufficiency ini. Di mana kondisi ini tuh ditandai dengan membengkaknya tungkai akibat terganggunya aliran darah di pembuluh darah vena gitu ya pada tungkai etam. Nah, itu kenalan dulu dengan pembuluh venanya kerendeng sana, di mana pembuluh vena itu tugasnya penting yaitu mengalirkan darah kembali ke jantung dengan bantuan katup di sepanjang pembuluhnya kerendeng sana. Jadi bagi pengidap penyakit ini, katup-katup pembuluh venanya tuh tidak bisa bekerja secara optimal, gak tahu dan mana akibatnya aliran darah menuju jantung juga tidak bisa optimal atau terhambat. Nah, kita akan bahas seputar apakah varises itu bisa menyebabkan atau memicu chronic venous insufficiency ini keren di sana. Yang dia akan bahas mitos fakta tentang varises ini keren di sana ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Muda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, kronik sana varises ini sendiri memang adalah gejala kronik venous insufficiency. Dimana misalnya ini adalah mitos atau pernyataan yang sering didengar gak tekeran di sana ya. Mon varises ini disebut memicu chronic venous insufficiency. Ini sebenarnya kurang tepat ya, karena memang varises ini sebenarnya adalah salah satu gejala atau tanda terjadinya chronic venous ini sendiri. Tapi bukan hanya varises aja gitu ya, tapi sebenarnya banyak juga gejala-gejalanya yang menyertai varisesnya ini, seperti misalnya tungkainya membengkak, betisnya terasa gatal atau sakit gitu ya. Terus juga tungkai etam tuh terasa nyeri mun lagi dibawa jalan gitu, tapi mun misalnya etam istirahat habis jalan gitu tuh bebaiknya gitu. Habis itu atau kulit tungkainya menggelap, muncul luka juga pada tungkai etam, tapi di anu jereh untuk diobati gitu ya, atau tungkainya tuh bergerak tiba-tiba tanpa diperintah gitu kan di sana. Nah, mun misalnya sudah tegi itu tuh baru etam konsultasi dengan dokter gitu kan di sana. Langsung ya di ini apa langsung dikonsultasikan, karena memang di segera diobati tuh bisa membuat pembuluh darah tungkai meradang dan juga pecah, akhirnya timbul komplikasi serius, tegi infeksi atau selulitis pada jaringan di sekitarnya. Misalnya si chronic venous insufficiency ini disegera ditangani, dan tentunya dalam menegakkan diagnosisnya dokter tuh biasanya akan nanyakan kegiatan sebelum munculnya gejala dan riwayat penyakit yang pernah diidap, baru kemudian diperiksa lebih lanjut. Tegi ada yang namanya USG ya, USG Doppler tungkai, di mana itu lebih melakukan pemeriksaan laju dan arah aliran darah pada tungkai yang bengkak dan juga menggunakan alat USG khusus. Terus ada venografi, ini untuk memeriksa pembuluh darah vena yang mengalami chronic venous insufficiency-nya dengan menggunakan sinar X. Jadi sebelumnya dokter itu akan masukkan zat pewarna khusus ke dalam pembuluh darah etam supaya bisa terlihat jelas nih pembuluh darahnya. Dan yang terakhir bisa juga pengobatan lanjutannya itu dengan MRV atau magnetic resonance venography, dilakukan untuk melihat pembuluh darah vena pada tungkai yang bengkak dengan menggunakan gelombang magnetik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ya, karena di sana udah di diagnosis gitu ya, udah dikasihkan pemeriksaan lebih lanjut dan dikasihkan diagnosis, akhirnya dokter tuh bisa biasanya akan menganjurkan olahraga rutin, misalnya tingkat keparahannya masih ringan, dan menyarankan pengidap untuk memakai stocking khusus ya untuk membantu melancarkan aliran darah pada tungkai. Tapi mun kondisinya di baik-baik jua gitu ya, dokter mungkin akan menyarankan beberapa metode pengobatan lain, kayak pemberian obat-obatan. Dan biasanya beberapa jenis obat yang biasanya akan diresepkan oleh dokter adalah obat pengencer darah, obat diuretik, dan juga obat untuk melancarkan aliran darah. Selain itu bisa juga dilakukan beberapa tindakan gitu ya, kayak skleroterapi, itu dengan cara menyuntikkan obat khusus ke pembuluh darah vena tungkai. Nah, habis itu radio frekuensi ablation atau RFA dilakukan menggunakan selang kecil dan sinar khusus untuk menutup pembuluh vena tungkai yang bermasalah. Dan yang terakhir bisa jadi dilakukan pembedahan, karena ini tuh dilakukan misalnya chronic venous insufficiency-nya udah cukup parah, karena dari sana bertujuan juga untuk memperbaiki pembuluh atau katup yang rusak, mengangkat, mengikat, menutup ataupun melakukan cangkok pembuluh vena dan menggantikannya dengan yang baru. Nah, tentunya ya tadi ya, mun ada gejala-gejala yang dah Nita sebutkan di awal tadi, itu segerakan ke dokter gitu ya, periksakan nih kenapa nih, apakah ada gejala ke chronic venous insufficiency-nya ini atau endi ya, atau normal aja. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan malu ya. Itu hal keren di sana, informasi seputar mitos atau fakta varises picu chronic venous insufficiency. Informasi yang kami kutip dari laman website halodoc.com. Menjadi akhir kebersamaan Etan dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Setelah ini kita akan sama-sama mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara tentunya ya. Jadi sampai di sini dulu Suara Mbak Dita ngawani di ruang dengar kita segalanya, dan akan ada Mbak Mia ngawani kita segala dan merangkain sama Rinda Marian. Jadi Mbak Dita pamit dari ruang dengar kita, mohon maaf jika ada yang salah-salah carang, salah-salah bercanda, semoga kau menghibur dan bermanfaat bagi kita segalanya hari ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pok, kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ecoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekep abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Abang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya daerah. Harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap ya, jadi memang ya kita perlu ini ya apa namanya juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan
2: ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih kawan?
2: Ya udah.
3: Udah ya.
2: Udah. Ini udah aman nih. Iya. Udah aman siap. Ya, udah. Siap. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika Suara Budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Iya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, suaranya jauh ya, Bapak
3: jauh ya. Ya.
2: Oh, suaranya ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini di itu kita ada kedengaran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap.
4: Selamat siang.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah siap dah. Apa namanya Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad ya. Elvian ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya Bang Wadasora, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Dato'?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang ke ya. Sungai Liat,
4: Sungai Liat
3: ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
4: Ya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Dato' ya.
4: Betul.
3: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Dato', seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Dato' sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Dato'.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya. Kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Oh, jebakan.
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
3: AI, ya.
4: Nah. Mm-hmm. Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
3: serap
4: gitu ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
3: ya,
4: media-media sosial. Nah kadang-kadang materinya keliru, salah
3: gitu ya.

0: sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
1: salah
0: menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
1: iya, iya.
0: Ya, jadi itu yang pertama.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Budaya.
0: Nah, oke. Okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Ya. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
1: Okay.
0: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya, ya. Terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu, setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah. Yeah, ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
1: Okay.
0: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
1: mencemari dengan, lah
0: ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya, generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
1: Oke. Lalu apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datuk sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
0: lumpuh menulis.
1: Ya. Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
0: Ya.
1: Apa ini juga menjadi satu indikasi lah begitu, indikator apa yang Datuk sampaikan tadi?
0: Iya,
1: sehingga muncul kata-kata ini.
0: Iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
1: Ya.
0: Ya, saat ini saya punya program ya, menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
1: Ya.
0: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
1: Wah, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya, arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datuk, menurut Datuk?
0: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
1: Berkembang. Oke.
0: Kemudian kan budaya

0: itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, asal, budaya kita itu harus kuat.
1: Yang menjadi dasar.
0: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau apa ya, kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Intervensi ya, bukan akulturasi namanya kan, malah apa terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
1: Okay.
0: Nah itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
1: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
0: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Apa saja masuk diserap begitu kan. Nah, kalau kita punya apa? Punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
1: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ya, ini.
0: Kesiapan kita yang
1: ya, boleh dibilang masih ini ya,
0: belum siap.
1: Belum siap.
0: Belum gitu siap. Gitu ya, belum siap. Belum siap. Makanya.
1: Waduh, ini banyak.
0: Saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
1: Jebakan.
0: Ya, tadi jebakan-jebakan ya, budaya yang menyebabkan ya apa, berkuranglah nilai-nilai budaya kita. Depan.
1: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini, karena kan sekarang ini Datuk ya, mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara Gen Alpha, Gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah ini bagaimana Datuk?
0: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
1: Oke.
0: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu. Karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
1: Kementerian
0: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya, yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang.
1: Tapi kebijakan itu apa sudah apa diimplementasikan juga di daerah, Datuk, kalau menurut Datuk.
0: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. Kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
0: Jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan. Ya, betul. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
1: Oke.
0: Okay. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri.
0: Iya, daerah sendiri. Lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nol anggaran, nihil anggaran,
1: nihil anggaran. Bagaimana mau membangun
0: kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan pernah tidak terperhatikan di daerah. Betul. ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Betul. Kan, nah, lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru,
1: pusat kan bahaya. Baru gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya, Datuk ya. Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
1: menangkap itu.
0: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing, kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Ya. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Ya, Datuk, jadi artinya ini menurut Datuk bagaimana? Dari apa yang Datuk sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya, Datuk ya?
0: Iya, sangat berarti, karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
1: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datuk? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datuk. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
0: Sebenarnya juga, itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap apa kerjanya di mana, di dinas kebudayaan, dinas kebudayaan, dinas apa air mata, bukan dinas mata air begitu kan?
1: Bukan dinas mata air ya.
0: Iya.
1: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
0: Iya.
1: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu? Kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti ya.
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop pendengar Pro4 ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Pop yang udah disiapin ya. Atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
0: Iya. Nanti kita bakal kalau di Google kan pergi ke mana?
2: Jalan-jalan.
0: Diawali dengan
2: jalan-jalan ke Pasar Senen, Jalan Kari, pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pop pendengar Pro4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat datang Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perempat dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wanda Sona di Perempat Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perempat Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Perempat mau telepon ke sana?
2: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 0812 13 14 0 ya 1039. Mm-hmm. Ya, 1039. Oke, okay. 0812 13 14 1039.
1: Oke, okay. Satu nomor berarti ya?
2: Satu nomor.
1: Oh, Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
2: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
1: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perempat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 11 24 928, atau mau ngebel di 021 350 4510. Sudah ada telepon di sana Bang Wanda?
2: Sepertinya belum.
1: Belum ya, oke di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip nih, kita angkat dulu ya. Halo Perempat, okay. Assalamualaikum.
3: Halo Perempat, Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Guria.
3: Sehat ya Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
3: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
2: Dengan ya, abang-abang yang ganteng.
3: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wanda, Bang Wanda Sona, benar ya?
2: Iya, betul benar, Cik Guria.
3: Ya? Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lens Ahmad Elfian. Wis keren, DPMP. Betul. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
1: Iya, ya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
3: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini ya, namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi yang ketiganya, seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya ya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Baik, itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad ya, juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, ya, silakan.
2: Silakan Datu.
4: Ditanggapi. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
2: Tapi ada juga yang mengatakan apa, ya biarkan saja dulu, apa yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
4: gimana itu justru keliru ya, kesalahan yang apa yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
2: Bisa menjadi kebenaran gitu ya. Apalagi deh tuh ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
4: Bisa jadi masalah.
2: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
4: Misalnya pakaian kan.
2: Pakaian
4: yang salah, kan? salah
2: penamaan misalnya.
4: Salah penamaan, salah pengenaan kan, yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
2: Iya, itu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 08 12 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
1: Iya.
2: Kita masih tunggu Bang Jo. Ada yang ingin ditanyakan?
1: Nanti kali ya, ini kasih iya, kesempatan iya, buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp, ini ada okay, Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
2: Ya. Oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Gitu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
4: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
2: Belitung, oke. Okay.
4: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma yep, dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah, terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya. Seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skatalskat ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
2: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
4: Dan kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya,
2: isolek.
4: Ragamnya itu seperti apa, Palembang ya,
2: Palembang.
4: Ngapo, Kemano. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
2: Kalau Bang Jo tetap ya.
4: Tetap.
2: Kalau ya, Wanda nggak Wando. Ya.
4: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
2: Ya.
4: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
2: melekat ya,
4: melekat terserap di apa, di Belinyu. Makanya di Belinyu itu kelesan, itu
2: kelesan
4: kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empek-empek. Tapi tidak disebut empok-empok kan.
2: Empok tuh di Jakarta tuh Bangjo tuh.
4: Jadi empek-empek karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empek begitu.
2: Iya, empek.
4: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
2: Oke, baik. Nah, Datuk, berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya. Itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datu? Apa terancam juga
4: kalau ini, yang jangan-jangan bahasa Datu. Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
2: Oke.
4: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat, sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya, kan? Ya. Nah, dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Seka.
2: Seka
4: dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
2: Seka ini suku laut ya?
4: Ya, orang-orang ya. Laut. Laut ya. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi dari pemerintah bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
2: Baik.
4: Ya. Kalau yang lain ya,
2: yang lain
4: berkembang,
2: tumbuh berkembang ya.
1: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
2: Oke, Pak Yo ya.
1: Halo Perompat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
1: Iya, Teh Dinda, silakan.
5: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
2: Ya. Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya
5: Teh. Iya, Datu, ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda. Didukung dengan Pemda begitu. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih sang-sami Terinda di Bogor. Ya, silakan.
4: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya jadi etnik. Etnik grup ya. Yang pertama itu adalah orang-orang darat atau orang-orang gunung ya. Sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
2: Melayu.
4: Ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya? di Provinsi Kepulauan Tangkap itu. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya. Ya membantu kita ya seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa ya. Bahasa daerah. Dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa ya. Tuh kamus, ya, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung ya. Sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga.
2: Ya.
4: Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor Badan Bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
2: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah ya, yang di Indonesia
4: kan ya, begitu ya. Kan kita ini kan lalai ya, kita ya, lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia ya. Dan bahasa asing.
2: Ya.
4: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
2: Sudah ada belum Datuk? Bahasa Bangka Belitung itu yang di ada. Indonesia kan?
4: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
2: Cam.
4: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
2: Oh.
4: Misalnya kita mau beli durian nih.
2: Iya.
4: Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
2: Dicam
4: itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga, kemudian diperlihatkan dibuka, dagingnya isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
2: Iya kan? semangka ya dia. Ya. Semongko. Ya. Oke. Baik, Datuk, ini kembali lagi dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
1: Iya, Bang Wanda gitu. Punten ini udah menit 56 mungkin kita dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
2: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
4: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
2: Okay.
4: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
2: platform
4: digital ya. Saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
2: Okay.
4: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya tadi ya, sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
2: Baik. Sini. Ya. Datuk, terima kasih Datuk.
1: Terima kasih Datuk.
2: Sehat selalu.
4: Amin.
2: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
1: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Dato, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sehat.
2: Amin.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Bo, gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber dideklarasikan Pemprov Jakarta sebagai langkah strategis menuju tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Pemprov Jakarta mendorong penanganan sampah dimulai dari tingkat hulu agar tidak seluruhnya berakhir di pembuangan akhir. Pemerhati kebijakan kota Zulfikar Marikar menilai deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam perubahan paradigma pengelolaan sampah di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal melakukan penataan fasilitas seni budaya usai gelaran Kirab Budaya Nilang Kala Tatar Sunda, sebab ia menilai kirab budaya bukan sekedar pertunjukan seni dan budaya, dan ditegaskan pihaknya bakal melakukan upaya lanjutan untuk memajukan seni dan budaya di Jawa Barat. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, gak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Merian, waktu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriah ke ruang Densana RRI Perempat Samarinda dimanapun kita berada. Yo, kembali lagi hadir Mbak Mia dalam Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dangdutan. Kalau Anda yang mau bergabung dengan Mbak Mia ya, bisa benar nih di 0541-7272-656 atau di 736-152 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Bisa juga di Facebook kita ya di Pro 4 RRI Samarinda. Itu sudah Mbak Mia tuliskan juga tadi list-list lagunya yang hari ini mau diputar nih apa aja. Dan juga di RRI Digital tentunya kalau di sana. Yo, kita sapa dulu nih ada yang bergabung nih di jalur WhatsApp, ada Bu Soedo. Halo Dendang Merian
1: punya etan dang dang dang dang dang dutan. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Apa kabar nih Bu Soedo? Sudahan nih, sudah loget-loget Kutai nih. Apa kabar leh? Udah belajar bahasa Kutai ya ceritanya ya Bu Soedo ya.
1: Sikit-sikit.
0: Itu mah bahasa Malaysia itu sikit-sikit.
1: Iya.
0: Apa kabar Bu Soedo? Sama-sama bareng lagi nih. Alhamdulillah wawai.
1: Alhamdulillah baik-baik aja, Bo.
0: Ya gantian ya kita ya. Gimana cuaca di Lampung Bu Soedo?
1: Baru diguyur hujan nih, Mbak.
0: Baru diguyur hujan.
1: Adem nih, Mbak, makanya.
0: Alhamdulillah adem, tinggal nyeduh kopi kok enggak nyeduh teh ya.
1: Iya, kayak suaranya Mbok ini.
0: Iya, adem gitu. Ih, Masya Allah, ini baru pertama orang memanggil apa memanggil bilang suara Mbok Mi adem loh. Jadi seneng deh.
1: Wah, biar kan kalau kita saling menghibur itu kan saling ini loh, Mbok, awet muda.
0: Bener.
1: Kita
0: Mbok. Jadi biar menghibur adalah ibadah juga, Bu Su.
1: Bener.
0: Betul aja. Ngomong-ngomong mau lagu apa nih Bu Su Edo? Perdana nih
1: Bu Susan.
0: Eri Susan, perlakukan aku dengan indah, asik.
1: Ya, kita tuh emang harus melakukan seseorang itu dengan indah-indah, Bo. Dan baik-baik gitu,
0: bener, Bo. Benar, setuju.
1: Tapi katanya misalkan nih, Bo, kalau dia udah ini lagi bercinta terus putus, enggak indah lagi, Bo.
0: Iya ya, kan indahnya cuma sementara doang.
1: Enggak apa-apa deh.
0: Yang penting sudah sementara itu udah indah kok.
1: Udah indah ya, Mbak.
0: Walaupun cuma sementara, kan hidup juga baik, sementara.
1: Baik, baik, tukurlah. Emang harus kayak gitu lah kita.
0: Benar. Namanya juga kehidupan kan, hidup roda tuh harus tetap berjalan, Bu Su. Walaupun sementara harus perlakukan orang lain dengan indah.
1: Ya.
0: Oh iya, roda berputar. tapi roda yang bomnya stok-stok aja di bawah-bawah ini. Oh betul lagi. Bu Suedo mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya ada Bu Su Hamsah, Bu Su Sutar, ada siapa Mbok Nana, ada pokoknya untuk segala-galanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbok Mianya semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin niat baiknya.
0: Amin.
1: Dan ke apa ya ini, bentar lagi ke haji ini, amin
0: ya Allah, amin.
1: Dan bentar lagi kan kita mau Idul Adha kan, Bo.
0: Amin.
1: Apa tahu kan pas kita jalan pulang ada lampu merah, terus ketemu lampu merah, ada tas koper yang jatuh, Bo.
0: Terus abis itu kalau tas koper jatuh?
1: Ya kita balikin ke orangnya.
0: Akhirnya gue diambil. Dasar udah seuzon aja.
1: Dadah Om ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, Bu Soedo dari Lampung. Kita sapa lagi ke Rodesan Aji Jalur. Telepon nih, halo Dendang Merian.
2: Waktunya hitam, dang dutan.
0: Halo Bu Soedo Rahim.
2: Iya, berakhir di Batua.
0: Gimana cuaca di Batua, Bu Su?
2: Cuaca di Batua pada sore hari ini, di saat ini mendungnya tebal.

0: Mendungnya tebal, tapi belum turun hujannya Bu Su ya?
1: Iya, tapi belum turun hujan.
0: Paling sore-sore ntar turun hujannya nih.
1: Iya, kita memandang sebelah utara, memandang ke sebelah barat, sangat tebal mendungnya.
0: Oh, bentar lagi nih turun hujannya nih. Udah siap-siap kopi aja sama teh Bu Su sama gorengan nih. Sambil dengerin perempat. Mau lagu apa nih Bu Su Abdurrahim?
1: Lagu.
0: Lagunya mau apa nih?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Lagunya ada Bukalapak dari Duo Anggrek, Terlalu Cemburuan Rahim, Sambalado Ayu Ting Ting, Bunga Asmara Devri Julian, Nyut-nyutan Jirayut, Lebih Baik Sakit Gigi Via Valen, Tajamnya Karang Melili, Yang Tua Butuh Cinta Bunda Korla, Berlian Inul Daratista, Akad Ika Nurjanah, Permaisuri Cinta Zainul Bashar featuring Wulan Permata, Hati Yang Sakit Leo Waldi, Doa Suci Revo Lamon, Cinta Palsu Iis Dahlia, Air Mata Rere Reina, Terbuai Asmara Aulia.
1: Sambalado.
0: Sambal, sambal, sambal, sambalado. Asik. Salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
1: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya. Ada Bu Su Rinjani, Bu Su Iswar, Bu Su Mamat. Ya sudah gabung kan tadi ada Bu Su Edo ya.
0: Iya. Langsungnya.
1: Kemudian berikutnya ada Bu Su Ari. Bu Su Dikmar. Kemudian Bu Juli, Bu Meni, Bu Titin. Oh, Nurul kedua-duanya. Mbak Mudrika, Mbak Nana. Mbak Nuri. Mbak Sanaria. Dan semua teman-teman pendengar Prof. Somin Indah. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Mia.
0: Sama-sama, Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim dua tua. Kita sapa lagi di sebelahnya Bu Su Abdurrahim. Halo, Dendang Marian, waktunya etam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Hamzah di Jambi.
2: Iya.
0: Apa kabarnya Bu Su? Kok Bu Su agak lemas ini ya?
2: Cuaca panas ya.
0: Oh, cuaca panas. Gimana Bu Su sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Bu siapa ya? Bu Mira ya.
0: Bu Mia.
2: Bu Mia.
0: Iya Bu Su.
2: Bu Mira, kamu gak ada siaran ya?
0: Oh, Bu Mira lagi cuti.
2: Oh, lagi cuti. Lagunya kita mirip Dendang Marian, waktunya hitam dang dang luka.
0: Passwordnya telat. Tapi gak apa-apa Bu Su.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya masih ada Bukalapak dari Duo Anggrek, Terlalu Cemburuan Rahim, Bunga Asmara Devri Julian, Nyut-nyutan Jirayut, Lebih Baik Sakit Gigi Via Valen, Tajamnya Karang Melili, Yang Tua Butuh Cinta Bunda Korla, Berlian Inul Daratista, Akad Ika Nurjanah, Permaisuri Cinta Zainul Bashar, Yang Hati Yang Sakit Lewaldi, Doa Suci Revo Ramon, Cita Palsu Iis Dahlia, Air Mata Rere Reina, Terbuai Asmara Aulia.
2: Sakit hati.
0: Sakit. Apa? Lebih baik sakit gigi.
2: Nggak.
0: Hati yang sakit.
2: Hati yang sakit dari Lewaldi.
0: Lewaldi siap. Salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
2: Sapanya pertama sekali untuk Nyomuk Mia. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian ada Bu Su Sutar, Bu Su Arul, Bu Su Ari, Bu Su Mamat. Ada Bu Su Abdurrahim, Bu Su Mas Kuju, Bu Su Mail, Bu Su Amai, Bu Su siapa lagi ya? Mbok Nana, Mbok Titin, Mbok Rini, ada Mbok Yuli, Mbok Rina, ada Mbok Sanawiya, Mbok Ika, ada Farida, Bu Su Nasrun, Mahaj, ada Bu Su Iis, Bu Su Ahmad Rizdi, Bu Su Abdur, Ada Bu Surinjani, ada Bu Sitin juga. Selamat sore untuk semua lakam padar kecuali. Selamat sore untuk Nyabu Mia. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ah, busu juga ya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih busu Hamzah Yusuf di Jambi. Kita sapa lagi ke Rode Sana yo. Ada yang bergabungan di WhatsApp dari tadi nih. Halo, Denang Marian.
3: Halo Dendang Marian, waktunya etam dang dutan.
0: Mbok Nana, apa kabar? Mbok. Kenapa, Mbok?
3: Yang di Samarinda hujan, Di.
0: Samarinda nih mendung meneh. Tadi sempat hujan, Mbok ya deras benar sekalinya pas Mbok Mia tadi bermotor tiba-tiba langsung panas. Ini sekarang mendung. Ya,
3: mendung di belakang kita tuh.
0: Kenapa, Mbok?
3: Berarti ada pawangnya kita di belakang kita.
0: Iya, tuh. Di depan saya nih berpawang nih. Tiba-tiba sudah bermotor, bajas hujan, baguyur-guyur. Mendung benar nih. Tegak mana di Mangkurawang, Mbok?
3: Mbok, aku tekan lagu Setajam Karang, Mbok.
0: Setajam Karang mana tadi tuh? Setajam. Oh, tajamnya karang.
3: Iya, tajamnya karang.
0: Melili.
3: Aku salam dulu ya.
0: Siap.
3: Buat Bu Hamzah tadi makasih banyak, buat Bu Ibrahim juga, buat Mbok Reni, Mbok Yuli juga semakin selalu, buat Mbok Dila, Bu Elsa juga ya, buat Bu Kutai juga, Bu Misran juga, buat Bu Aga, buat segala-galanya aja, Mbok.
0: Oke, okay, siap.
3: Mbaknya mau pulang hati-hati, Mbok ya, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana di Mangkurawang. Karena di sana kita melingat lagu dulu ya, sembari menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah. Kita melingat lagu dari Eri Susan dengan Perlakukan Aku Dengan Indah.

0: Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
2: Apaan tuh?
1: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
2: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
1: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
2: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
1: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
2: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
3: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
4: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
3: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
4: Kalian kapan nih?
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya Mbak.
2: Terima kasih Pak.
4: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: spotnya Kroda Sana. Yo, Kroda Sana mau gabungan dengan Mbok Mia, tentunya masih bisa, masih ada setengah jam lagi kita di Dendang Merian. Yo, setumat nih Mbok Mia ini mau anu dulu nih, mau melihat ti gorengan dulu setumat leh. Oke, Kroda Sana ada juga nih di Facebook nih. Di Facebook ada yang bergabungan, ada Busu Belibis Putih Punggur Lampung, Jarsida Hadir, ada juga Pak Opik di Cirebon, jarnya Pak Hadir, Pak Opik di Cirebon. Ada juga dari Busu Nasuha Hadir, yes, lagunya nomor 6. Lagunya nomor 6 ini lagu dari Ciarayut dengan Nyut-Nyutan. Siap Busu-Busu Mbok segalanya kendia nih Mbok Mia putarkan yo, lagu dari Ciarayut. Ada juga dari Busu Rojak Nahum, sidang request nomor 7. Nomor 7 nih lagunya Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi. Tadi sudah diputar Busu Rojak Nahum. Dipilih kembali yang mana busu yang belum diputar yo. Andi yang mau menyeputarkan. Ada juga nih Kroda Sana yang bergabungan di jalur telepon. Kita sapa dulu deh. Halo Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Mama, Tegak mana nih busu? Banjir nih?
1: Ndi
0: kah?
1: Hujan kok, cuma hujan seketika mah punya orang tuh lalu mah. Gunturnya itu.
0: Iya, bawa balik gunturnya. Jadi dimatikan juga pemancar di sini lah, mau nek mau.
1: Jambo kalau di apa di nyala takut yang enggak dulu, makanya kan sampai sekarang di Kedulang itu di mana ya? Di Sebulu kan tapi bisa orang monitor. Karena apa? Meledak kan? Mixernya.
0: Iya itu.
1: Jadi mixer yang lain kena kan gitu loh.
0: Nah, bujur. Sawannya di mixer aja busu. Enggak bisa muter dia.
1: Makanya itu. Lebih bagus matikan Pro 1. Kan radio kan 2 tuh
0: kedengarannya.
1: Iya. Nah, di daerah anu larut dah, belarut dah misalnya nih. Ya, jambo putar jambo.
0: Putar aja busu ya.
1: Itu di jalan mulai dengan busu Dehem tuh.
0: Oh, lagi di jalan, hujan-hujan busu. Ya, jarnya kali di kawasan Juanda lagi anu busu. Banjir juga. Busu lewat situ kah?
1: Saya di lewat situ tadi, lewat anu laut sini nah, lewat Awang Long.
0: Oh, lewat Awang Long.
1: Dari Betapus, Bu.
0: Dari Betapus, udah Betapus ya, biasanya banjir situ.
1: Lebih asal aja nembak, Bu. Ini pelurunya kan larinya kemana-mana aja kan, mencitu kan nyaman banget baiknya sama angin tuh, Bu. Dan busu Dehem nanti di jalan. Sambil nyupir nih sambil pakai sam, woy.
0: Oh iya kah?
1: Saya emang ketakut. Takut keserempet.
0: Ya Allah.
1: Buat Tata, bila siaran?
0: Buat Tata nanti malam busu.
1: Oh iya sudah. Ya sudah. Dan jalannya mbok yo.
0: Siap.
1: Guntur besar nih ya, ingat-ingat mbok. Mbok yang diberamin HP tadi. Bukan main, pokoknya berdah HP itu mbok saya matikan penerbangan. Jadi takut kan, Mbak Yo?
0: Iya, nah bunyi guntur lagi, ha, busu.
1: Ya, makasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, busu Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujur, mon ada bunyi guntur nih, agak takut-takut juga nih kita memegang anu nih, Kroda Sana megang peralatan elektronik yo. Tadi juga ada pantauan yo dari arah Juanda nih Kroda Sana, waspada air cukup tinggi arah menuju Juanda yo, pantauan dari Mbok Ria Arda penyiar dari Pro 1 RRI Samarinda yo. Dan ini juga dari pantauan Sida nih, lalu lintasnya sangat padat Kroda Sana, jadi mulai itu harus berhati-hati di jalan juga tentunya yo. Diusah nyelip-nyelip sembarangan, pokoknya harus perhatikan keselamatan yo Kroda Sana. Ada lagi Kroda Sana, kita bergabungan di jalur telepon, kita sapa dulu nih. Halo Dendang Merian.
2: Dendang Merian,
0: Busu Misran, apa kabar?
2: Kabar baik Mbak Dia.
0: Alhamdulillah. Gimana busu di Muara Kaman, hujan gak?
2: Cuaca baru mau hujan ini.
0: Berarti udah mendung sekali ya?
2: Iya, ini dengan Mbak Nia kan?
0: Betul sekali, dengan Mia Sabrina.
2: Mbak Nia Sabrina ya.
0: Busu mau lagu apa nih busu?
2: Lagunya sempat kan Mbak Nia?
0: Masih sempat.
2: Aku minta lagu 5 sekalian Mbak Nia.
0: Lagu 5 sekalian, ya Allah. Yang mana nih lagu 5-5 nya diputar yang mana?
2: ya putar semuanya.
0: Putar semua. Oke, siap Bu Sumisran. Enggak mau milih nih.
2: Nah, pilihkan aja.
0: Pilihkan aja ya. Oke. Ah, salam siapanya buat siapa nih, Bu Su?
2: Salamnya buat Mbak Nana yang ada di Mungkerawang.
0: Heeh.
2: Bu Sumapa tadi.
0: Heeh.
2: Bu Saedo ya kan?
0: Heeh.
2: Buat
0: Heeh.
2: Bunda Yuli
0: sama
2: buat ini semoga sehat satu agak dilancarkan urusan aja mudahkan rezekinya.
0: Amin. Amin.
2: Iya, banyak-banyak terima kasih Mbok Nia.
0: Sama-sama Bu Sumisran.
2: Aku turun dulu Mbok Nia.
0: Siap.
2: Kalau Mbok Nia pulang lurus saja, jangan belok-belok.
0: Nabrak dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Kita sapa lagi kronesra di belakang Bu Sumisran. Yo, halo.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Dengan Bu siapa di mana nih?
3: Alisa Putra, posisi di bawah flyover.
0: Bu Su, Alisa Putra di bawah flyover gimana Bu Su? Bawah flyover lagi macet.
3: Ya, lumayan ini lagi macet.
0: Lumayan macet. Ada itu nggak busuk? Banjir-banjirnya tuh udah di kawasan mana aja nih yang udah banjir?
3: Kalau banjirnya kelihatannya tidak tampak.
0: Tapi macetnya tapi yang tampak.
3: Tapi kemacetan ada.
0: Banjirnya nggak nampak, tapi macetnya yang tampak ya busuk ya?
3: Iya, macetnya yang di jalani.
0: Iya, tadi ada pantauan juga dari rekan kita nih di Juanda nih, macetnya panjang sekali.
3: Iya.
0: Ini kamu ngomong mau lagu apa nih Bu Alisa Putra sembari menunggu kemacetan nih?
3: Lagunya ngikut saja.
0: Lagunya ngikut aja.
3: Ya, titip salam saja untuk semua Bu Mamat, Bu Sumisran, Bu Su. Siapa di Batuah Busu,
0: Busu Abdurrahim
3: dan lain-lainnya. Sidambok, Sidatua, segalanya berataan.
0: Siap.
3: Pendengar RRI Pro 4 Samarinda di mana saja berada. Di siap. Seluruh penjuru tanah air Indonesia.
0: Siap Busu.
3: Terima kasih. Itu saja informasi ini masih berjalan dengan tersendat-sendat.
0: Selamat ada Bu Sia, selamat di perjalanan Bu Sia, hati-hati di jalan ya.
3: Terima kasih, insyaallah mudah-mudahan keselamatan semuanya barataan. Diberikan kekuatan kesehatan semua. Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Alisa Putra. Sida lagi ada di flyover ya. Kalau dari sana jar Sida banjirnya di terpantau, tapi macetnya nih yang terpantau benar ya. Hati-hati di jalan untuk Bu Su dan Mbok segalanya ya. Di usah laju-laju, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, karena etam nih ditungguin sama keluarga sama sanak family di rumah ya. Ada juga tadi kalau ada sana di jalur WhatsApp ada Bu Su Wahyuni terakhir nih Mbok Mia, angkat dulu leh. Halo Denang Merian.
4: Denang Merian, waktunya etam dangdutam.
0: Waktunya etam dangdutam. Tegak mana Bu Su cuaca di LWS, apa sudah hujan atau belum hujan?
4: Sudah hujan Bu.
0: Sudah hujan, tapi ini banjir ya disitu, alhamdulillah yo.
4: Di
0: alhamdulillah.
4: Hari dingin.
0: Cuman dingin, dingin empuk tegak tuh leh.
4: Iya itu. Tadi mendung sebelum asar kayak mendung-mendung, hujan nih.
0: Iya.
4: Mendungnya rata deh lihat.
0: Kalau sudah terlihat mendung nih nyamannya langsung nyeduh anu nih Busu. Nyeduh kopi, masak mie, kasih telur, kasih sawi, kasih cabe, beh. Tinggal nunggu turun hujan sambil nyeruput.
4: Nah, kita memberikan rekomendasi Bu.
0: Nah, di lama Mbak Mian kelaparan di sini lah, enggak bisa keluar
4: soalnya. Mau beli, mau keluar hujan kapan?
0: Nah, itu ya kita, sudah hai.
4: Dia ada pepayung.
0: Ah, ya sudah hai, melihat aja di internet kan gambarnya sambil anu beliuran kan.
4: Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Bisa ada kenapa? Melihat foto mah. cuaca nih, nah tapi di bawah ada tadi aku masak sudah kembok.
0: Masak apa kita?
4: Masak tempe campur kacang panjang, terus campur dengan terong gitu kan.
0: Dioseng kah?
4: Dioseng.
0: Aduh nyamannya leh.
4: Campur tomat cabe gitu kan.
0: Nah.
4: Beri kecap manis.
0: Nah. Itu. Dah makan pakai kerupuk bawang bah nyamannya sudah, terus nasinya hangat-hangat ya kan.
4: Iya, nah, kalau ada mbok Mia lewat nah.
0: Aduh.
4: Ditegur lagi.
0: Gitu. Iya sudah, enggak ditegur lagi. Ini tegaknya pendengar lainnya yang lainnya kita nih juga ikut beliuran juga tegaknya leh takutnya nih. Apalagi yang terjebak kemacetan nah busu ya Allah. Hai
4: iya sihannya. Iya dah lagunya lo sempat nih.
0: Masih sempat ini. Heeh masih. Mau lagu apa nih busu?
4: Apa nih lagunya? Aku
0: masih minta. Ada Bukalapak dari Duo Anggrek, Bunga Asmara, Devri Julian, Berlian Inul Daratista, Akad Ika Nurjanah, Permaisuri Cinta Zainul Bashar, Doa Suci Revo Ramon, terakhir Air Mata Rere Reina.
4: Doa suci aja kok.
0: Doa suci Revo Ramon yo.
4: Iya dong. Okay. Iya itu aja. Salamnya untuk semuanya aja. Yang lagi berkendara hati-hati di jalan. Jangan lupa jas hujannya. Ini alhamdulillah nih sama nih Emi Amin dengan LBS-nya. Kalau kemarin aneh, Bu.
0: Kenapa itu?
4: Banyak yang bilang kemarin tuh hujan deras hujan. Di RRI kan. Tapi di LBS dia ada sama sekali.
0: Oh iya kah?
4: Malah di mendung kemarin itu.
0: Malah sama sekali di mendung malah.
4: Iya.
0: Oh.
4: Makanya aku heran kenapa kayak gitu.
0: Ya tadi juga Mbak Mia tadi pas berangkat kerja ya busu ya. Dari parak rumah nih tiba-tiba hujan deras, sudah bejas hujan. Sampai agak jauh sedikit nah, tiba-tiba di da mendung di da gerimis langsung panas. Jadi setengah hujan setengah panas. Tegaknya nih ya Allah, di prank juga tegak
4: boleh sama. Biasanya menarik perhatian kalau gitu.
0: Iya tuh, pawangnya Bang, ada pawangnya Bang.
4: Berarti satu orang apa orang dia pakai jas hujan.
0: Ya makanya. Kenapa? Tetap
4: panas meletek pakai jas hujan.
0: Ya sudah ditekan aja hujannya dah.
4: Ada kelainan kain. Iya, untuk Mbok Mianya mata gas jua. Sehat selalu kita ya.
0: Amin, Bu Suju Aleh.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Wahyu di LBS ya. Kerana sana itu dia tadi busu-busu dan Mbok yang sudah bergabung di Dendang Meriah pada sore hari ini ya. Terima kasih Mbok Mia ucapkan untuk kita segalanya yang sudah bergabung dan juga sudah request lagu, kirim-kirim salam dan juga berpartisipasi dalam di Pro 4R Samarinda kalau di sana. Karena ini waktunya juga sudah di penghujung nih, sudah di 16.47. Mbak Mia juga undur diri dari ruang dengar ketegalannya kalau di sana ya di Dendang Meriah sore hari ini. Tapi setelah ini kita ketemu lagi di Jelajah Nusantara. Kan dia eta mau jalan-jalan kemana ya kalau di sana, tetap nelinga aja di Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Keruan Desa Pemerintah Kabupaten Berau menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah melalui peluncuran buku panduan dan bahan ajar yang digelar secara virtual Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti Bupati Berau Sri Juniar Sihmas bersama Wakil Bupati Berau Gamalis dan dari ruang telekonferensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Peluncuran buku panduan ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mut'i, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setyo Budianto serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus. Dalam arahannya, Abdul Mut'i menegaskan pendidikan anti korupsi merupakan bagian penting dalam membangun karakter peserta didik yang jujur dan berintegritas. Menurut Sida, pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik tetapi juga pembentukan nilai moral. Sementara itu, Setyo Budianto menekankan pentingnya penguatan budaya anti korupsi secara berkelanjutan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sida menyebut pendidikan sebagai langkah strategis mencegah praktik korupsi menuju visi Indonesia Emas 2045. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
3: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih, Mbak. Tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
3: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak? Kalau banyak keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerawang dan Sana RRI Perompa Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia yo dalam program Jelajah Nusantara edisi hari Selasa 12 Mei 2026 ya. Corona sana di Jelajah Nusantara hari ini kita akan berkesahan, kita akan jalan-jalan ke wisata yang ada di Palu. Ini ada pantai sampai taman nasional yo Corona sana. Jadi banyak benar nih kalau di sana tempat wisata di Palu yang tentunya bisa Etam kunjungi. Jadi bukan hanya pantai, ada juga kepulauan kecil dan juga bahkan taman internasional. Jika Etam bingung ya, pastikan untuk mengunjungi semua tempat di Palu ini. Mau Etam jalan-jalan ke Palu ini agar pas balik nih dah anu lagi nih, tidak nyesel-nyesel lagi. Ih, belum pernah nih kesini. Ih, sudah pernah kesini. Ah, jadi kan Etam ini sudah senang juga akhirnya kalau dia bisa jalan-jalan di sekitaran Palu. Kan dia di mana aja nih tempat wisata di Palu yang harus Etam kunjungi saat berkunjung ke sana yo. Bu Mia akan sajikan setelah lagu-lagu berikut ini.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jadi yang pertama ke Ronde Selek, kita jalan-jalan dulu ke Pantai Talise ya. Jadi Pantai Talise ini ada di Kecamatan Palu Timur atau sekitar 2 km dari Kota Palu. Pantai yang terbentang dari Kota Palu hingga Donggala ini memiliki keindahan yang eksotis nih, lengkap dengan landscape gunung yang sangat mempesona yo. Jadi nama Pantai Talise ini diambil dari bahasa Kaili atau dari suku asli Sulawesi Tengah yang artinya tuh ketapang. Jadi caranya yo, zaman dahulu nih banyak benih pohon ketapang di Pantai Talise ini yo. Karena nih jauh juga dari pusat kota nih, salah satu wisata Palu ini selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung. Biasanya si Dani datang pada sore hari menjelang malam untuk menikmati keindahan sunset. Dan kalau malam hari nih banyak benih lampu warna-warni dari milik perahu para nelayan yo, yang menambah kecantikan pantai ini. Jadi banyak juga kuliner yang tersedia di sini. Kalau di sana tegak pisang epe, pisang goreng, jagung bakar, saraba dan juga lain sebagainya. Dan kemudian masih di wisata air yang kedua nih, kalau di sana kita jalan-jalan ke namanya Pusentasi. Jadi jika Etam melakukan wisata Palu, Etam ini wajib juga untuk mengunjungi tempat wisata unik satu ini. Dikenal dengan nama Pusentasi yang ini juga berasal dari bahasa Kaili, artinya Pusen yang berarti pusat dan Tasi berarti laut. Jadi secara harfiah yo, Pusentasi adalah sumur raksasa yang terbentuk secara disengaja atau alami. Dan ini punya kedalaman 7 meter dan diameternya seluas 10 meter. Dan air dalam Pusentasi ini warnanya jernih, kebiru-biruan dan juga rasanya agak asin karena ada air laut-lautnya agak tuh yo. Jadi kabarnya yo, Pusentasi ini terhubung dengan air laut melalui sebuah terowongan yang punya jarak sekitar 500 meter dari pantai Tanjung Karang. Nah, jadi itu yang menyebabkan air di Pusentasi juga terasa asin. Nah, jadi Etam yang mau berenang di Pusentasi ini yo, harus punya keahlian berenang karena kolam ini cukup dalam. Nah, jadi banyak juga pengunjung yang melompat untuk merasakan kesejukan dan kesegaran air Pusentasi ini. Jadi tidak usah khawatir untuk cara naiknya karena ada disediakan tangga yo yang bisa digunakan untuk memanjat ke daratan. Jadi kalau misalnya Etam mau ke sini, Etam bisa datang ke Desa Towale di Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan yo. Dan masih di wisata air-air lagi nih, kita ke Pulauan Togean ya. Jadi pulau ini terletak di Pulau Teluk Tomini. Ini sudah diresmikan sebagai Taman Nasional pada tahun 2004. Nah, sudah lawas juga diresmikannya korona sana yo. Jadi kepulauan ini terdiri dari beberapa pulau besar, tegak Pulau Togean, Pulau Batu Daka, Pulau Talatako, Pulau Walea Bae, Pulau Walea Kodi, dan juga Pulau Oat. Jadi kepulauan ini kaya akan terumbu karang dan juga beragam biota laut yang dilindungi dan juga langka. Banyak juga lokasi penyelaman untuk di lokasi ini tersebar di seluruh kepulauan ini yo. Nah, jadi walaupun memiliki keindahan yang luar biasa, tapi Kepulauan Togean ini tidak begitu ramai karena lokasinya juga cukup tersembunyi. Jadi cara yang Etam bisa menuju Kepulauan Togean ini ada dua nih kalau dari sana. Jadi yang pertama adalah melalui Ampana. Jadi Etam bisa mengambil penerbangan dari Palu menuju Ampana dengan pesawat terbang. Nah, jadi pesawat yang beroperasi ini juga hanya satu kali nih dalam satu hari kalau dari sana. Nah, yang berangkatnya di pukul 11.35 yo. Dan jika sudah sampai Ampana, Etam ini bisa melanjutkan perjalanan sekitar 5 jam menaiki kapal menuju Wakai. Dan yang cara kedua adalah melalui Gorontalo menggunakan kapal feri menuju Wakai. Kapal feri tersebut beroperasi setiap hari Selasa dan juga Jumat setiap jam 6 sore. Nah, perjalanan juga memakan waktu sekitar 12 jam dengan harga tiket mulai dari 64.000 hingga 500 ribuan.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut lagi ke ruangan di sana, masih di wisata yang ada di Palu ya. Jadi ada juga di Taman Nasional Lorelindo. Jadi Taman Nasional Lorelindo ini salah satu wisata Palu yang terletak di Kabupaten Donggala dan di bagian barat Kabupaten Poso. Jadi tempatnya merupakan tempat penangkaran maleo atau satwa endemik di Sulawesi ya. Selain itu terdapat juga lebih dari 230 jenis burung dan berbagai jenis kelelawar. Berbagai flora endemik khas Sulawesi juga banyak tumbuh di sini. Kronesanajan bahkan ditemukan nih sekitar 1466 temuan megalitik dari 83 situs yang sudah diungkap hingga tahun 2013. Jadi patung-patung ini menjadi monumen batu terbaik di antara patung sejenis yang ada di Indonesia loh Kronesana. Nah, kemudian ada juga monumen Nosa Rara di Nosa Batutu yo. Monumen Nosa Rara Nosa Batutu adalah sebuah bangunan berlantai tiga yang memiliki luas 800 meter persegi. Jadi di atas monumen ini terdapat Tugu Perdamaian yang dibangun sebagai simbol semangat persaudaraan dan persatuan. Jadi Nosa Rara Nosa Batutu ini artinya adalah kita bersaudara, kita bersatu. Ini adalah semboyan yang menjadi pemersatu bagi keberagaman masyarakat di Sulawesi Tengah yo. Nah, kemudian salah satu spot favorit Kronesana saat kita di monumen ini adalah di gong perdamaian. Jadi gong ini punya berat 180 kg, warnanya kuning dan juga diameternya cukup besar, yaitu sekitar 2 meter. Dan di bagian tengah gong terdapat gambar patah Indonesia yang melingkar luarnya terdapat simbol perdamaian 5 agama. Nah, selain itu juga ada Puncak Salena, ada juga Museum Negeri Sulteng, ada juga Masjid Apung Arkam Babu Rahman. Nah, itu dia Kronesana yo, beberapa tempat yang ada di Palu sebagai tempat wisata yang harus etam kunjungi pada saat kita berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah yo. Nah, di Palu kan biasanya kita ada Bu Farida juga Bu Sunasrun ya. Siapa tahu selain bertemu dengan Sida ya, kita bisa juga jalan-jalan di tempat wisata yang sudah Mbak Mia sebutkan tadi ya. Dan Mbak Mia kutip dari lamanya orami.co.id. Kalau di sana selain ini kita ketemu lagi dalam zona petang. Tetap di RRI Purwa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hawareta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Rawan Pendidikan Inklusif di Samarinda mulai menunjukkan perkembangan positif. Sekolah-sekolah umum yang sebelumnya ragu menerima siswa berkebutuhan khusus kini perlahan lebih terbuka. Perubahan tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam pengembangan pendidikan inklusif di daerah. Banyak sekolah yang merasa belum siap karena minimnya pemahaman guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi persoalan tersebut, PLDPI Samarinda secara rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada guru-guru sekolah dasar maupun menengah. Pelatihan itu bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Saat ini konsep pendidikan inklusif tidak lagi memisahkan anak berkebutuhan khusus dalam kelas tersendiri. Sebaliknya siswa belajar bersama di kelas reguler dengan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan. Dalam praktiknya, sekolah juga mulai menerapkan program pembelajaran individu atau PPI bagi siswa tertentu. Melalui sistem tersebut, materi dan target pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Meski masih menghadapi keterbatasan tenaga dan fasilitas, PLDPI Samarinda optimis pendidikan inklusif akan terus berkembang jika seluruh pihak bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang setara bagi semua anak. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerohan di sana RRI Perbas Samarinda, yo kembali lagi dengan Mbok Mia di Zona Petang pada sore hari ini di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kerohan di sana, kendia Mbok Mia akan memberikan informasi ya, beberapa informasi di sekitar Samarinda dan juga sekitarnya ya, di Zona Petang pada sore hari ini. Setelah kita nelingak dulu nanti ada azan maghrib, kemudian azan maghrib di pukul 18 lewat 14 waktu Indonesia Tengah.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wal-sharafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: gagah. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Suara Budaya Nusantara Kronesana RRI Papua Samarinda. Tadi kita sudah mendengar sama-sama ya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Kronesana yang menjalankan. Kronesana, lanjut lagi kita di zona petang ya. Informasi pertama nih tentang informasi haji. Jadi jemaah haji lansia dan juga pengguna kursi roda ini dapat pendampingan khusus. Sebanyak 22 jemaah lanjut usia atau lansia dan pengguna kursi roda yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Balikpapan asal Sulawesi Tengah mendapatkan perhatian khusus dari petugas pendamping haji. Total jemaah dalam kloter tersebut mencapai 360 orang. Ketua kloter 11 Sulawesi Tengah Zulfan Kadim Sida mengatakan pelayanan khusus diberikan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Menurut Sida, jemaah tertua dalam kloter 11 berusia di atas 80 tahun. Tapi usia lanjut tidak mengurangi semangat Sida untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sida menambahkan petugas kloter telah disiagakan untuk membantu kebutuhan para jemaah berkebutuhan khusus selama perjalanan maupun saat menjalankan ibadah haji. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

Terowongan dan sana, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda ya. Kita lanjut lagi di zona petang. Bomi ada seputar tips nih Kron dan sana. Karena Etam ini juga sebentar lagi akan merayakan Idul Adha yo. Nah, Bomi ada tips nih cara memasak daging kambing nih agar empuk dan dijual bau. Nah, jadi Etam ini pernah nih masak daging kambing tapi hasilnya nih keras, jual tegak bau-bau kambing nih, bau perengus sejarahnya orang yo. Nah, jadi enggak usah khawatir. Nih banyak orang yang mengalami hal yang sama karena memang mengolah daging kambing ini butuh trik khusus yo agar hasilnya empuk dan juga diperengus. Jika Etam ini salah langkah, aroma khas yang menyengat dan tekstur yang alot bisa membuat makanan jadi kurang menggugah selera. Padahal daging kambing ini sering jadi menu andalan di momen-momen spesial yo kalau di sana. Nah, jadi ada teknik yang tepat ya untuk bisa menjadikan daging kambing ini bisa diolah menjadi hidangan yang empuk, wangi dan tentunya nikmat disantap bersama keluarga Etam. Yang pertama adalah Etam ini jangan mencuci daging kambing. Jadi sebelum dimasak ya, daging kambing ini sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Karena mencuci daging ini akan membuat tekstur lebih alot dan juga aroma bau perengusnya lebih keluar. Apabila sudah terlanjur Etam mencuci daging, Etam bisa langsung menambahkan taburan garam untuk menetralisir bau perengus. Makanya jarnya mun Etam habis dapat kurban nih, kerodasan ayam masih dalam bekeresekan nih. Jar orang tua hanya mendahulu, jangan langsung dicuci. Nah, jadi masih dalam posisi itu, dalam masih bekeresek, langsung dimasukkan ke dalam freezer. Mun Etam mau mengolahnya di kemudian hari yo. Kemudian yang kedua adalah caranya memarinasi daging kambing dengan nanas. Jadi buah nanas itu sudah lama juga dikenal untuk membantu daging kambing lebih empuk. Namun ya, rupanya nanas ini juga ampuh untuk menghilangkan bau perengusnya. Caranya dengan memotong nanas kecil-kecil atau Etam bisa diparut nih buah nanasnya. Setelah itu Etam bisa balurkan pada daging yang akan diolah dan tunggu minimal 20 menit. Yang ketiga adalah membungkus daun dengan mengukus daging dengan daun pepaya. Jadi caranya yo, daun pepaya ini ampuh sebagai penghilang bau perengus sekaligus membuat daging kambing menjadi empuk. Jadi sebelum masak yo, bungkus dan remas daging kambing menggunakan daun pepaya minimal 45 menit. Nah, ini banyak benar ini dicoba oleh orang-orang tua zaman dahulu yo. Jadi daging sapi atau daging kambing yang kira-kira masih alot yo dibungkus dengan daun pepaya supaya untuk meminimalisir baunya juga dan juga untuk lebih empuk yo. Nah, itu dia kronologi sana. Selain itu ada juga nih, Etam bisa memilih bagian yang prime atau prime cut daging kambing supaya ini lebih mudah diolah. Dan kemudian bisa juga kita membaluri dengan rempah-rempah. Dan ada juga nih, rendam daging dalam susu sebelum memasak dan juga membelicing atau rebus daging sebentar sebelum dimasak. Nah, itu dia kronologi sana. Tips agar daging kambing ini cepat empuk dan dibau yo, yang mau Mia kutip dari lamannya bango.co.id. Dan kronodesra itu sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita yo di zona petang dan juga di rangkaian Samarinda Merian. Terima kasih sudah nelinga Mbok Mia hingga wayah ini. Setelah ini kita ketemu lagi nanti sama Mbok Tata dalam rangkaian Samarinda Malam. Tetap di RRI Bapak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Ayah, Ibu, kalian di mana?
3: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kurang di sana, Inspektorat Jenderal Kementerian Haji memperketat pengawasan layanan haji Indonesia di Arab Saudi. Fokus pengawasan diarahkan pada kepatuhan syarikah terhadap kontrak layanan jemaah. Inspektur Jenderal Kemenhaj, Dendi Suryadi, menemui pimpinan Raken Masyarik dan Al Bait Gas di Makkah. Pertemuan membahas kesiapan layanan serta evaluasi pelaksanaan kontrak penyediaan fasilitas jemaah. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriawan turut hadir mendampingi agenda pengawasan tersebut. Pengawasan dilakukan menyusul meningkatnya perhatian terhadap kualitas layanan haji Indonesia tahun ini. Pemerintah ingin mencegah gangguan pelayanan sejak awal operasional ibadah haji berlangsung. Inspektorat Jenderal juga meninjau kesiapan layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pantauan dilakukan untuk memastikan fasilitas utama jemaah tersedia sesuai perencanaan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
3: Eh, kamu ngapain, Har?
2: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
3: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
2: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
3: Eh, Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti, daripada kamu menyesal.
2: Tapi, Man.
3: Gak ada tapi-tapian.
2: Iya deh, Man. Cuman aku lagi butuh uang banget, Man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
3: Eh, Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
2: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, Man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
3: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
2: Yang benar kamu, Man.
3: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Prompa Teresa Marinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam ya keranda sana. Balik lagi nih buat Tata mengawani Tam Galanya ya, dirangkaian program Samarinda malam nih, nanti merapat sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di program Beranda Berita Daerah dan Nusantara nih, buat Tata membacakan informasi pertama ya, seputar perakiraan cuaca di kota Samarinda. Nah, tadi sore tuh hujan deras ya. Tapi mau dilihat di laman bmkg.go.id terpantau berawan nih kerana sana dengan suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Dan untuk kerana sana yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, atau mungkin tadi ada yang kebanjiran, mau berhati-hati di jalan ya. Patuhi rambu lalu lintas, munnya banjirnya tinggi, jangan dulu, tunggu aja dulu atau kemana dulu kah ya. Makanya tetap hati-hati ya. Jangan lupa bawa jas hujannya karena tiap hari hujan nih ya. Dan itu dah pokoknya ya. Begitulah kerana yang sana ya, informasinya buat Tata kutip dari laman bmkg.go.id. Kita mendengar dulu nih sajian lagu daerah Nusantara sembari menunggu azan Isya pada pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah.

0: Mudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kroni sana selamat menjalankan ibadah sholat isya ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi berikutnya nih mengenai Bupati Berau lepas 215 jamaah haji tahun 2026. Suasana harum menyelimuti Balai Mufakat saat Bupati Berau Sri Juniar Simas melepas keberangkatan 215 jemaah haji Kabupaten Berau tahun 2026. Acara diawali dengan sholat maghrib berjamaah bersama jajaran Forkopimda dan para calon jemaah haji. Doa dan pelukan keluarga mengiringi langkah para tamu Allah yang bersiap menuju tanah suci. Kepala Kemenag Berau Kabul Budiono ini melaporkan sebanyak 215 jemaah haji reguler diberangkatkan tahun ini. Di antaranya terdapat 4 jemaah lanjut usia serta 3 petugas pendamping yang akan memastikan kelancaran ibadah. Dalam sambutannya, Sri Juniarsi mengingatkan para jemaah agar memanfaatkan kesempatan berhaji dengan sebaik-baiknya, mengingat panjangnya antrean untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Sri juga berpesan agar jemaah menjaga kesehatan serta nama baik daerah selama berada di tanah suci. Dan Bupati ini juga turut menekankan pentingnya saling membantu antar jemaah, terutama bagi lansia agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan lancar. Demikian informasi ini buat aku kutip dari laman rri.co.id.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pista?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya masih di program Beranda ya, Kerandaian Sana. Ini buat Tata lanjutkan ya untuk informasi yang terakhir nih mengenai Kemenkum Kaltim dorong kampus lindungi inovasi desain industri. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim ini mendorong perguruan tinggi untuk lebih aktif melindungi hasil inovasi dan karya kreatifnya melalui skema kekayaan intelektual khususnya desain industri nih Kerandaian Sana. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan penguatan pemahaman dan bimbingan teknis permohonan desain industri di sebuah kampus di Samarinda ya. Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Iqmal Idrus ini mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi yang strategis sebagai tempat lahirnya berbagai inovasi, riset dan kreativitas yang perlu mendapatkan perlindungan hukum agar memiliki nilai tambah dan manfaat ekonomi. Jadi perlindungan industri ini tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk hasil inovasi akademik. Oleh karena itu, sinergi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kanwil Kemenkum Kaltim, dan institusi pendidikan ini dinilai perlu diperkuat ya. Jadi kegiatan ini juga menjadi ruang pendampingan bagi sivitas akademika untuk memahami proses pengajuan desain industri secara lebih teknis dan praktis. Jadi dengan begitu, hasil karya yang lahir dari kampus ini diberhenti sebagai produk penelitian, tapi juga memiliki perlindungan hukum yang jelas. Demikian informasi terakhir ini, buat tata kutip dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada program Seprah ya, pikesahan seputar budaya daerah. Jadi untuk Kerandaian Sana, tetap temani Mbak Tata, jangan kemana-mana. Di Pro 4 RRI Samarinda aja ya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kurandeng sana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen Pas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mengoperasikan sebanyak 36 dapur makan bergizi gratis di lahan lembaga pemasyarakatan pada akhir Mei 2026. Sebanyak 36 dapur yang disetujui beroperasi untuk dibangun dari total 70 titik lokasi yang telah disiapkan oleh Ditjen Pas. Namun saat ini masih belum diketahui rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Tanah Grogot apakah masuk dari total 70 lokasi pembangunan MBG tersebut. Mengenai pembangunan ini, Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto menerangkan bahwa untuk membangun dapur perlu persyaratan yang harus dipenuhi dan akan dicek langsung oleh tim dari Ditjen Pas. Karena belum adanya pengecekan langsung dari pusat dan belum mengetahui persyaratan yang diperlukan, maka Sida menyebut bisa saja Rutan Tanah Grogot belum memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Hanya saja pihaknya masih menunggu arahan dari pusat. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
4: Aduh, basah semua nih. Bisa enggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
5: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren deh sana. Tadi sudah ada beranda, dah ini etam ada di program Beseprah ya, atau bekesahan seputar budaya daerah nih. Dan di hari Selasa malam ini, Buat Tata akan membahas mengenai tradisi ya yang ada di Indonesia nih. Nah, kali ini membahas mengenai upacara Malabot Tumpe. Jadi upacara ini adalah sebuah tradisi kirim telur burung maleo di Banggai. Jadi Banggai ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kerandain sana. Dan bagaimana nih sejarah lengkapnya nih mengenai upacara Malabot Tumpe? Nanti buat Tata bahas lagi ya. Eta mendingan dulu nih lagu satu ini, lagu Tabayang Bayang.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, Bos Sumbo FM sudah dengarkan ya tadi lagu Minang nih, judulnya Padang Payakumbuh. Nah, itu lanjut lagi ya mengenai sejarah dari upacara Malabo Tumpe yang ada di Sulawesi Tengah nih, kurang di sana. Jadi dari upacara Malabo Tumpe ini sebenarnya lumayan unik ya, karena saya sudah mau tata bilang ini adalah sebuah tradisi kirim telur burung maleo yang ada di Banggai, Sulawesi Tengah ya. Jadi burung maleo ini adalah sebuah burung yang menjadi hewan endemik ya, punya sejarah juga dengan salah satu tradisi dari masyarakat Banggai dan menjadi daya tarik ya yang bernama Malabo Tumpe. Nah, kalau Malabo Tumpe ini asalnya dari bahasa Banggai, yaitu Malabot atau Molabot, berarti penerimaan atau penyambutan. Sedangkan Tumpe atau Tumbe itu artinya pertama atau awal. Jadi upacara ini memang penyerahan dan penerimaan telur pertama burung maleo di tahun tersebut dari Kerajaan Batui kepada Kerajaan Banggai nih, kerana yang sana. Menurut sejarah, Malabo Tumpe berawal dari kisah kedatangan seseorang bernama Adi Cokro atau Adi Soko, seorang bangsawan dari Kerajaan Kediri yang ada di Pulau Jawa ya. Nah, dia tuh ke Banggai untuk memperdalam ajaran Islam pada tahun 1500-an, cukup lama ya Bos Mbak ya. Dan masyarakat Banggai ini memang sudah mengenal Islam sejak tahun 1200-an. Kemudian di tempat belajarnya, Adi Soko ini mendirikan Kerajaan Banggai dan menjadi raja pertamanya. Nah, kemudian raja ini menikah dengan putri dari Kerajaan Matindok atau Kerajaan Batui dan punya anak yang namanya tuh Abu Kasim nih, Bos Sombo. Dan atas kelahiran sang cucu, jadi Raja Matindok ini menghadiahkan sepasang burung maleo kepada Adi Soko. Dan singkat ceritanya, Adi Soko ini harus kembali ke Pulau Jawa nih, Bos Sombo, karena ada urusan mendesak. Walaupun istri dan anaknya ini diikut, sang raja tetap membawa serta sepasang burung maleo pemberian Raja Matondak, ayahnya tadi ya. Jadi kepergian Adi Soko untuk waktu yang lama ini membuat Kerajaan Banggai kehilangan pemimpinnya. Jadi sebagai putra raja, Abu Kasim ini menyusul Adi Soko ke Pulau Jawa untuk membawanya pulang ke Kerajaan Banggai. Nah, namun sayangnya karena keadaan, Adi Soko ini bisa kembali lagi ya ke Banggai dan memerintahkan anaknya Abu Kasim ini untuk naik tahta ya, menggantikan jadi raja. Tapi si anak ini menolak nih, kerana sana. Jadi setelah diskusi panjang, akhirnya sepakat nih bahwa tata Kerajaan Banggai akan diberikan kepada Mandapar, jadi putra Adi Soko dari pernikahan yang lainnya nih. Nah, kemudian Adi Soko ini juga memberikan sepasang burung maleo miliknya untuk dibawa pulang ke Kerajaan Banggai. Karena di Pulau Jawa itu burung bisa berkembang biak ya, karena memang habitatnya di Sulawesi Tengah gitu, kerana di sana.

Kerondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren ya sana nih, lanjut lagi ya mengenai sejarah upacara Malabo Tumpe. Jadi kan sudah mau Tata ceritakan ya sejarah dari kok bisa pakai burung maleo begitu ya. Nah, jadi burung maleo ini memang hanya bersarang di daerah pasir terbuka nih Usumo, yaitu daerah sekitar pantai Gunung Berapi dan daerah yang suasananya tuh hangat dari panas bumi. Jadi beberapa spot di Sulawesi ini cocok ya untuk menetaskan telur burung yang memiliki bulu hitam, kepala kecil, dan kaki besar ini ya. Jadi setibanya di Banggai, Abu Kasim tadi dari anaknya di Soko ya, ini melakukan berbagai cara agar burung maleo ini tetap berkembang biak nih kerana sana. Tapi usahanya tuh gagal. Jadi Abu Kasim ini menitipkan sepasang burung maleo tadi pada keluarganya di Kerajaan Batui dengan pesan agar telur pertama burung itu diserahkan ke Kerajaan Banggai. Nah, dari sanalah amanat leluhur yang terus dijaga oleh masyarakat adat Banggai dari tahun ke tahunnya ya. Jadi warga Batui ini dilarang memakan telur burung maleo sebelum telur pertama itu dipersembahkan ke Kerajaan Banggai ini Sumba. Jadi ini adalah menjadi salah satu cerminan ya ikatan persaudaraan dari masyarakat Banggai. Jadi dalam upacara Malabo Tumpe, puluhan hingga ratusan telur burung maleo yang ukurannya 5 sampai 8 kali lebih besar dari telur ayam ya, ini dibawa dari rumah adat Batui di Kabupaten Banggai menuju keraton Kerajaan Banggai di Kabupaten Banggai Laut. Jadi di masa lalu tuh pengiriman telur yang menggunakan perahu ini dilakukan oleh 3 orang tua adat serta 4 orang pendayung dan juru kemudi kapal. Namun dengan semakin besarnya ukuran perahu di masa sekarang, jadi jumlah pembawa telur ini semakin banyak nih Bu Sumbo.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Tak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, gak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan gak karena kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Oke. Okay.
2: Bercanda.
1: Ih, iseng deh ya.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Iya, lanjut. Jadi telur yang tiba di Kerajaan Banggai tadi ya, di sana akan dibagi-bagikan kepada keluarga kerajaan yang berhak. Ada juga telur yang disimpan untuk menggantikan telur lama yang sudah berusia 1 tahun. Jadi katanya dulu tuh telur lama ini bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang telah terjadi di wilayah tersebut selama setahun kebelakang ya, Bu Sumbo. Jadi upacara ini sejak tahun 2015 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang termasuk upacara adat di Banggai yang punya banyak peminatnya ya. Jadi tidak heran nih saat Malabo Tumpe berlangsung, banyak warga lokal hingga wisatawan domestik dan mancanegara nih yang datang untuk ikut menyaksikannya nih, keren di sana ya. Buat Tata juga penasaran ya, pembagian untuk telur burung maleo tadi seperti apa. Jadi Etam bisa nanti kalau berkunjung ke Sulawesi Tengah ya, bisa umpatan juga nih untuk melihat upacara Malabo Tumpe secara langsung. Jadi informasi ini buat Tata kutip dari laman pariwisataindonesia.id. Dan selanjutnya pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan ada Pantas Sunda ya tentunya. Jadi untuk keran desa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerondesana Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang dari 4 negara dalam waspadai virus Hanta atau Hanta virus. Yang pertama negara Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, dan terakhir Panama. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Bandara Internasional Suta, Naning Nugrahini, ini mengatakan ada 4 negara yang melakukan pengetatan ekstra bila ada penerbangan yang langsung ke Soekarno-Hatta. Jadi juga menegaskan bandara meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri lainnya. Tujuannya untuk mewaspadai Hanta virus yang menjadi sorotan usai WHO temukan 3 penumpang kapal pesiar tewas. Pasalnya ketiganya meninggal dunia akibat virus yang berasal dari hewan pengerat, terutama tikus. Dan sudah mengaku yang pertama adalah melalui isian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat Indonesia. Demikian Kabar Etam pada hari ini. Sampai jumpa pada Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
3: Eh, Dir, apa kau bikin?
4: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
4: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
4: Oe, berarti ndak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kok pintar.
0: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
2: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren ya sana, sebelum etam ke Pantai Sunda ya, kita mendengarkan dulu drama legenda, Legenda Pesona Dara Juanti dan 40 Pasang Penempa.
0: Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, Pesona Dara Juanti, dan 40 Pasang Penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu, harus aku bunuh. Huh? Huh? Huh?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Dara Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia. Namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Rompaterari Samarinda, suara budaya Nusantara. Wilujengungi wargi sadayana, mugia para wargi di pasihan kesehatan saring kabagjaan. Kembali lagi di malam hari ini, ada program Pantas atau Pesona Antar Komunitas ya. Malam hari ini Pantas Sunda bersama Abdi Teh Tata nih ya, menemani sadayana sekalian sampai merapat pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini seperti biasa Teh Tata tidak sendirian. Sudah ada Teh Iis ya, yang nanti bergabung melalui telepon WhatsApp nih ya. Kita sapa dulu nih Teh Iis. Halo Teh Iis, kemana ada Mang?
1: Halo, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: sehat.
0: Sehat, baik. Kangen nih sama Teh Iis, sudah lama nih.
1: Sama, saya juga kangen sama Tata.
0: Seneng deh dikangenin ya. Nih Teh, kita sapa dulu ya pendengar. Soalnya sudah ada yang ngetuk-ngetuk juga nih ya di telepon.
1: Oh iya, oke. Okay. Halo Wilujeng Wengi, para pendengar perempat. Aduh, ketemu lagi sama saya di Pentas Sunda. Walaupun kita berjauhan ini.
0: Iya.
1: tetap berjauhan.
0: Lama ya.
1: Tapi tetap ya kan, meskipun berjauhan Pentas Sunda tetap aja akan menemani para pendengar sampai jam 10:30 ya.
0: Betul.
1: Nah, okay. Di sini malam ini kan saya sama Teh Tata ya, dan akan sedikit bicara mengenai ini ya, karena tanggal berapa ya ini Idul Adha tuh kita?
0: Kalau nggak salah tanggal 27 nih Teh, akhir bulan sih.
1: Akhir bulan ya. Nah, untuk ini sebentar lagi kan kita mau menjelang Idul Adha, jadi kita akan sedikit bicara mengenai tradisi unik Idul Adha di Tanah Sunda. Nah, dan antara syukuran, kebersamaan, dan kearifan lokal. Jadi kita akan sedikit bicara mengenai itu. Nah, untuk para pendengar juga tetap ya, kalau yang mau ikut gabung, mau ikut ngobrol, ataupun mau minta kawih-kawih Sunda, tetap aja kemana ngehubunginya Pak?
0: Sudah di nelpon nih langsung.
1: Oh.
0: Kita angkat dulu ya Teh ya.
1: Iya.
0: Iya, halo.
1: Udah langsung sapa aja deh.
0: Iya.
1: Halo Wilujeng Wengi.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hamzah.
1: Kang Hamzah.
2: Apa kabar nih Teteh?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah baik Kang.
0: Akang gimana?
2: Dari Jambi, alhamdulillah baik juga, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini dengan Teteh, siapa yang satunya?
0: Asal lupa nih. Siapa yo?
2: Teteh Putri ya.
0: Teh Tata nih.
1: Teteh Tata.
2: Teteh Tata.
0: Iya, dan Teh Iis.
2: Ya, di sana hujan dah tadi.
0: Di Samarinda hujan tadi sore. Ini kalau di Bandung gimana nih Teh?
2: Kalau di Jambi alhamdulillah tadi sekitar pukul 4:30 hujan deras sekali ya.
0: Sama ya. Kalau di Bandung gimana nih Teh?
1: Enggak, malah di sini.
0: Cerah ya?
1: Cerah di sini, enggak ada hujan.
0: Ternyata di sana masih mungkin musim panas ya Teh?
1: Disebut musim panas kalau kemarin ada hujan juga sih.
0: Nah, memang cuacanya agak kurang jelas ya.
1: Ya itu, dibilang musim hujan kadang panas, dikira musim panas juga kadang hujan.
0: Beda-beda memang ya.
2: Begitu sama juga di Jambi, kalau pagi panas. Kemarin juga panas, tadi sore baru hujan.
0: Beda-beda ya cuacanya ya, nggak bisa diprediksi nih.
2: Ya, sama, tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, gitulah.
0: Iya, begitu ya. Nih, ya, Kang Hamzah mau request lagu atau mau ikutan sharing-sharing nih tentang Idul Adha di masyarakat Sunda?
2: Kalau lagunya apa yang ada tuh?
0: Ah, kalau lagunya ini ada lagu Kantos Tepang, Kamelang, Di Kantun Salira, Layung Langit, Jungjunan, Teteh, sama Cimata Cinta nih.
2: Jungjunan tuh apa artinya ya?
0: Apa itu teh, Jungjunan?
1: Jungjunan itu kekasih.
0: Oh, kekasih artinya.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Mau itu aja kan?
2: Iya, lagu okay. Jungjunan.
0: Jungjunan kekasih ya, siap. Iya.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyatete It ya, selamat malam, selamat bertugas, kemudian ada Siti Tata, selamat malam, selamat selalu ya.
0: Amin.
2: Kemudian untuk semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam untuk Nyatete berdua, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, sudah ada lagi teh, kita angkat dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, halo. Wilujeng Wengi.
3: Wilujeng Wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini acara anu kah?
0: Sunda.
3: Oh, Sunda.
0: Iya.
3: Oh, tak kira
0: acara Sunda, Kang.
3: Ya, tak kira acara BMKG tadi. Acara hujan-hujan panas.
0: Lain.
3: Jadi acara bahasa Sunda ya. Acara apa tadi itu? Hari Raya Kurban teh ya.
0: Iya, kurban di
1: iya, betul kan.
0: Masyarakat Sunda.
3: Jadi daerah, kalau daerah Sunda kayak apa tuh teh? Sembelihnya atau udah bagi dagingnya? Ya apa tuh teh?
1: Gimana kan?
3: Bagi dagingnya kah? Apa sembelihnya?
0: Tradisinya apa aja gitu?
3: Tradisinya ya, maksudnya tradisinya
1: tuh. Oh iya.
3: Satu sapi itu arisan atau perorangan atau masjid itu teh?
1: Ya, apa ini teh? Kan kalau tradisinya itu, selain kalau kurbannya itu sama aja ya, sama di apa sih daerah lainnya juga gitu. Cuman kalau di Sunda itu ada istilah nyate kan.
3: Istilah apa sih?
1: Nyate itu biasa kalau udah kurban selesai gitu ya.
0: Nyate bukan bikin sate lain.
1: Nah iya, jadi mereka itu biasanya kalau udah kurban, udah ini kumpul-kumpul, terus pada bakar-bakar sate, dimakan bareng-bareng gitu. Nah
3: sama, jadi kadang-kadang ada kelompoknya di sama
1: ya, itu cuman istilahnya aja mungkin ya, itu berbedanya itu.
3: Kalau kami di biasa nyembelih kan tiap, saya yang biasanya yang nyembelih itu teh, kadang-kadang sampai 12. Wah, kalau sudah 12 atau 6 teh ya, besok pagi itu badan rasa dipukul di Jepang.
0: Kenapa tuh?
3: Semua badannya capek.
0: Capek ya?
3: Soalnya mendadak kan kerjaan begitu sebuah tahun sekali. Jadi habis di, tapi kami biasanya nyembelih kambing dua. Saya sembelih dulu teh. Nah tuh sebelum acara dimulai kan, habis sholat Idul ada itu. Nah terus tuh saya kulitin, masakan udah siap. Tidak ada yang masak sudah. Jadi kepalanya itu di kepalanya nggak dicincang, cuman kepalanya dibelah, nanti kan otaknya kan dimakan rame-rame itu teh, biasanya tiga atau nah di sini teh kalau kami biasa. Tapi kalau nyembelih gelain nggak, kalau saya itu teh pokoknya dua sapi ya sembelih, habis itu ya pulang masing-masing ambil anu apa dikasih daging. Tapi teh, nah ini yang pentingnya nih, kalau punya Tata, Kang Mamat katanya, tolong sembelihkan sapi. Nah itu berakat namanya, satu sapi berapa bayarnya, pokoknya kan. Nah kami karena 6 orang, jadi 600.000. Nah kan dikasih uang nanti. Tapi karena tidak ada pembicaraan, apa namanya, Teh Tata kan, nah, kami pulang karena sudah. Tapi kalau kami meminta daging itu rasanya haram hukumnya. Nah, tapi kalau teh Tata atau teh Iis, ambil aja kepalanya sama buntutnya, ambil daging 2 kilo, nah itu enggak masalah tuh teh. Tapi kalau kita ambil itu, pokoknya haram, enggak boleh itu. Jadi kalau polisi tersembelih ya pulang aja.
0: Jangan gak ada yang bawaan ya?
3: Ya, tapi saya kalau disamperin saya, aduh. Tapi kalau kami di Majelis Jam itu teh, kalau sapi sampai 12 nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi kalau di sapi itu polemiknya banyak teh. Ada yang ngambil daging nggak ketahuan. Loh, iya teh, karena saya itu kan memang ahlinya nyembelih teh. Membuka daging tuh. Nah, jadi ada kadang-kadang kepala hilang, ada apa nih? Ini lah, dadanya sapi itu teh apa? Tulang tangkernya hilang. Nah, itu teh nanti kalau kita cari di mana mereka ini naruh, oh, ada dalam karung sudah. Kalau saya tuh harus kembalikan. Karena bagian daging belum selesai.
0: Iya, udah disimpan duluan.
3: Ya Allah, teh polemik teh kalau masalah sapi ini kalau hari kurban tuh. Iya. Jadi sampai satu masjid yang ada sebutlah masjidnya tuh. Ada yang ngambil paha, ada yang ngambil tangan, mau dibagi ke kanan, ya nggak boleh. Akhirnya kan ke RPH sekarang larinya tuh teh. Karena kan masing-masing ngambil. Nah tuh, buat panitia bukan, yang punya kurban juga bukan. Jadi saya tuh teh kadang-kadang, apa namanya, kalau sudah nyembelih sapi itu, di lain tempat loh teh ya. Saya mau tensi darah teh. Karena takut tinggi tekanan kan, soalnya anu, kita jadi temperamen mental kita teh. Nah itu masalah sapi mungkin di seluruh Indonesia tidak sama ya.
0: Beda-beda mungkin
3: itu. Jadi saya mohon lah hari raya kurban ini, kalau tidak apa namanya, kalau belum dibagi jangan ngambil tuh teh. Masya Allah, iya. Kita ini kan menghadap itu tiap tahun. Kalau di majelis kami tidak. Jadi saya pernah teh ya. Membelikan sapi itu 6 ekor, harganya 65 juta teh. Bobot berat bersih kotornya kan 800-an kilo. Berat bagi 500 orang teh. Dan 500 orang itu kan 2 kilo. Nah lebihan daging itu teh, jadi kan sudah selesai nyembelih jam 4 itu, kami mau tinggal pulang. Tapi kan daging sudah bertumpuk di dalam ini, di dalam apa, di area penyembelihan. Jadi bosnya tak kasih tahu, Pak Haji kami sudah selesai nyembelih nih dagingnya tuh, sudah kami apa bagi. Jadi dia bilang kan bawa pulang aja semuanya katanya. Waduh, terkait semuanya saya. Nah anak-anak ini ya kami majelis juga jangan berbuat, ambil masing-masing. Nah kita orang majelis nggak enak. Nah kayak gitu kamu teh safety-nya. Jadi bahagap karena kan apa namanya main rebutan, nah nggak mau kami bagi masing-masing, mau yang mana ambil aja, itu teh mau kepala ambil kepala kan gitu teh, jadi jangan sampai rebut. Nah, itu polemik. Nah, kalau di Jawa Barat ya nggak tahu ya.
0: Iya nah, mungkin ada yang nih juga yang gitu.
3: Iya polemik, pokoknya di mana-mana coba aja tanya sama yang orang, ya mudah-mudahan jangan terulang-ulang lagi. Sampai betul, ada masjid juga kami kemalingan teh, jadi saya kaget. Coba pian om sekali-sekali di sini. Wah, saya bilang kan, saya udah paham bilangnya anu, kemalingan. Saya orangnya anu, apa namanya, temperamen. Kalau saya kerasin. Karena kan belum dibagi untuk panitia, jangan ngambil-ngambil dulu.
0: Betul, utamakan yang ini.
3: Sekalinya teh, saya enggak anu tanya, apa, hilang kah daging? Iya, katanya. Nah, akhirnya kembalinya, pokoknya 6 sapi, ya akhirnya ke RPH. Di baginya teh larinya ke sana. Terus kalau panitia di masjid ya nggak boleh. Tapi sekarang katanya menyembelih di masjid itu nggak boleh, haram katanya teh, karena kotor kan. Nah itu saya dengar-dengar tuh nggak boleh kan di halaman tuh. Jadi kalau bisa di lain area masjid gitu.
0: Oh nah, karena darahnya ya?
3: Ya harus bersih. Jadi teh ya, gimana teh lanjutnya kalau di Jawa Barat teh? Katanya tadi
1: apanya kan?
3: Yang di Jawa Barat itu tadi nah, apa tadi itu namanya?
0: Nyate.
3: Nyate,
1: iya. Jadi nyate itu ya itu, bikin sate, bakar-bakar sate bareng-bareng, terus makan bareng-bareng.
3: Oh iya teh, sama kok di kayak pemenya teh, data pemenya kan kalau menyembelih sapi, nah nyembelih kurban kan, itu malam-malam kan rame-rame biasanya bakar sate. Nah, jadi kan rame makan sama-sama kan gitu teh. Nah, jadi Tapi kalau sate tuh ya, kalau bisa itu apa namanya ya, nyate itu harus pakai ini teh, nanas, nanas muda tuh nanti rendam, tapi jangan lama.
1: Oh iya, biar cepat empuk ya Kang.
3: Cepat empuk, jadi dia enak tuh teh. Dan apinya kalau nyate itu jangan terlalu ini, jangan terlalu dekat, satu kilan lah. Jadi masaknya bagus. Karena kalau terlalu dekat itu ini hitam dia teh. Karena kalau hitam itu kan kita makan anu dioksin monoksida teh.
0: Ini gosong.
1: Iya, iya, yang gosongnya itu bahaya.
0: Jadi buang aja gosongnya.
3: Tapi kalau sate itu kalau saya teh paling enak bumbunya tuh pakai kecap manis teh. Jadi bumbu merah diulekan teh ya. Terus itu lombongnya diulek juga, dikasih jeruk. Nah, antara kecap asin dengan manis dicampur itu, bawang putih, bawang merah kan udah diulek kan, tapi kalau mau diiris-iris juga boleh, tapi daun jeruk juga dipakai teh. Wah, nyaman tuh teh.
1: Bih, mantap enak, itu kan
3: ya,
1: mantap.
3: Kalau pakai kacang ya, nah kalau kacang itu kalau bisa jangan digoreng teh, disangrai.
1: Disangrai
3: itu kan bisa ya. Kulitnya, kulit arinya dibuang teh.
1: Dibuang.
3: Dibuang, jadi tidak pahit rasanya. Bagus dia pokoknya. Nah, tapi kalau terserah aja kalau mau bumbu pakai jelasnya kan bawang putih, bawang merah, terus itu kalau saya sih pakai lombok, lombok kering biasanya yang enak tuh teh. Ya kadang orang ada yang bubar kan. Oke deh teh, lanjut aja teh ya.
0: Siap, makasih Kak.
1: Oke, okay, siap Kak.
3: Karena kurban tuh jangan ini nah. Apa ngambil daging tanpa seizin panitia itu saya paling enggak suka tuh teh.
1: Karena banyak, iya kan.
3: Iya, itu kadang-kadang nah ini lagi satu teh ya. Ngapain kamu di situ di satu masjid teh? Ada 12 ekor kan? Itu udah lama. Kamu tuh kok duduk aja. Jadi begitu kelihatan oh ada buntut sapi didudukin teh. Buntut sapi tuh teh. Lah iya, nyata. Apa yang di situ? Buntut sapi bilang. Kenapa Gian duduki? Kerjaan kan banyak masih kan, soalnya 12 sapi, satu hari bisa bilang kan. Itu udah 6 buntut dia dapat. Buat mertuaku katanya teh.
0: Nggak
3: bisa, nggak ada izin.
0: Nggak boleh itu.
3: Nggak ada izin, saya pernah teh ribut sama orang teh ya. Tak cari ini, kepala sapi ini kan 12 teh. Hilang satu. Tak cari ada dalam karung. Aku bilang kembalikan, belum ada izin kami, bilang itu teh. Wah, bekarasan deh, bilang Banjar tuh. Oh iya, coba aja. Teh-teh pernah lah dengar seperti itu?
0: Belum pernah kalau itu.
3: Nah, karena teh-teh kan dapat hadiah loh. Terlibat dalam apa namanya, hari kurban. Coba terlibat.
0: Iya. Pokoknya itu. Banyak ya problemnya ini.
3: Enggak, tapi itu nyata. Iya. Terima kasih lagunya. Putar aja, Teh, ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, siap Kak.
3: Ya, kum kesalahan orang Sunda di yang Nuaya di Kalimantan Timur. Abdi mah paling pangkasepna, paling menggagahna ayeuna mah teh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mamat anu pangkasepna, anu panggagahna.
0: Iya, dia iya gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Nih teh kita jeda dulu ya. Abis itu kita ngobrol lagi nih.
1: Oke.
0: Kita putar dulu ya, Sadena. Ini lagu Jungjunan nih, requestan dari Akang Hamzah tadi ya.

0: Oke, sudah diputar ya lagu Jung Junan tadi nih, Sadena. Dan kalau mau request-request lagu atau mau ikutan cerita-cerita ya, bisa nih nomor telepon 0417272656 atau 736152. Tapi kalau di WhatsApp bisanya chat aja ya, kalau teleponnya dipakai Teis dulu nih. Kita sapa lagi Teis ya. Halo Teis.
1: Halo.
0: Ah, sudah minum Kak Teh? Biar enggak seret.
1: Udah.
0: Oke. Nih, kita lanjut lagi ceritanya tentang apa ya? Tradisi Idul Adha yang ada di Sunda ya, Teh ya.
1: Iya. Mm-mm. Ini kan Idul Adha di Tatar Sunda itu bukan sekedar hanya perayaan keagamaan gitu ya. Tapi sebenarnya di hari raya Idul Adha ini juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal gitu. Nah, jadi di sini kan ada beberapa tradisi lah yang khas di masyarakat Sunda dalam merayakan Idul Adha. Nah, di antaranya tadi kita kan udah di ini mengenai nyate kan. Yaitu biasanya tradisi nyate ini kan ya kegiatan kebersamaan memasak sate bersama-sama biasanya di lingkungan keluarga ataupun tetangga. Nah, di mana misalkan di situ itu ada penyembelihan hewan kurban. Biasanya ada gitu mereka ini yang sudah selesai menyembeli hewan kurban, sudah ngebagi-bagi, terus ada mereka menyisihkan untuk dibikin sate sama-sama di situ. Itu biasanya itu dilakukan di istilahnya nyate itu. Nah, sebenarnya ini tradisi nyate ini sudah ada ya sejak abad ke-19 katanya. Nah, seiring dengan masuknya budaya Arab ke Indonesia dan memperkenalkan konsumsi daging kambing dan domba dalam bentuk sate. Jadi ini sebenarnya mungkin sate ini budaya sate ini apa bin sate ini ya dari orang Arab ya. Jadi di kita ini jadi bukan istilahnya bukan tradisionalnya Indonesia gitu sate ini. Jadi dulunya itu karena masuknya budaya Arab ke Indonesia.
0: Iya, sudah adaptasi ya.
1: Nah, dan ada lagi istilah saweram. Tapi ini cuman ada di satu daerah ya, bukan semuanya masyarakat Sunda gitu. Nah, ini saweran ini itu kan ekspresi berbentuk ekspresi syukur di daerah Cipondok. Nah, desa Cipondok ini ada di Kabupaten Kuningan. Nah, tradisi unik ini berupa saweran setelah menyembelih kurban. Biasanya orang yang berkurban ini ngasih saweran ini. Nah, pemilik hewan kurban akan menaburkan uang koin, uang kertas, beras, permen, biasanya ke warga sekitar dalam bentuk syukur sebenarnya. Nah, tradisi ini menjadi daya tarik tersendiri dan memperkuat semangat kebersamaan dalam masyarakat di situ. Kalau saweran itu kayak kalau budaya di semua ini ya warga Sunda, warga Jawa Barat, ada juga di pernikahan, di pernikahan juga ada saweran, ya itu sama juga permen, uang koin, uang kertas biasanya ditabur ke. Makanya kalau ada nikahan itu anak-anak biasanya berkumpul kalau sebelum ada saweran karena suka ada ini. Cuman di dalam pernikahan itu kalau ketika saweran itu ada apa sih kayak petuah-petuah seperti petuah-petuah dari orang tua ke anak, tapi dengan itu apa sih dinyanyikan.
0: Oh, ada nyanyiannya.
1: Itu ya, dinyanyikan. Nah, itu ini istilahnya disinden, pakai sinden gitu ya. Kalau ini mah penyanyi Sunda itu kan sinden.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, mereka ya itu dinyanyikan itunya memberi petuahnya itu. Ada ininya, ada nadanya gitu. Jadi bukan cuman kita ketika seperti orang tua misalnya ngasih petuah ke anak ya gitu bahasanya, tapi ini mah ada nyanyinya, ada nadanya. Nah, istilah Tapi kalau sawan di ini kurban nggak ada itu petua itu karena ya. Dia yang berkurban dia ucap syukur yaitu dengan cara nyawer ke orang-orang di sekitar.
0: Beda momennya ya tergantung
1: beda momen ya. Tapi ada istilahnya sama dan yang dipakai untuk nyawernya juga sama gitu. Ininya ada permen, ada uang, ada apa sih beras gitu kan. Nah, ada juga namanya itu rabeg. Rabeg itu hidangan khas penuh rempah. Nah, rabeg ini masakan khas yang terbuat dari daging sapi atau kambing dan kuahnya kental berwarna gelap. Nah, dan ini masakan ini kaya akan rempah seperti jahe, lengkoas, serai, daun salam. Hidangan ini populer di beberapa daerah di Jawa Barat, terutama yang paling khasnya itu dari sekitar Banten. Nah, menjadi sajian yang dinantikan saat Idul Adha. Rasa gurih manis dengan sentuhan pedas tipis. Jadi enggak pedasnya itu enggak kayak rendang gitu ya, agak nendang. Tapi pedas ini mah ya. Itu pedasnya itu tipis, membuatnya cocok disantap sama nasi hangat.
0: Wih, mantap.
1: Nah, itu. Ada lagi rayagung. Rayagung kabalenyungcung.
0: Apa tuh artinya?
1: Nah, sebenarnya saya sebelum ngebahas mengenai ini karena ada dua versi ya. Rayagung kabalenyungcung itu. Yang pertama, ada istilahnya kalau di sini itu kalau ada pasangan yang mau menikah di bulan Julhijjah atau bahasa Sundanya itu kan rayagung. Nah, ini tuh biasanya mau itu rayagung erek kabalenyungcung katanya gitu. Jadi rayagung mau menikah gitu. Jadi menikah di bulan Julhijjah gitu. Jadi suka kayak pribahasa gitulah. Jadi ini kan bagi sebagian masyarakat Sunda bulan Julhijjah ini dianggap sebagai waktu yang sangat baik untuk melangsungkan pernikahan katanya karena dikenal dengan istilah rayagung kabalenyungcung tadi. Nah, pemilihan waktu ini didasarkan pada perhitungan tradisional seperti naktu. Naktu itu waktu ya. Repok atau kolenjer yang mencerminkan kearifan lokal dalam menentukan hari baik. Nah, tapi tradisi-tradisi ini itu kan mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai leluhur masyarakat Sunda. Nah, tapi rayagung kebalenyungcung ini ada juga ininya apa istilahnya arti dari arti dari rayagung kabalenyungcung. Itu lebih cenderung ke ini apa sih ke masjid merayakan sesuatu gitu di masjid gitu kan.
0: Oh, beda artinya ya.
1: Beda, tapi ada ininya ada istilahnya apa ya istilahnya ada apa namanya itu apa ya itu kalau zaman dulu itu kan kalau di Indonesia ya kebanyakan masjid-masjid itu atasnya itu kan seperti apa ya seperti lancip gitulah ada kubahnya, kubahnya. Terus lancip. Nah, kalau bahasa Sunda itu kan itu nyungcung artinya.
0: Oh, kayak mancung ke atas gitu ya.
1: Karena kayak itu ya kayak apa sih nyungcung itu kayak lancip ke atas tuh. Nah, itu kan istilahnya kalau di bahasa Sunda kan gitu ya. Itu istilah rayagung kabalenyungcung itu yaitu kita pergi ke masjid di hari kalau rayagung tuh raya yang paling agung gitu ya kalau bahasa ininya lah. Hari raya yang paling agung sebenarnya kalau di bahasa Sunda kan gitu.
0: Beda ya
1: ini. Jadi Jadi ada apa sih? Ada sedikit sedikit perbedaan gitu, sedikit perbedaan di kalau di sini kan istilahnya kepernikahan ya. Mm-mm. Tapi ada juga misalkan apa sih namanya?
0: Apa tuh teh?
1: Ada juga, jadi ungkapan dari bahasa Sunda masih merujuk pada salah satu apa sih saba di masyarakat apa ini
0: saba maksudnya ya? Peribahasa lain.
1: Iya, kayak kayak peribahasa gitulah ininya itu. Aduh saya itu
0: lupa ya.
1: Lupa saya ininya. Tapi sebenarnya lebih ke kalau ininya sih lebih merujuk ke itu. Lebih merujuk ke pernikahan di bulan Rayagung karena Rayagung itu katanya bulan yang paling bagus lah istilahnya di dalam bahasa Sunda. Mm-mm. Nah jadi ya itu tadi kan ada seperti naktunya atau waktunya, terus pertemuan antara kan yang namanya pernikahan itu pertemuan dua keluarga, orang ya. Gitu ya, laki perempuan itu repok itu istilahnya nantinya itu kedepannya akan timbulnya itu satu kebaikan gitulah. Hmm. Kalau istilah dalam bahasa Sunda mah repok teh rep yang satu pok. Jadi katanya ketika kita berkeluarga kalau menikah di bulan Rayagung itu jauh dari pertengkaran. Hmm. Karena yang namanya repok itu ketika bertengkar yang satu rep itu kan berhenti. Mm-mm. Berhenti bicara, rep pok itu yang satu ngomong gitu. Jadi oh. Nah itu yang satu diam, yang satu ngomong oh, gitu. Iya, iya. Jadi kan kalau misalkan ngomong dua-duanya kan ribut. Timbul pertengkaran kan jadi ini. Jadi katanya dijauhkan dari pertengkaran ya, itu kan istilah makanya ngambilnya kenapa di bulan Rayagung karena waktu-waktu yang
0: bagus ya.
1: Gitu kan. Jadi nantinya itu tidak itu timbul sering bertengkar lah gitu. Tapi kan kalau yang namanya berumah tangga ya ada aja gitu. Cuman meskipun ada pasti ada, tapi ada istilah yaitu repok. Jadi yang satu misalkan ngomong, yang satu tapi diam mendengarkan gitu. Nah, kan
0: sabar,
1: kalau bertengkar
0: ya.
1: Kan kalau bertengkar kan misalkan yang satu ngomong ya makin parah kan. Nah jadi katanya di keluarga itu harus gitu, katanya di keluarga itu harus repok. Jadi ketika timbul pertengkaran yang satu ngomong terus yang satu diam, jadi akan kan kalau seperti itu dijauhkan dari yang bertengkar hebat akhirnya berpisah kan. Nah itu jadi diantaranya ya. Itu makanya di bulan Rayagung itu banyak sekali kalau di sini itu kayak yang ini aja ya, kalau bulan Rayagung itu karena hari baik bulan baik untuk pernikahan, jadi banyak yang hajatan atau pernikahan itu di bulan Rayagung itu.
0: Iya ramai biasanya
1: kalau orang-orang tua dulu. Kalau orang-orang tua dulu kan ada istilahnya hitungan gitu kan.
0: Betul.
1: Hitungan ini ya kan kayak begitu, mungkin nggak tahu di sana juga sama gitu ya.
0: Memang lagi rame nih teh, ada bulan-bulan ini.
1: Kenapa?
0: Bulan-bulan ini memang lagi rame pernikahan.
1: Ya
0: soalnya tante lihat di gedung-gedung, oh lagi nikahan, besoknya ada lagi gitu.
1: Ya itu.
0: Nanti sudah ada nelpon juga ya, kita coba angkat
1: coba,
0: dulu ya.
1: Coba di ini ya.
0: Oke, halo Wilujeng Wengi.
1: Halo.
0: Halo. Wilujeng Wengi.
2: Iya Wilujeng Wengi, selamat malam.
0: Selamat malam Kang Wahyu.
2: Tadi kayaknya.
1: Selamat malam Kang Wahyu.
2: Iya deh.
0: Kenapa Kang?
2: Enggak, tadi yang bunyi duluan kayaknya yang sebelah deh.
0: Tapi tadi mati. Bunyi lagi.
2: Iya, dah apa kabar Teh Toyib nih?
0: Teh Toyib gimana kabarnya?
1: Baik kan?
2: Baik ya.
1: Kang, kalau sekarang kan ini jadi Neng Toyib kan?
0: Neng Toyib.
1: Kalau nanti kalau udah pulang ke Samarinda namanya jadi apa?
2: Teh
0: Teis lagi.
1: Oh, Teis lagi. Bisa aja ini Kang Wahyu nih. Oh, berarti gini ya, tak nanti kalau Kang Wahyu setiap misalkan ada 1-2 minggu enggak gabungan ke pentas Sunda. Jadi Kang Toyib ya dia juga. Oh,
0: gitu. Tapi ya Kang Wahyu nih masih tiap hari sih.
2: Tenang aja sih.
1: Oh, masih tiap hari, oke. Tapi kan kalau sama saya kan ketemunya pas pentas Sunda kan?
0: Iya, seminggu sekali. Kan Tete belum pulang.
2: Iya. Iya, tenang aja aku gabungan terus kok Teh, tenang aja. Enggak bakal kesampaian manggil aku Teh, apa Kang Toyib tuh enggak bakal kesampaian. Iyalah.
0: Aduh.
2: Ini Teh Tata juga apa kabar nih?
0: Kabar baik. Akang gimana?
2: Kabar alhamdulillah baik dan tadi sempat hujan-hujan juga.
0: Betul, deras ya.
2: Iya, lumayan lah. Karena paginya itu panas, kukira sampai malam.
0: Namanya juga Samarinda.
2: Iya itu.
0: Beda-beda.
2: Cuaca berubah-ubah. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas. Seperti hati juga.
0: Duh.
2: Gampang berubah.
0: Waduh.
1: Alah.
0: Boleh curhat nih Teh.
2: Iya, yang dibahas tadi soal Idul Adha ya.
0: Betul, yang ada di masyarakat Sunda.
2: Oh gitu. Iya, kalau dari
1: kalau Kang Wahyu biasanya gimana Kang? Kalau Idul Adha?
2: Ya biasa aja sih Teh, sama seperti yang lainnya. Tapi cuma aku nggak bisa makan daging Teh.
0: Kenapa tuh Kang?
2: Nggak bisa.
0: Tekanan. Loh, malah mati ya.
1: Kok malah mati?
0: Habis pulsa kayaknya.
1: Habis ini. Habis pulsanya.
0: Lagi dengerin lah. Tutut. Yaudah kita sapa sebelahnya lagi ya. Halo, Wilujeng Wengi.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
0: Kang Ari ya?
1: Kang Ari nih. Apa kabar Kang?
0: Baik. Ini Akang mau request lagu pasti ya.
1: Mau request lagu atau mau ngobrol?
0: Nah, request lagu. Lagu apa tuh Kang?
1: Lagunya apa Kang?
3: Joko Tingkir.
0: Oke, siap. Sapa salamnya boleh Kang? Iya, siap. Makasih Kang Ari. Ya. Iya, itu ya dari Akang Ari. Nah, kita lanjut lagi ya nih pasti. Akang Wahyu nelpon lagi kayaknya.
1: Halo.
2: Halo.
0: Tiba-tiba putus, Kang.
1: Kenapa, Kang?
2: Enggak tahu tadi ada tamu, Teh.
0: Oh,
1: ada tamu.
2: Tamunya enggak sampai 1 menit datang.
0: Kirain habis pulsa.
2: Enggak. Iya, takut aku datangin tamu tiba-tiba enggak ngomong kan, ya matikan aja. Iya, daripada ditinggal lama nanti diam aja nanti gimana? Ternyata sebentar aja tamu.
0: Oh, ternyata lagi sibuk. Oke, lanjut lagi Kang.
2: Iya, ini tadi kan aku nggak bisa makan daging Teh, karena yang nggak tahu sih, cuma nggak terlalu suka aja.
0: Kalau rendang nih?
1: Oh iya, bukan nggak bisa, nggak suka gitu ya Kang ya?
2: Kalau rendang masih bisa, atau yang seperti aku kirimkan di WhatsApp tadi bisa itu.
0: Ah, apa tuh belum dibuka nih?
1: Oh, ada kiriman.
0: Ini
1: belum dibuka, ini kiriman dari Kang Wahyu ini.
0: Fotonya bakso, untung belum buat Tata buka ya. Takut banget jadi lapar lagi.
2: Iya, itu kalau ya yang kayak gitu pentol atau apa masih bisa, cuma kalau daging utuh langsung dimasak kayaknya nggak bisa tuh Teh.
1: Gitu.
2: Jadi dengan olahan tertentu baru bisa makan apa.
1: Iya.
2: Jadi kalau dibikin sate aja aku kurang juga. Kalau sate kayak sate daging sapi gitu, kurang aku, atau daging kambing. kalau ayam bisa.
0: Mungkin baunya agak beda ya kalau di kambing di sate ya.
2: Iya, karena kan dia dibakar aja. Nah, itu prosesnya juga bisa-bisa ada yang bakar sate itu kadang-kadang masih mentah teh. Susah bakarnya, kadang-kadang dia nggak bisa dikendalikan, ada yang gosong. Karena dia tuh kan gosong di luar, mentah di dalam biasanya.
0: Apinya kegedean biasanya.
2: Iya. Kalau yang nggak profesional, nggak pro, susah bakar-bakar kayak gitu.
0: Betul.
2: Nah, sendiri aja bakar ikan aja, kadang-kadang gosong di luarnya.
0: Belum jago berarti Kang?
2: Iya, belum jago. Nah, jadi kalau bulan
1: kalau ngebakar hati gimana kan?
2: Kenapa tadi?
0: Kalau ngebakar hati gimana kata Teh Iis?
2: Oh, yang ngebakar bukan hati, tapi cemburu teh biasanya.
0: Weh.
1: Oh.
0: Api cemburu.
2: Api cemburu.
1: Oh, gitu.
2: Iya, kalau orang jomblo tuh ngelihat ada pasangan orang berjalan gitu kan, dijulit sendiri deh, nah itu terbakar cemburu tuh biasanya.
0: Biasanya iri sih Kang.
1: Oh gitu.
2: Iya, iri itu adalah salah satu kecemburuan yang ilegal.
1: Ya. Wah, ini udah masuk ya. Ilegal dan ilegal.
0: Aduh,
1: ini.
0: Takut nih.
2: Intinya kalau udah bulan Idul Adha kayak gini, ya jangan khawatir sih kalau aku datang ke bagian daging. Jangan khawatir kalau aku ngambilnya banyak-banyak, paling ya sedikit aja deh.
0: Karena gak doyan
2: memang.
1: Oh, gini nanti mah Kang Wahyu ngambil banyak aja, saya akan berjalan di belakang Kang Wahyu.
2: Berjalan dari mana?
1: Kang Wahyu langsung lempar ke saya ke belakang.
2: Jangan ngomong gitu kalau masih di Bandung teh.
0: Aduh, PHP nih teteh.
2: Kayak aku berjalan di belakang masih di Bandung kayak. Nah,
0: nanti TI terbang ya dari Bandung ke Samarinda loh.
2: Ya terbang
1: pengen banget kan. Tahu-tahu ada aja Kang Wahyu nanti.
0: Kayaknya sudah 2 bulan tuh ngomong gitu ya teh.
2: Ano teh tata kita kirim sayap aja ke sana kan.
0: Iya.
2: Sayap ayam.
0: Biar langsung terbang ke sini ya.
2: Iya. Iya, kalau teh tata atau teh Iis suka kan makan dagingnya?
0: Suka-suka aja sih.
1: Suka-suka aja sih kan.
2: Iya, berarti berbeda berarti.
0: Betul. Kalau di grill doyan.
2: Iya,
1: untuk lagunya. Gimana pun juga saya mah namanya daging suka.
0: Iya.
2: Iya, kalau kayak diolah kayak sosis gitu masih bisa sih aku makan. Kecuali dia memang.
1: Malah aku yang kayak diolah kayak begitu saya nggak suka karena nggak terasa.
0: Oh, lebih suka yang real kayak rendang gitu ya teh?
1: Nah itu rendang itu bistik steak. Wah itu.
0: Waduh, mantap
2: kayak,
0: kali.
2: Kayak daging saya teh. Kayak daging saya tuh, daging wagyu.
0: Oh, mikir lagi.
1: Saya benar suka itu daging Kang Wagyu.
0: Wagyu A5.
2: Iya. Ya mungkin itu dagingnya daging yang berbeda juga ya, katanya lembut itu sih.
0: Katanya sih gitu ya.
2: Iya,
0: mahal sih.
2: Iya, cuma aku kurang suka aja teh. Karena kan biasanya kalau dipotong tuh masih merah gitu teh.
0: Iya, kalau teh Tata kurang suka harganya.
2: Iya.
1: Karena, itu persis.
2: Karena rasanya berbeda kan sama sapi-sapi lain kan. Nah, jadi ya itu yang bikin harganya melonjak tinggi. Mungkin itu sapinya pas masih hidup didengerin dangdut kebanyakan. Gitu.
0: Jadinya di happy Kang, jadi dagingnya enak gitu.
1: Dinyanyiin dangdut. Cita-cita.
0: Lah, mati lagi kan.
1: Mati lagi.
0: Langsung tiba-tiba hilang. Memang Kang.
1: Oh iya Pak, ini ada ya istilah yang ungkapan tadi ya. Ini saya baru ketahuan nih. Ungkapan yang rayagung kabale nyungcung. Nah itu kan sebenarnya dalam bahasa Sunda itu merupakan sebuah ini apa sih kiasan gitu ya, yang memiliki makna. Sebenarnya maknanya itu cukup mendalam juga. Sering dikaitkan kan tadi dengan ritual adat atau tata krama. Nah, dan Rayagung ini sebenarnya nama bulan terakhir dalam kalender Sunda ya. Bulan Rayagung atau Julhijah. Nah, sering dikaitkan dengan biasanya puncak panen ataupun akhir tahun. Nah, kayak di daerah ini apa sih, ada cipta gelar ya. Nah itu biasanya kan mereka itu ininya apa, panennya itu setahun sekali ya. Nah itu biasanya di bulan ini, bulan Rayagung ini. Nah ada juga itu kan Rayagung. Nah ini Balai Nyungcung. Balai Nyungcung itu berarti balai atau bangunan yang atapnya runcing. Dan istilah ini merujuk pada masjid katanya, Balai Nyungcung itu. Nah, dan makna kiasannya juga, ungkapan ini menggambarkan sebuah prosesi atau niat atau akhir perjalanan untuk menuju tempat ibadah, yaitu masjid, sebagai wujud rasa syukur, terutama sering dikaitkan dengan ritual adat seperti seren tahun. Yang puncaknya itu yaitu di bulan Rayagung atau Julhijah. Nah, secara apa sih, kalau secara harfiah ya, artinya dalam bulan Rayagung pergi atau menuju ke masjid, bangunan

0: Syahrini.
1: Lagunya Hayang Kawin.
0: Masih bisa keputar enggak ya?
1: Masih insyaallah ya. Nanti kalau sempat Teh Tata putarkan ya. Oke, sapanya untuk semuanya ya, Teh Is, Teh Tata, sama tugas kalau balik hati-hati. Dadah. Oke, siap.
0: Iya, dah, terima kasih Teh Reni.
1: Iya, makasih Teh Reni. Ini juga sisa berapa menit lagi ya? Bentar lagi loh, Teh. Ternyata.
0: Iya. Ini. Kayaknya ini langsung closing aja ya.
1: Betul.
0: Soalnya ada beberapa lagu juga ini yang mau diputar.
1: Ada dua lagu nih. Boleh nih, silakan Teh Is, kita closing ya malam hari ini.
0: Iya. Ya, selamat malam. Udah, ini ternyata kita nggak terasa ya. Acara Pentas Sunda sudah mau ada di ujung atau di akhir. Makasih yang sudah gabung. Kang Wahyu tadi langsung menghilang.
1: Ada tamu lagi kayaknya.
0: Ya, sampai ketemu nanti di Selasa depan ya, Kang Wahyu. Untuk para pendengar yang ini perempat yang masih ini apa, masih mendengarkan perempat. Kalau untuk Pentas Sunda mungkin sebentar lagi kita undur diri, tapi untuk menemani Teh Tata ya tetap sampai jam 12 malam nanti ya.
1: Betul, biar Teh rame.
0: Dan untuk Teh Tata juga nanti pulangnya hati-hati, kalau saya ini tinggal rebahan aja.
1: Mantap ya. Teh Tata nanti. Enak banget nih Teh.
0: Nah, untuk Teh Tata hati-hati pulangnya. Siap. Untuk para pendengar, kita ketemu lagi minggu depan insya Allah di waktu dan jam yang sama.
1: Di
0: sini Teh Is undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Teh Is ya, sudah bagi-bagi info nih seputar Idul Adha di Pantai Sunda ya. Semoga minggu depan sudah ada Teh Is di studio ya.
0: Amin.
1: Amin. Oke deh, demikian ya Pantas Sunda hari ini. Keren ya sana. Nanti juga kita melanjut ya pukul 22.30 ada kesenian Lamut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: mama ko sarbang manyambung kesa.
1: Sananya gunung manyanya lama akar orang yang jaga. Ini mengatakan pelajaran pakaiannya, ujar kainnya jangan lupa losang yang wanang, jangan lupa laung beter berdi walong. Ini cukup aja perlamin aja pernapas. Artinya mengaji ilmu dius. Belajar lembetar berdiwalang, artinya manusia ramanya bujang besar. Tatalim, artinya ilmu dius pakaiannya. Lalu dibacakannya ilmunya dius tiganya kali keliling dengan

perintah duduk, ada perintah hiring. Daripada tidur yang sekalnya akan nanti kutapan wah. Jadi nadang gunung dapat pasalin sampai. Daripada kebaikan sinusi dapat nadang gunung pasalin. Wah, hujan nadang gunung dapat pasalin pang nek lawan sinusi. Nadangnya gunung wah, orang tar tidur inya memarah kidangan barat cigra. Memarah kiang bawah yang bendera didengar-dengar kenir bos yang bendera sunyi senyap sebab kurang dalam tanah. Wah, hujan nanang gunung telanjur pang sekali nih. Jadi nanang gunung pikir di hati dengan bersihnya yang memohon daun dewanya artinya berkirik nanang gunung hilang nanang gunung jadi raden artinya jadi raden hujang kasmaran. Hujang kasmaran mamar di bawah bendera ujar bujang kasmar pah telanjur dewa menolak menang kasihan tentu si kakang di dalam tanah nih tentu kakang di bawah artinya keranjang besi dalam keranjang besi ujarnya menyalainya raden yang kasmar kan melihat nyata di bawah bendera dalam tanah terkurung ujar bujang kasmar pah dewa dewa telanjur dewa kasihan.

한 남, 엿, 아홉, 하시마, 예. 아, 엄마스, 딱, 그 시각강, 딱, 그럼, 탈락, 불안정. 로, 반야, 야라든, 몸통.

ya. Apa juga? Ternyata sudah kita pak. Ini makasih kakang. Tarang kakang di dalam artinya pindah. Jadi raja yang mengatakan maling suami tangan besi tangan ikut tunggal. Ia mengatakan pelajaran yangnya. Jangan bersegera raja rupanya. Ia mengatakan maling suaminya ingat kek dengan bersegera. Lalu dijamahnya artinya daripada ranjang besi. Apa itu bukannya kerajaan besi kada gampang. Artinya diharanya semuanya artinya terantai tekat semuanya dalam penjara. Pak, ini maka si kakang lah sudah dibuat dalam kuranjang besi. Artinya si kakang hanya pun diikat pulang bertangan. Artinya kada kau bergarak pulak sedung tidur berteran. Bapak yang raden melihat penjara raden. Wah, si kakang kasihan. Si kakang mari getahun penglawas sesudah lah. Ditampak ngeraden dengan besi gerak kuranjang besi. Pecah kuranjang besi hilang. Jadi gamaknya panglima nang 40 semuanya dikeluarkan lawan Raden Ujang Raksi. Ujang Raksi dijubnya 3 kali berkeliling 40 panglima mun beratan siap. Tak kajut nanti panglima lepek. Pak Gusti Bandara. Ini maka Gusti Bandara kadang ketahuan kita tak guring. Yang tak guring yang. Lalu keparak Raden Ujang artinya kasmaran di Ujang Raksi. Kakang Ujang Raksi. Bapak yang menepak ding. Ikam kading bujang kasuana. Enggak, kakang ulun, kakang. Kenapa kakang sopian? Pak, ding. Ini mah kading bujang kasuana tak tipu dengan. Ini mah kading aku kading ingatan kada sadar diri. Nah, saat yang perang karismen, artinya basir keratun. Aku ditipu orang didiwa surang. Pak, udah lampai bandara gusti raden kacil. Untung sampian menolonglah. Pak, lalu sampian pun membentangkan kabar, Pak. Ini kajang niang ulun, kajang niang. Pakaian ulun, kajang niang rasa kada nyaman sidin. Artinya di megamdung pakaian ulun. Artinya pakaian ulun memperoleh kabar insiden suruh artinya melihatnya ke negeri Peringgam cahaya sekali melihatnya di negeri Peringgam cahaya sunyi kabarnya sampian tolak kemari kabarnya artinya meratakan kejadian ini pon ini pon nurhatan karasemen pon kejadian berkarasemen berarami karasemen labar pun tak tipu rupanya pun artinya dihilupkan oleh sang yang wanang artinya lupa aja perlahan aja pelapas ini paman ini apa pikiran kakang bujang artinya rapsi. Wah, ini dengan talukan jajahan dengan bujur asal dengan jajahan ramah semuanya. Ramah ambung sakti lawan suri yang pakai ampun jajahan. Tetapi dengan ini sudah artinya dibuat talukan. Ujiannya artinya lawan ratu hiling kangsa. Satu-satunya ada mabak kakang. Nah, satu-satunya dengan aku mendengar kabar ada bisi anak. Lakas kita angkat oleh melegainya. Itu putri artinya kita angkat. Aku mendengar ada bisinya, bisi anak bibininya. Itu kita ambil. Aku mendengar kabarnya sudah bertunangan. Akhirnya lo rahmat raja ratu. Giling, perap giling gangsa. Baik kita cuntan anaknya. Angkat lo lepon mereka. Nah, jangan sampai tutup pegawai karena apa-apa lagi. Ah, bojor pan. Ulam ngurut pun. Gimana pak? Anu kakang kita kakang. Nah, ada minik. Kakang ayah kita lebih baik kita berkirik artinya. Mohon dewa kita artinya hadirah saksa lawan buta. Anyar kita angkat boleh mereka. Ya, ini bagus kalau mencuri teringat. Karena aku diingat dulu sempat belajar. Artinya lagi di gunung artinya layang mencintra. Laut pakaian kuduhulu. Nah, besok halau wijaya. Ini kakang ulun belajar dua kakang laut pakaian ulun. Artinya laut pakaian ulun di dalam negeri mega mendung. Yang lebih yang anglong yang sembuhkan kita berjalan ingat pon dan yang lebih anglong ulun pon semuanya menurut pon sapian pon kita cuntan artinya itu anaknya.

begini program sanak menjadi jin primambang berdua-dua. Satu menjadi jin pri, satu menjadi mambang. Jin primambang lalu keluar. Bapaknya keluar, paling melegai tak malam, jangkatnya paling melegai.

0: yang para dua para sepuh.
1: Punya singkong kakang,
0: mana kakang dibawa?
1: Bah, ding.
0: Lebih baik kita bawa dengan, karena dia agar berselalu dengan. Inya bakal kujudah kena dikam dengan. Ikam hendak kukawinakan, lalu aku kemalas sari, lawan ikam dengan. Ini bagus dengan berjodoh, syar jadi perang berat tidak, lawan makhluk di perang, engkau bisa. Dibawanya, wajib prima bawa, panglima yang lain mah iringakan. Daripada terus di perjalanan, sampai di pagar besi. Sampai sampai di negeri pagar besi lalang, hendak ngadi pala yang malaikat jangan pada segera. Bakik berobrak senak, hilang, utalong rasaksa.

hilang malu kita. Nah, kita di penjaranya. Nah, anaknya kita jepret. Rupanya putri yang bapak terkejut melihat negerinya lain. Terkejutnya putri malah bari melihat negeri orang lain, negeri sendiri. Aman dayang lanyat terkejut nyata galuh kumarang. Pak Gusti lain usia negeri kita ini mah kayak jumah amban kita jumah apa yang kayak jebojang jumah lagi apa jumah pesenannya jumah pitengah tinggi jumah. Wah kenapa pak lu kita ini ternyata lu jutaan orang ada salah lagi pak ini lain negeri kita lain penduduk benua kita malumnya apa nyawa di pagarnya besi nyata di kabar akan banyak turun dalam astana kalau sari kumalas sari inya maliawat malam banyak buang bini-bini jua banyak buang perempuan inya masing-masing memandiri di negeri pagarannya basi. Ujung melang sari dik ikan dengan empat sida yang bagus dengan ikan pada penyasaan dengan bayaki di sini ikan pada bayaki peyambung gangsa dengan ini kakang uyun menyuruh kakangnya ati kaina uyun di nagi sampian sudah ikan dengan bakat uju doakan dengan ipayaku dengan ini dengan ipayaku ngayat bujang kasmaran malum buang bini-bini asal malia turunan orang paling gam cinta dan pergi dan sayang malia paling gam orang paling gam jadi ujar Raden Bujang Raksina bagus kita pembayarkan sharing kita kayak apa di sini lawan galuh artinya ini bagus ya sekung-sekung kita kawinakan karena si Ading Bujang kasmaran kada par istri cucuk anyupanya lawannya galuh sari kumala sari. Malasarinya menggiring demikian malia kuat raden karena anak rajanya besar ujar galuh pikir dia kati kada menyesai juga ku bayaki yaunu yang dinagi pagai besi.

raksasa berkembang sepasang laksan bulan agar bintang. Urang rami kalas mie 7 kali 7 malam.

kasih kakang. Ini kakang kita sudah imbak Yasmin yang sekian kakang, tetap ya kipini kakang. Ayo pang kakang, mujun kakang minta dihibur sampian kakang. Boh, ding, udah menjaga sana kami terhibur kakang. Inge kakang, minta yun dihibur kakang. Boh, bisa kakang menghibur dengan sedikit.

negeri pagaranya pasti orang yang sudah pembayun lima pembayun mulia-nya Raden Bujang Raksit Deng Bujang Kasmaran apa kakang dah aku ini enak balik dengan negeri Pringgam ayo yang lebih anglung singap bukang pang dewa pintu aja pintu lo pintu aja pintu karobat tanduk peringat tar timbal bujang timbal buka paking awang sawe pang lima bukurak langsung dan pintu juga siap pang lima rambai kuning artinya tak kudin kapudin jamaludin samsudin baharudin baharudin kemenang sengot tapal sengot baharudin.

kayaknya dong kada kampung menyongsong semenya rata lawan alat kasmin bunyi-bunyian. Daripada sukanya melihat rajanya datang hujan kerasi. Jamin tu aja lepek anglung singa bungkang yang sekalian masuk di negeri kota Palinggang menyusun alat tang pekerjaan. Ini masing-masing ada gagat benti kota pasti menolong-nolong. Ada yang menyusun gawian, ada menyusun pembangunan, ada menyusun perumahan, ada menyusun sastra masing-masing. Selalu harap kuno Palinggang. Negeri Palinggang dia kabar akan kurang sudah

sebentar hilang riwayat. Kisah karena sebuah pulang berganti di kabar kawakan di negeri masyarakat raton. Rupanya patih keratan belang-lang artinya patih jadi pertelan, lal patih lang-lang wana. Melihat terbongkar karena kelihatan, ha, terbongkar dari penjara besi hilang. Upah ini maka, kakang, ini ketiwasan kakang kita. Halin aja ini ketak beling, sana kita mau menjaga semenyan. Ini terbongkar, kurang besi ke dalam kurangnya. Rakai kulanya besi. Lalunya maka barakan non rajanya patekannya masuk berdadas-dadas. Ini maka barakan

hilang orang kuranjang besi pak hujan prabu dewa hilang pang sudah kena wakon tembukar kon lima tembukar geger kurang melihat balai mereka ya kena depak kon balai mereka hilang pun nak sampian pak hujan ratu mahraja prabu ini mah hujan ratu prabu dewa pak ya anak pun dihilangkan salah lagi apa ikam dia anu jatuh tompet kon kalau melihat bakat sempen buta pun membawa silpe membang nak membawa alapak ngasih bah ada 2 meter panjang telapak lebar setengah meter ini kan ada salah lagi nih balik pencuri ada balik pencutan rupanya hilang keranjang bersirake rupanya ada pencutan anak kita dada anaknya hilang awang nyemar menjak tabana awakar prabu dewa kehilangan anak awakar di negeri masyarakat ratun kehilangannya anak oh jamak raja tua oh dewa prabu dewa paman patih jadi pertelan artinya paman patih artinya langlang bona nyata pon pribompon nah lah kasih kembabarkan lalu bakal binan tuko padahal kan omak raja pula bergasa padahal kan tunangannya hilang kena ketahuan ampatah siapa yang menjutan kena ketahuan artinya maser maser keraton lah kasihkan menuju negeri Sintra Mega.

jadi utusan mohon nyata berangkat orang tua. Tapi patihnya sama dikesak di mandar guna bisa terbang di jumantan di awam tinggi.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ombak naik.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Gerade sanak seperti biasa ya, ada berenggam malam hari ini ya. Dan edisi lagu Melayu nih gerade sanak. Jadi ada beberapa lagu yang sudah mau Tata posting di Facebook ya, boleh tampilih nih. Tapi mau di sempat buka, nanti buat Tata bacakan ya. Dan sudah ada juga yang nelpon, coba kita angkat dulu ya. Halo, salam udah ya.
1: Berikan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini busu siapa nih?
1: Abdul Rahim Batuan.
0: Oh iya, agak beda sedikit suaranya busu. gimana kabarnya busu? Alhamdulillah. Ini malam-malam mau request lagu apa busu? Lagu Melayu hari ini.
1: Apa yang ada?
0: Ada lagu Duduk Termenung, lagu Gasing, Jangan Benci Cinta, lagu Saipul, Batu Belah, Tageh Kopi Pancong, Yale Yale, Sri Asahan, Hamdalah, Datin Suri Perdana, Menjala Ikan, sama Jangan Benci Cinta. Yang mana nih busu?
1: Yale Yale.
0: Yale Yale ya. Oke, siap. Ini ada sapa salamnya kah?
1: Ya, sapa salamnya kepada teman-teman pendengar dari Sumpah Samarinda. Ya. Ada busu Ismar, busu Anjo, busu Mama, Jani, bisa beli syukur. Jambonya Mbok Sanagia, Mbok Yuli, Mbok Rini, Mbok Titin, Mbok Nuru, keduanya Naila, Mbok Nana, Mbok Nuri, Mbok Miga, dan semua teman-teman pendengar RRI Pompa Samarinda dimanapun berada, sesuatu semuanya sampai terkini kali.
0: Siap. Sama-sama, Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi etam apa ya? Nih, sebelahnya ya ada siapa nih? Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya. Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
2: Berkata.
0: Iya, nih siapa nih?
2: Tidak menuri.
0: Oh iya, Mbok Nurul. Mbok Yulia. Lupa-lupa nih. Gimana kabarnya, Mbok?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Ini masih belum ngantuk ya?
2: Belum. Aku senang dengerin Lamut.
0: Oh iya. Nah, ini lagunya lagu Melayu nih, Mbok. Mau dipilih dulu kah?
2: Melayu itu kalau Japin itu enggak masuk ya?
0: Enggak, lagunya
2: masuk ya.
0: Atau mau Tata bacakan dulu ya?
2: Iya, iya.
0: Ada lagu Duduk Termenung, lagu Gasing, Jangan Benci Cinta, Saiful, Batu Belah, Tage Kopi Pancong, Sri Asahan, Hamdalah, Datin Suri Perdana, Menjala Ikan, Jangan Benci Cinta.
2: Jangan Benci Cinta.
0: Oke, siap. Ada siapa jangan salam ini, Bo?
2: Yang dicinti.
0: Oh iya. Dicintai ya.
2: Iya, harus dicintai. Ini ada Bu Sabri Rahim tadi ya. Selamat malam. Ada Bu Sabri Syukur, ada Bu Sumama juga. Ada Bu Suis, Sirinjani. Terus Bu Abda, Bu Agung, Bu Edo. Mbaknya Mbak Reni, Mbak Nana, Mbak Hanariah, Mbak Ilas, buat segalanya aja sudah.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya ya, Mbak ya.
0: Sama-sama, Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini entah kenapa suaranya agak mengecil ya, Bu Sumbok. Jadi ini kedengaran nih siapa ya. Oke deh, nih Jua. Tadi ada Bu Suwahyu nelpon tapi mati teleponnya ya. Nah, kita mau sapa dulu nih Bu Suwahyu nih. Halo Bu Suwahyu.
3: Selamat malam rekan Tata.
0: Weh, selamat malam rekan Wahyu di LBS.
3: Iya.
0: Kenapa tadi?
3: Situasi.
0: Teleponnya mati tiba-tiba.
3: Oh iya, ini habis anunya kan, telepon itu kan kalau sudah lawas itu di tagat kan biasanya mati suara gitu kan. Harus diulang lagi.
0: Itu sudah. Ini mau lagu apa nih? Apa tuh situasinya?
3: Situasi di LBS. Ini masih mendung-mendung aja nih.
0: Oh, mendung-mendung ya.
3: Ya, mudahan aja besok panas kan.
0: Iya, biar cucian kering.
3: Biar cucian kering, tahu aja Mbak Tata.
0: Soalnya Mbak Tata juga gitu. Pas jemur hujan.
3: Iya, tadi sempat kering ada beberapa, cuma yang tebal-tebal disempat.
0: Itu besok sudah. Kali.
3: Iya, lagunya tadi duduk termenung, Bu.
0: Duduk termenung ya. Oke. Salamnya okay. Boleh nih kalau ada.
3: Iya, tadi yang masuk aja ya. Salam sehat aja tadi yang udah tama. Yang belum tama juga semoga sehat selalu. Ya, selamat amin. Malam, selamat beristirahat aja. Untuk rekap data.
0: Siap.
3: Selamat bertugas. Nah, saya kembalikan ke studio ya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Etam sapa ya. Halo, salam budaya.
4: Budaya kan salam, Bo.
0: Yo.
4: Iya,
0: Bu. Waalaikumsalam.
4: Iya, Bo.
0: Gimana nih, Bu?
4: Di rumah dengan Bu Sudehem nih, Mbok.
0: Oh, di ngopi.
4: Dia sumat jalan, Mbok.
0: Eh, berjalan mana malam?
4: Apa lagi, Mbok?
0: Aduh. Guring apa sudah busuk.
4: Ngeri memang menurut saya itu, Mbok. Tapi Mbok jalan tuh sudah biasa saya, Mbok. Jadi mau berjalan Mbok harus persiapannya matang, Mbok, karena anu bahantu, Mbok, kalau malam tuh.
0: Nah, iya kan?
4: Iya banyak anu mo, banyak apa namanya tuh ayah begal lah segala macam kan mo yo. Nah tuh mo, kalau saya mo kalau udah malam nih mo, saya siapkan lading belati di pinggang mo.
0: Iya, waspada ya.
4: Iya, yang panjang saya bawa tuh. Kan saya pemberani mo.
0: Siap.
4: Pernah saya dicegat orang tuh mo. Saya ngelawan, mau saya ngalah.
0: Betul.
4: Mundur, misalkan kamu mau mundur ga? Mau anu, mau kalau mau dekat artinya kan berbahaya. Kalau kamu jauh selamat, misalkan gitu, Mbok. Berani juga saya berdua lagi.
0: Nah.
4: Saya berdua juga dengan adik saya hari itu. Jadi lagunya ini aja, Mbok, menjalaikan aja, Mbok.
0: Menjalaikan. Oke, ya. Siap.
4: Tadi itu Mbok Yuli itu, Mbok, di sebelah nembang, Mbok.
0: Oh iya kah?
4: Saya sambil nyeting-nyeting sapang angin ini tadi, Mbok. Bah, ditapai Mbok nyendik anu itu langsung keluar air mata rasanya tuh Mbok nyembang. Wah, pokoknya punya

0: musik joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau Pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur.

0: berulang bikin saluran mampet. Dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, yang sana masih ada waktu ya di Berenggah nih, 20 menit lagi ya. Jadi masih ada antrian satu lagu Menjala Ikan. Dan untuk Rania sana yang masih mau bergabung, masih mau tetap tunggu ya. Nilis lagunya masih ada lagu Gasing, Jangan Benci Cinta, Saipul, Batu Belah, Tagih Kopi Pancong, Sri Asahan, Hamdalah, sama Datin Suri Perdana. Buat tetap lihat di Facebook sama WhatsApp juga belum ada yang menggabungan ya. Mungkin sudah mulai-mulai ngantuk nih kerannya sana ya. Tapi gak apa-apa ya, kalau misalnya lagi break boleh chat aja di WhatsApp, nanti buat tata bacakan dan buat tata putarkan lagunya ya, mun sempat nih. Oke deh, langsung saja nih buat tata putarkan lagu selanjutnya ya, lagu Menjala Ikan.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kronia sana karena sudah di penghujung acara berenggah ya. Jadi Mbak Tata cukupkan dulu nih pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bu Sumba yang sudah menemani Mbak Tata ya dari pukul 19 sampai wayah nih. Dan mohon Kronia sana masih mau requestan lagi, masih bisa tapi kemai lagi empai yo. Di Dendang Mahakam, di Dendang Merian ada juga berenggah ya esok hari. Jadi terima kasih untuk Kurangnya senang segalanya ya. Mau Tata pamit undur diri dulu. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
6: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi. Siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya. Lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa. Mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih. Padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal, malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda. Di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam, agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Bu Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Prompat RRI Samarinda.

Selamat tambat kroan dan sana perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana Haji Atam Kawa dengarkan siaran kami. Inilah perompat RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani Atam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Rabu 13 Mei 2026 dari tempat tugas atau mengucapkan selamat tambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Perempat TRI Samarinda, Keruan dan Serak, Suara Budaya Nusantara, Karena Kita Indonesia, ketemu Sambo Putri, wah ini dalam edisi Rabu, ya, 13 Mei 2026. Mbak Putri hadirkan beragam program menarik dalam rangkaian Samarinda Hambat, Keruan dan Sana. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu Islami, sembari menanti kebersamaan etam untuk bergabung dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda, untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Denda Mahakam pada jam 7, kemudian akan ada program Halo Bonoetan pada jam 8 dan ada Bekasa di jam 9 Keruan dan Sanak, ya. Dan kita awali kebersamaan ini bersama dengan pengajian Quran Surah Maryam ayat 16 hingga 25 bersama dengan Qori PTQ 2016 dengan penerjemah Maria Tulkiptiah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.

Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa."

Ia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

0: Maryam berkata,
1: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina?"

Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Seorang ulama mendapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umat-Nya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar.

bersyukur atas nikmat iman kita, bersyukur atas kita dilahirkan sebagai orang yang muslim, memeluk agama Islam. Ada cerita ajib. Ketika saya membaca kitab namanya Daqaiqul Akhbar, di situ Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah salah satu imam mazhab, beliau ditanya, "Wahai Imam, adakah dosa yang menjerumuskan seseorang atau mengakibatkan seseorang nanti su'ul khatimah? Biar saya hindari dosa tersebut, jadi saya tidak su'ul khatimah." Disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, ada dosanya. Apa? Tarku syukri 'alal iman, yaitu engkau tidak bersyukur atas nikmat iman. Jadi Pak, para hadirin, iman ini harus disyukuri juga. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya. Kita bersyukur, harus disyukuri nikmat ini. Karena tak semua orang diberikan nikmat tersebut. Wahada ajib para hadirin, ketika kita membicarakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza ajib. Pembahasan yang sangat luar biasa, seperti dalam kitab Hidayatul Talibin tentang bagaimana beriman kepada Allah, atau bahkan yang lebih tinggi seperti Jawahirul Kalamiyah. Hadza ajib. Tapi kita tak akan berfokus kepada satu pembahasan saja. Biar kita mengambil manfaat pada subuh hari ini, kita akan bahas dari semua aspek keimanan kita, keislaman kita. Hakada. Para hadirin rahimakumullah, selain mensyukuri nikmat iman dan Islam, ada juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, hadiah yang Allah berikan kepada kita yang akan mencapai, dengan hadiah tersebut mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Begini kata Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih dalam kitab Fathu Basair Al-Ikhwan, ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa itu? Amal saleh. Kata Imam Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, al-a'malu salihah hadiyatun minallahi li'abdihi. Amal saleh itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sekarang pertanyaan, kenapa namanya hadiah? Kenapa namanya hadiah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan manfaat apapun dari amal-amal saleh kita. Ada dalam hadis qudsi yang panjang, seandainya semua manusia, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi Muhammad. Orang paling bertakwa Nabi Muhammad. Seandainya semua orang bertakwa seperti takwanya Nabi Muhammad, andai kata, kan? Maka kata Allah dalam hadis qudsi, tak akan menambah daripada kemuliaanku. Kata Allah dalam hadis qudsi. Dan andai kata semua orang maksiat, takabur, sebagaimana takaburnya orang, maksiatnya orang yang paling takabur dan maksiat di dunia ini, siapa? Fir'aun. Orang yang paling takabur, orang yang maksiatnya, yang sampai mengaku Tuhan, Fir'aun. Andai semuanya Fir'aun di dunia ini, semua manusia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tak akan sedikit pun mengurangi daripada kemuliaannya Allah, daripada kebesarannya Allah. Makanya kita beramal saleh disebutkan itu sebagai hadiah bagi kita, karena Allah tak mengambil manfaat dari amal saleh kita. Siapa yang mengambil manfaat? Kalau saya berikan hadiah mobil kepada salah satu para hadirin, ya yang mendapatkan manfaat orang tersebut, orang yang mendapatkan hadiah, yang dia yang makai, dia bawa ke sana dan ke sini.

mendapatkan manfaat daripada sholat subuh berjamaah adalah kita. Sekarang kita duduk di sini sampai nanti menunggu isyraq. Kita sudah niat nawaitu an a'taqif fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, i'tikaf dalam masjid. Sampai nanti isyraq, ketika isyraq kita salat dua rakaat. Pahalanya seperti apa? Dalam hadis seperti orang yang berhaji. Yang sempurna, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya. Artinya hadza ajib. Semua amalan-amalan kita, mau itu yang masya Allah besar amalnya, bangun masjid, bangun pesantren, yang jariah, sampai yang kita anggap ini remeh, ini tidak penting sebenarnya, ini kayaknya sepertinya tidak perlu deh. Nah, yang penting saya lakukan yang wajib-wajibnya saja. Amal-amal yang kita anggap remeh, misalnya apa? Banyak sekali orang menganggap remeh siwak. Banyak sekali. Ya. Bahkan guru kita Sayyidul Habib Umar bin Hafid itu sampai ada menyindir. Tastahsinat jinbak, kata beliau, ada orang-orang yang sangat dekat dengan rokok, mulutnya sangat bersahabat dengan rokok, tapi tak bersahabat dengan siwak. Minimal kalau memang mulutmu bersahabat dengan rokok, bersahabat juga dengan siwak. Oh, saya tidak merokok, nah pakailah siwak juga. Nah, para hadirin, hal yang mungkin saja kita anggap remeh ini, fadilahnya besar sekali. Hadisnya jelas, apa dalam hadis? Rakaatan bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Siwak ini para hadirin tidak mesti laki-laki, perempuan juga pakai. Sebagaimana salat laki-laki dan perempuan sama, siwak juga begitu. Sebagaimana tasbih laki-laki dan perempuan, maka juga begitu. Sebagaimana baca Al-Quran, laki-laki dan perempuan juga. Begitu. Menuntut ilmu, laki-laki dan perempuan juga. Jadi siwak tak mesti laki-laki saja, perempuan juga boleh. Bukan boleh, juga sunnah. Sunnah. Apa dalam hadis? Dua rakaat. Engkau pakai siwak sebelum salat, belum niat, engkau pakai siwak. Selesai, kau taruh, salatlah dua rakaat. Apa saja? Kalau empat rakaat bagaimana, Ustaz? Ya ini Nabi ambil paling minimal dua rakaat. Kalau satu rakaat witir bagaimana? Nabi ini ambil yang sering, ya, yang sering dua rakaat. Salat nafil mutlak, salat isyraq, salat duha, salat witir, salat subuh, qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Adapun mau engkau satu rakaat, tiga rakaat, empat rakaat, tetap disunahkan menggunakan siwak. Dua rakaat, ini di sini hanya imtithal, hanya beri contoh Nabi. Dua rakaat bisiwak, menggunakan siwak, khair, lebih baik, min sab'in, daripada 70 rakaat bighairi siwak, tanpa siwak. Jadi kalau ada orang berdua di sini, satunya salat 70 rakaat dan ada yang salat dua rakaat, yang dua rakaat pakai siwak, anggap sama-sama sunnah mutlak, mereka sama-sama salat sunnah mutlak. Yang satunya 70 rakaat tapi enggak pakai siwak, 77-nya 70 rakaat enggak pakai siwak, maka berdasarkan konteks hadis di sini, lebih baik yang pakai siwak. Ada lagi hadisnya, tasawwaku fa inna siwak matharatun lil fam mardatun lir rabb. Ini yang kita cari-cari ridha dari Allah. Gunakan siwak, kata Nabi Muhammad. Fa inna siwak, karena sungguh siwak mataharatun lil fam, membersihkan mulut. Wa mardatun lir rabb, dan juga akan mengakibatkan Allah Tuhan kita ridha kepada kita. Dan para hadirin, saya pernah membaca artikel tentang penelitian medis kedokteran tentang menggunakan siwak. Memang kata kedokteran, di siwak ini ada

0: zat-zat ya yang bisa membersihkan gigi, menguatkan gigi juga. Hakadha. Dan ini hadisnya. Adapun penjelasannya kembali dalam kitab I'anatul Talibin, tadi dalam kitab Tanwihul Qaul, dalam kitab I'anatul Talibin walahu fawaid katsirah, siwak ini memiliki banyak sekali daripada faedah. Awsalaha ba'duhum ila nifu sab'in, para ulama sebagian menerangkan ada 70 lebih daripada 70 manfaat dan faedah, manfaat dan faedah dan fadilah daripada siwak. Ajib. Nah, di sini juga diterangkan yutahhirul fam, bikin mulut kita jadi bersih, wa yurdir rabb, juga bikin Tuhan kita ridha, wa yubayyidul asnan, bikin gigi kita jadi lebih putih, wa yutayyibun nakha, dan juga bikin mulut kita harum. Hada daripada faedah-faedahnya. Wa tuskinus suda, bikin sakit kepala berkurang. Ajib. Ajib. Ini yang paling ajib juga. Yang saya beberapa hari lalu ditanya, "Ustaz, ada amalan biar rezekinya lancar?" Saya bilang, "Pakai siwak." Pakai siwak. Karena saya baca di sini, "Wa idamatuhu," dan engkau continue itu artinya istiqomah, terus-menerus menggunakan siwak, "turitsus sa'ah wal ghina wa taysir rizq," akan dimudahkan urusanmu dan dimudahkan rezekimu. Ajib. Ada siwak. Oh juga terus kena sudah yang kita cari-cari. Ini kan kalau saya baca 70. Ajib, kita sampai isyraq nanti ya bahas siwak ini. Enggak jadi yang bahas saya bilang tadi masalah Islam dan iman. Tuqawwil asnan, bikin gigi kita makin kuat. Wa tujallil basar, bikin mata kita tambah tajam. Saya para hadirin, saya minus, mata saya minus. Sekarang saya enggak pakai kacamata. Alhamdulillah. Ajib hada. Wa tufarrihul malaika, bikin malaikat senang. Kalau pengen malaikat senang kepada kita, pakai siwak. Dan ini juga yang paling penting. Yang paling penting, ketika nanti kita semua bakal dikunjungi oleh satu malaikat. Nanti di akhir hayat ada namanya Izrail. Nanti berkunjung kepada kita. Kalau sudah waktunya. Wa yudhkiru syahada 'indal maut. Ini orang yang menggunakan siwak istiqamah akan memudahkan dia ingat bersyahadat ketika nanti ajalnya sampai. Ajib. Terus di akhir, wa ya'tihi malakul maut 'inda qabdi ruhihi fi suratin hasanah. Nanti malaikat maut ketika datang kepada dia dengan wajah yang hasanah, wajah yang baik. Wajah yang baik. Akhirnya kita tidak takut ketika melihatnya. Kata ini yang saya sebut belum 70. Mungkin tadi 10 ada ya. Ada mungkin 10 tadi. Berarti sisa 60 faedah daripada bersiwak. Yang tadi saya sebut itu yang saya kira insyaallah manfaat sekali, yang sekiranya kita termotivasi. Jadi para hadirin, ini baru sunnah saja. Ini sunnah. Oh, kalau yang wajib-wajibnya sudah kita yakini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga balasannya lebih besar. Nah, kata seperti salat subuh berjamaah, hadza ajib. Hadza ajib, luar biasa. Falhasil, kita jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah. Ada orang berpikir seperti ini. Hukumnya apa itu? Hukumnya sunnah. Oh, berarti tidak apa-apa ya kalau ditinggalkan ya, aman aja ya. ya aman-aman aja, enggak apa-apa sebenarnya. Banyak sekali orang yang oh, sunnah ajalah berarti. Enggak apa-apa kalau ditinggalkan. Banyak sekali orang seperti itu. Karena itu sunnah, tidak wajib tinggalkan oleh dia. Karena sunnah. Para hadirin, para ikhwan, orang-orang terdahulu, mau ulamanya atau bukan, orang-orang yang masya Allah, orang-orang terdahulu, mereka ketika mendengar, oh ini sunnah, oh ini pernah dilakukan Nabi Muhammad, mereka akan melakukannya. Mereka akan melakukannya. Jadi simpelnya, orang sekarang meninggalkannya karena sunnah, orang dahulu mengerjakannya karena sunnah. Simpelnya begitu. Wah, ada pemikiran yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Harusnya gara-gara sunnah dilaksanakan. Semisal juga ada salah satu sunnah. Saya pernah, para hadirin, salat witir. Salat witir. Jadi kita selesai kajian, saya mundur ke belakang, sudah salat isya, ini kajian maghrib, bainal maghrib wal isya. Saya mundur ke belakang. Salat saya langsung salat witir waktu itu, karena setelah itu saya ada acara lagi. Jadi saya ikhtisar, saya langsung salat witir satu rakaat. Karena memang witir ini sunnah muakkadah juga. Ya. Saya salat satu rakaat. Ada jemaah, saya kenal juga, memang kenal di Banjar. Beliau bilang, "Ustaz, tadi salatnya satu rakaat aja, kurang," katanya. "Oh enggak, saya memang salat witir." Dia bilang, "Wah, Ustaz ini bisa aja. Kan salat witir cuma Ramadan." Aji. Salat witir cuma Ramadan. Oh, siapa bilang? Nabi justru melakukannya mau di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tidak pernah Nabi meninggalkan salat witir. Salah satu salat yang tidak pernah tinggalkan Nabi adalah salat witir. Nah, dia salah dalam memahami witir, karena witir terlihat hanya ketika bulan Ramadan, bulan puasa saja. Padahal witir harusnya setiap malam. Setiap malam hatta satu rakaat. Bukannya harusnya tiga, Ustaz? Ya kalau memang bisa istiqamah, tiga silahkan, bismillah. Bukannya Ustaz, Nabi melakukannya dalam hadis 11 rakaat. Betul? Engkau sanggup tidak melakukannya? Wah, kayaknya sanggup kalau beberapa kali. Oh, jangan begitu. Hah? Karena amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qallah, dalam hadis yang sahih, yang istiqamah terus-menerus engkau lakukan walaupun sedikit. Jadi kalau engkau istiqamah satu rakaat, tiga rakaat, itu lebih baik daripada engkau salat 11 rakaat tapi dua malam saja. Dua malam saja. Begini. Kalau dia lakukan dua malam, berapa? 11 rakaat 2 malam. Kita total berapa rakaat jumlahnya? 22. Terus saya melakukannya juga setiap malam. Tapi satu rakaat saja. Satu rakaat. Sebulan. Kalau kita mau hitung-hitung sebulan saya 30. Dia udah yang 2 malam itu aja, setahun cuma 2 malam itu aja dia salat witir 11 rakaat. Setelah itu ya enggak ada witir lagi. Dibandingkan dengan yang satu rakaat sepanjang tahun, lebih banyak mana? Akhirnya kan 30 kali 12. Oh, banyak betul itu. Nah, intinya ini hukumnya sunnah muakkadah. Nah, witir kalau para hadirin di madhab kita, madhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Siwak hukumnya sunnah muakkadah. Artinya yang hampir saja menjadi wajib. Jadi ada sunnah muakkadah wajib. Ya. Kalau sunnah, ya khair sunnah. Wajib, ya khair wajib. Kalau sunnah mu'akkad ini hampir-hampir mendekati wajib. Hampir-hampir mendekati wajib. Salat witir menurut Imam Abu Hanifah wajib. Dari mana dalilnya? Imam Abu Hanifah punya dalil. Jadi masalah-masalah fikih itu semuanya ada dalil para hadirin, ya. Salat, salat itu ada rukunnya, itu ada dalil semua. Ada dalil semua. Dari Al-Qur'an dan dari hadis. Ada dari ijma', ada dari qiyas. Menurut Imam Abu Hanifah salat witir hukumnya wajib. Jadi kalau mengikuti Imam Abu Hanifah, seperti kita punya teman-teman di beberapa daerah di Turki itu terbagi jadi dua, ada yang ikut Imam Syafi'i, ada yang ikut Imam Abu Hanifah. Mereka kalau meninggalkan salat witir hukumnya dosa. Kenapa? Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib dengan dalil-dalil yang beliau bawa. Imam Syafi'i mengatakan sunnah mu'akkadah dengan dalil-dalil yang beliau bawa. Bagaimana dalilnya? Begini. Nah, kita bahas yang itu sekarang. Biar kita tahu bagaimana sih mereka itu menyimpulkan, atau namanya kalau dalam usul fikih istinbat ahkam. Mengeluarkan hukum. Oh, sunnah. Oh, wajib. Bagaimana caranya? Begini. Pertama, kita rujuk dulu hadis. Bagaimana bunyi hadisnya? Kata Nabi Muhammad, al-witru haq. Witir itu benar adanya. Terus yang kedua, Sayyidah Aisyah itu menyatakan, membawa riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan dan tak meninggalkannya. Akhirnya ini menjadi dalil yang kuat. Nabi gak meninggalkan ini. Sedangkan saat pertama kali disyariatkan sholat tarawih, Nabi malam ketiga itu tidak keluar ke masjid. Kenapa? Khawatir tarawih dianggap wajib. Balik lagi ke witir tadi. Nabi gak pernah meninggalkannya. Berarti menurut Imam Abu Hanifah salat witir hukumnya wajib. Nah, sekarang Imam Syafi'i, al-witr haq. Okay. Riwayat dari Sayyidah Aisyah. Okay. Imam Syafi'i memiliki tambahan riwayat. Ada wajib. Ini kita pembahasannya udah ke mustalah hadis. Wajib ini wajib. Sepertinya saya kejauhan dalam menjelaskan ini. Tapi kelas udah terlanjur kita jelaskan. Imam Syafi'i punya dalil tadi hadis. Tapi dapat satu riwayat lagi. Bagaimana ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berislam, akhirnya masuk Islam. Madza af'al ya Rasulullah? Dia tanya, "Sekarang apa yang harus aku lakukan?" Orang baru masuk Islam, ya. Jangan engkau suruh semuanya langsung. Kita sekarang ekspektasi kepada orang yang mu'allaf baru masuk Islam, engkau harus begini, engkau harus jaga adab, engkau kalau anu pakai begini, engkau sebentar dulu, satu-satu dulu. Sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad seperti ini. Jadi datanglah orang Arab tersebut masuk Islam, tanya apa yang harus dilakukan. Shallil khams, salat 5 waktu, kata Nabi. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wahal azid, apakah ada tambahan? La, kata Nabi Muhammad, tidak ada. Nah, dari sinilah Imam Syafi'i bilang, berarti yang wajib 5 saja. Witir berarti, karena ada hadis yang tadi, berarti witir sunnah mu'akkadah. Begitu. Nah, intinya, sebenarnya kita bahas witir saja, tapi kita merembet kepada bagaimana mereka mengeluarkan hukum. Nah, intinya begini, ada dua berarti intinya. Satu, salat witir itu tak pernah ditinggalkan Nabi, kita bisa-bisanya sering sekali meninggalkan sholat witir. Okelah, sholat witir sunnah mu'akkadah dalam Imam Syafi'i. Tapi balik seperti yang saya bilang tadi, jangan gara-gara itu sunnah lalu kita tinggalkan. Harusnya gara-gara sunnah kita kerjakan. Yang kedua, jangan mempertanyakan tentang ahkam-ahkam fikih. Ya, karena seperti tadi, witir ada dan semuanya ada. Misalnya kalau kita punya guru fikih, dia buka, beliau buka kitab, rata-rata kitab fikih itu di awal pasti membahas toharoh, membahas cara bersuci, cara berwudu. Hah? Karena memang ada hadisnya, untuk masuk kepada sholat harus suci dulu. Nah, berarti kan sebelum membahas sholat harus membahas suci dulu. Nah, jadi kesimpulan dari yang kedua, semua hukum-hukum dalam fikih dalam empat madhab, mau madhab kita Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik, itu semuanya berdasarkan hadis, nas Quran, ijma dan qiyas. Nah, itu dalam madhab Syafi'i sebenarnya. Dalam madhab yang lain ada juga pertimbangan-pertimbangan yang lain selain itu. Begitu. Baik. Wah, ajib. Sisa waktu sedikit. Kita membahas kepada yang awal, yang pengen saya bahas. Apa itu? Tentang iman dan Islam. Islam kita. Karena saya orang Banjar, kita memiliki jarak. Saya tak memberikan kajian rutin ke sini. Saya datang ke sini karena kebetulan memang saya ada beberapa acara di Samarinda dan Balikpapan. Nah, berarti saya ke sini tidak bisa memberikan kajian secara gamblang. Saya hanya bisa mengingatkan bahwa yang perlu dicari daripada ilmu-ilmu agama adalah ini dan ini. Begitu. Yang perlu kita amalkan daripada sunnah ini dan ini. Itu pun saya sedikit saja tadi memberikan. Baik. Kita akan masuk kepada satu hadis yang mana di sini diajarkan tiga pilar atau tiga usul atau tiga tiang agama. Baik. Ada hadis yang sangat masyhur yang mana ini menjadi pembahasan kita yang sangat mendalam insyaallah subuh hari ini. Jadi begini, saya ringkas saja, langsung kita artikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabatnya itu didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana waktu itu beliau menyamar sebagai seorang laki-laki, menyerupai seorang laki-laki, bukan menyamar ya, menyerupai seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut pakai baju putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharu safar, tak terlihat orang ini datang dari safar, dari perjalanan, karena waktu itu kan Madinah debu semua, gurun pasir, bukan seperti sekarang. Sekarang Madinah masya Allah, Mekah sekarang masya Allah, Saudi sekarang masya Allah. La ya'rifu ahadun minna, kita tak ada yang tahu, tak ada yang kenal dengan orang ini. Dia datang, duduk dan menyentuhkan kedua pahanya dengan paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi jawab, Islam itu membaca dua syahadat, tuqimas shalah, engkau mendirikan salat lima waktu. Terus engkau mengeluarkan zakat, engkau puasa Ramadan, lalu engkau berhaji jikalau engkau mampu. Berhaji bagi yang mampu. Shadaqta. Oh, benar jawabanmu, betul jawabanmu. Fa'ajubna lahu. Wah, kita takjub dengan kejadian tersebut, kata Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini. Karena baru ini, kata Sayyidina Umar, ada orang nanya kepada sumber info, sumber agama, yaitu Nabi Muhammad, tapi membenarkan. Ajib, ajibna lahu, kita takjub kepada kejadian tersebut. Lalu lanjutlah, fa akhbirni anil iman, kasih tahu aku tentang iman. Nabi Muhammad jawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan para rasulnya, wa liyumil akhir dan hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syari, engkau beriman kepada qadar, mau yang baik ataupun yang buruk. Artinya rukun iman yang enam. Tadi rukun Islam yang lima. Sadaqta. Lagi-lagi dia mengatakan benar engkau. Fa akhbirni al ihsan. Lalu dia bertanya lagi, beritahu aku tentang ihsan. Ihsan cuma satu, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Kata ajib. Fa illam takun tarah, bagaimana kalau engkau tidak melihatnya? Fa innahu yaraka, maka Allah yang melihatmu. Kata. Lalu setelah itu dia bertanya tentang hari kiamat. Dijawab oleh Nabi, mas'ulu anha bi'ala minasail. Oh, yang nanya lebih tahu daripada yang tanya. Begitu. Terus fil akhir Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atau dari mana sa'il, engkau tahu tidak tadi yang bertanya siapa? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada kami. Gala fa innahu Jibril, tadi itu Jibril atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Nah, ini poinnya, mengajarkan agama. Akhirnya dari situlah, dari hadis ini, karena Nabi bilang ini agama kalian, jadilah tiga pilar atau tiga tiang agama. Nah, atau ada orang bilang ini tiga rukun agama. Jadi tiga rukun agama tadi adalah Islam, iman, dan ihsan. Ini tiga rukun agama. Setelah itu kan dirincikan lagi, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1. Nah, apakah selesai kita tahu, oh, rukun Islam 5. Dari awal tadi, rukun agama 3, terus rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1. Selesai? Lah, tidak begitu. Islam di sini dicerminkan sebagai ilmu fikih. Ilmu fikih. Sedangkan iman dicerminkan sebagai ilmu tauhid. Amma al-ihsan dicerminkan sebagai ilmu tasawuf. Nah, di sini saya ringkas lagi. Fahadhihi al-ulumu ats-tsalatsah. Saya di sini baca kitab Hidayatul Talibin namanya, yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Fahadhihi al-ulumu ats-tsalatsah, tiga ilmu ini yang disebut, yaitu Islam yaitu fikih, iman yaitu tauhid, ihsan yaitu tasawuf. Tiga itu, fikih, tauhid, tasawuf. Yajibu 'alal mukallafi talabuha wa tahsiluha. Orang yang mukallaf, dia berakal, dia dewasa, dia sudah baligh, orang mukallaf yang diminta untuk ibadah. Seperti kita semuanya kan diminta untuk ibadah, kita berakal, kita sehat dan seterusnya. Itu harus memiliki tiga ilmu tadi. Wala rukhsata lahu fi tarkiha. Tidak ada keringanan untuk meninggalkan daripada menuntut tiga ilmu tadi. Berarti kita wajib, Ustaz, menuntut ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Iya, wajib. Wah, wajib. Sampai mana batasannya? Ada batasan. Ada juga batasan. Kalau memang bukan niatnya jadi mufti, jadi faqih, atau orang yang nantinya mungkin seperti saya mendalam dalam ilmu fikih karena banyak orang bertanya kepada saya. Nah, itu nanti ada batasan-batasannya. Tidak perlu semuanya dihabiskan. Tidak perlu semua dihabiskan. ilmu fikih. Setidaknya kita tahu dasar-dasarnya. Tahu dasar-dasarnya. Bagaimana dasarnya? Taharah, bagaimana bersuci. Oh, ini air boleh buat berwudu, ini air tak boleh buat berwudu. Ini air mustakmal, tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu ataupun bersuci, mandi besar. Minimal tahu itu. Oh, rukun wudu ada 6. Oh, wudu itu tidak sah kalau tidak melewati daripada siku. Misalnya wudu sampai sini saja. Karena sampai siku katanya, ya kan? Wudu sampai siku. Akhirnya sampai sini. Padahal harus melebihi si siku di sini. Ini kan di atas siku ya, sedikit ya. Kita dengar, oh katanya sampai siku. Sampai siku. Iya, maksudnya di atas siku. Kita faham tentang itu. Kita faham bagaimana rukun-rukun salat. Oh, ini rukun salat. Oh, ini sunnah dalam salat. Karena begini para hadirin, beda juga pahalanya orang yang tahu rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat dengan orang yang ya dia makmum ya ikut-ikut aja. Orang salat begitu ya sudah begitu caranya. Hah? Misalnya begini. Al-Fatihah rukun salat. Naam. Takbiratul ihram rukun salat. Niat rukun salat. Rukuk i'tidal rukun salat. Di mana sunnah-sunnahnya? Membaca surah sunnah. Ini bukan untuk ditinggalkan, ini agar kita tahu, oh yang ini wajib, yang ini sunnah. Misalnya tahiyat pertama, misalnya salat zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh kan langsung tahiyat terakhir. Tahiyat pertama itu, awal itu apa hukumnya? Sunnah. Namanya sunnah ab'ad. Sunnah abad, kunut, tadi kunut kita ya, itu apa hukumnya? Sunnah abad namanya. Nah, sunnah abad ini kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak, lupa ataupun tidak, lupa atau tidak, mensunnahkan kita untuk sujud sahwi. Pernah satu kejadian juga. Ketika itu ada salah satu imam di Banjar yang beliau juga guru. Ketika rakaat kedua salat maghrib, beliau berdiri, malah berdiri. Kalau sudah berdiri para hadirin, jadi harusnya tadi duduk untuk tahiyat pertama, tahiyat awal. Ternyata kita sudah berdiri. Sekarang kita di belakang apa? Ikut berdiri. Jangan subhanallah. Kenapa? Karena berdiri itu sudah rukun, duduk itu yang tahiyat pertama maksudnya adalah sunnah. Yang mana yang harus lebih didahulukan? Oh, yang rukun. Yang rukun. Nah, ketika beliau jadi imam itu pas langsung berdiri, subhanallah. Wih, karena banyak di belakang ini hampir rata-rata dari saf sana bilang subhanallah. Ajib. Nah, ketika kita mengetahui minimal dasar-dasar seperti ini, kita belum, kata panitia sampai 10 tadi. Belum. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama orang sabar. Sabar ya. Ana tahu antum belum tidur. Sama, kita juga belum tidur. Saya belum tidur, Pak. Belum tidur. Kita tadi bersama Guru Ahmad Zaini. Masya Allah, luar biasa penjabaran dari beliau kita. Masya Allah. Nah, balik lagi tadi. Itu ilmu-ilmu dalam fikih yang minimal kita ada. Tak perlu kita sebenarnya yang tadi saya sampaikan, bagaimana mereka mengeluarkan hukum, caranya dari hadis. Sebenarnya tak perlu itu. Tadi saya jabarkan terlanjur. Terlanjur saya masuk ke situ. Nah, itu tak perlu sebenarnya. Yang penting kita tahu, oh ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, selesai. Yang kedua, tauhid. Ini ilmu-ilmu dalam mengenal sifat-sifat Allah. Jadi begini, tauhid itu antu minabillah, ya kan? Yang pertama rukun iman, beriman kepada Allah. Beriman seperti apa maksudnya? Bagaimana maksudnya beriman? Ya beriman bahwa kita ya hambanya Allah. Nah, berimannya tuh begini. Antu minabillah annahu wujud, qidam, baqa, bahwa Allah itu ada dan mustahil tidak ada. Tak bisa dibayangkan Allah tidak ada. Allah itu ada. Allah qidam, Allah itu yang paling dahulu daripada semuanya. Tak bisa dibayangkan Allah tercipta ada setelah apapun. Dan Allah paling akhir, tak bisa dibayangkan setelah Allah ada sesuatu. Dan juga menyangkut daripada akidah. Yang ketiga, ilmu tasawuf, yaitu kita berakhlak, kita tidak merasa lebih daripada yang lain. Kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita, sehingga kalau orang sudah bertasawuf ini bukan artinya meninggalkan syariat ya. Ada orang-orang tasawuf salah sekarang. Tasawuf itu ya, huwa ilmu akhlaqil qalb. Ini akhlak secara qalbiyah. Paham, oh Allah memandangku, aku harus ibadah, aku tak boleh maksiat. Ini Allah memandang, malu. Ada tasawuf. Nah, para hadirin, saya punya waktu sudah habis. Tadi saya punya waktu sudah habis. Ini sudah isyrok katanya. Nah, penjabaran saya tadi itu belum full materi saya. Saya benar-benar ikhtisar. Saya benar-benar kerucutkan apa saya ingin bahas, saya kerucutkan. Karena tadi terpotong ternyata oleh masalah witir, siwak, dan lain-lainnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita amalkan. Kita semakin semangat kembali untuk menuntut ilmu-ilmu yang tadi disebutkan. Ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Hatta umur kita 50-60. Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari engkau masih buayan, masih kecil, sampai engkau nanti di liang lahat. Nah, itu baru batas terakhir engkau menuntut ilmu. Selama nafas kita masih ada, maka kewajiban menuntut ilmu itu masih terus melekat kepada kita. Adzam ini mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kita yakin daripada hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang duduk di majlis ilmu seperti ini akan turun rahmat kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga fil akhir kita mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini berkumpul kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun yang sengaja ataupun tidak disengaja. In khairan fa minallah wa in syarran fa min nafsi wa jahli. Tsumma assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي.
2: Perempat dari Samarinda, Karawan dan sana. Kita kembali lagi di studio dan kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat dengan lagu-lagu Islami hingga merapat pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

dari arah angin barat, Bu Sumbo. Untuk jarak pandang, 4 kali ini cukup baik, ya, sekitar 10 km. Dan Bu Putri juga tetap himbau tetap segalanya menjaga kesehatan, ya, kron dan senek di cuaca yang cerah, namun kelembapan cukup tinggi, ya, karena akan rentan terkena beberapa penyakit, batuk, flu, pilek, radang, ya, kron dan senek. Jadi tetap jaga kesehatan tetap segalanya dengan rutin mengkonsumsi air putih tentunya. Informasi perakiran cuaca Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kerana dan sana kena informasi lainnya akan Bu Putri hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Masih di perempatan dari Samarinda, karena di sana kali ini Bu Putri ada informasi dari Bandara PT Pranoto Samarinda dan juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ya, karena di sana yang berkolaborasi untuk mempromosikan destinasi wisata Kutai Kartanegara ke kancah internasional. Jadi sering dibukanya juga dengan penerbangan internasional, baik itu ke Bangkok, ke Singapura, ya, atau juga ke Kuala Lumpur, Bu Sumbo. Dari data destinasi wisata bisa menjadi bahan promosi yang akan disampaikan pihaknya juga, ya, Bu Sumbo. Pihak dari pemerintah dan bandara itu seorang kepada maskapai yang membuka rute internasional dari Samarinda ke sejumlah negara, tegak Bangkok, Singapura, dan juga Kuala Lumpur. Dan ini penting ya, karena di sana karena hadirnya rute penerbangan internasional dia hanya berdampak pada sektor transport transportasi udara, tapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Dan terkait dengan pemerintah, data destinasi wisata Bu Sumbo, ya, pihak pemerintah juga sudah melakukan kunjungan, dan dari pemerintah baik dari pihak bandara juga sudah melakukan kunjungan Bu Sumbo, ya, dan melakukan diskusi dengan sekretaris daerah Sunggono dengan sejumlah pihak terkait di Kabupaten Kukar. Dan dalam kesempatan itu juga sejumlah destinasi wisata yang diperkenalkan oleh Sekda Kukar kepada pihak bandara, ada Pulau Kumala, Desa Budaya Sungai Bawang, ada Desa Wisata Pela, ada Museum Mulawarman, dan juga sejumlah wisata pantai yang tersebar di Kutai Kartanegara, Bu Sumbo, ya. Nah, itu dia informasi kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya kaltim.tribunnews.com, keren dan sanak, ya. Dan setelah ini Bu Putri akan hadirkan di ruang dengar tem segalanya lagu-lagu pesisir Kalimantan dalam sajian program Dendang Mahakam. Yang mau bergabungan silahkan kendial keren dan sanak, ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah ada. Kali ini ketemu sama lagu Bugis, ada lagu dari Agung Fani.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Home Sweet Loan ditulis oleh Almira Bastari, seorang penulis muda yang namanya sudah populer di Indonesia. Adalah buku yang mengangkat tema keuangan dan kepemilikan rumah. Buku ini secara mendalam membahas berbagai aspek terkait pinjaman rumah, strategi keuangan, dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pembeli rumah. Dalam esensi buku ini, penulisnya menguraikan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang proses pinjaman rumah. Dengan bahasa yang jelas dan sederhana, buku ini memberikan wawasan tentang berbagai jenis pinjaman yang tersedia, beserta pro dan kontra masing-masing. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana perhitungan bunga, jangka waktu, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi keputusan finansial mereka. Novel Home Sweet Loan akan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kehidupan kaum kelas menengah yang cenderung mepet bawah, yang berjuang untuk memiliki tempat pulang. Meski terdengar seperti novel yang sangat serius, novel ini masih tetap masuk ke dalam kategori ciklit romantis. Novel Home Sweet Loan mengisahkan tentang perjuangan 4 orang sahabat yang berbeda nasib untuk membeli rumah. Cerita Home Sweet Loan akan terfokus pada kehidupan pribadi tokoh utamanya yang bernama Kaluna, termasuk kisah cintanya dengan kekasihnya yang kaya raya. Selain itu, Home Sweet Loan juga menyoroti strategi keuangan yang cerdas untuk memaksimalkan investasi dalam kepemilikan rumah. Penulis membahas cara-cara mengelola keuangan pribadi secara efisien, termasuk tips untuk mengatasi tantangan finansial yang mungkin muncul selama perjalanan kepemilikan rumah. Buku ini juga mengeksplorasi dampak emosional dari kepemilikan rumah. Penulis menggali rasa bangga dan kepuasan yang dapat dirasakan oleh pemilik rumah, sekaligus mengatasi ketidakpastian dan stres yang mungkin muncul selama proses pinjaman. Selain itu, Home Sweet Loan tidak hanya fokus pada pembeli rumah baru, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi mereka yang sedang mempertimbangkan refinancing atau mengelola hipotek mereka. Buku ini berfungsi sebagai panduan lengkap untuk siapapun yang ingin memahami dunia pinjaman rumah dengan lebih baik. Dengan gaya penulisan yang ramah pembaca, buku ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Home Sweet Loan bukan hanya sekedar panduan finansial, tetapi juga merupakan teman setia bagi mereka yang memasuki perjalanan kepemilikan rumah. Dengan demikian, buku ini merangkum esensi dari perjalanan keuangan dan kepemilikan rumah, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meraih impian memiliki rumah idaman mereka dengan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Home Sweet Loan, karya Almira Bestari, dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda, namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
4: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah,
4: bukan pipa adik.

0: diharapkan mampu menciptakan layanan wisata yang profesional, ramah, dan berdaya saing. Selain peningkatan SDM, pemerintah juga terus mendorong promosi destinasi unggulan serta pengembangan potensi wisata berbasis budaya dan lingkungan di Kaltim. Dengan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Corona yang sana selamat hambat, Mbak Putri Kaiwani atom segalanya ya, dengan lagu-lagu pesisir Kalimantan. Yang mau bergabung silakan lewat telepon di 0541736152 atau di 7272656. Bergabungan juga di WhatsApp silahkan ya Bu Sumbo, untuk lagu-lagu requestan dan juga pesan-pesan atom segalanya ya, sapa salamnya buat siapa aja boleh. Ini Mbak Putri mau menyapa dulu di sana, ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya. Budayakan salam. Iya, Bu Suari, mau lagu apa Bu Su?
1: Galuh Banjar.
0: Apa judulnya?
1: Galuh Banjar.
0: Galuh Banjar, boleh deh kalau gitu. Galuh Banjar, sapa salam buat siapa Bu Su?
1: Salamnya mau
0: penuh. Putri
1: yang ucapan selamat juga.
0: Oke, siap, terima kasih banyak Bu Suari. Di belakangnya lagi kita sapa, ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Bu Su, cuaca di Batu tegak apa nih hambat nih Bu Su?
2: Cuaca di Batu pada pagi hari ini, di saat ini matahari sudah memunculkan sinarnya.
0: Siap.
2: Di Batu ya dan sekitarnya.
0: Siap, kalau begitu. Mau lagu apa Bu Su?
2: Kuliner Banu Etam.
0: Oke, kuliner Banu Etam boleh. Habis nanti Galuh Banjar, mau sapa salam buat siapa Bu Su?
2: Sapa salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro Samarinda, antara lain ya ada Bu Suari, Bu Simamat, Bu Surinjani, Bu Sabri Syukur, Bu Sudimar, Bu Sudismar, kemudian Bu Nya, Bu Yuli, Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul kedua-duanya, Neilas, Bu Sanawiyah, Bu Mudrika, Bu Nuri, Bu Nana, Bu Umedila, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sobdirahim, kita sapa lagi dari WhatsApp ini ya. Kita bergantian, ada Bu Suwahyu. Assalamualaikum Bu Su, selamat hambat, salam budaya.
3: Salam budaya.
0: Budaya
3: kan? Salam.
0: Iya, apa kabar kita Le, sehat kah?
3: Sehat Bu.
0: Alhamdulillah. LBS tegak apa cuaca nih? Udah cerah ke sana?
3: Iya cerah udah nih.
0: Alhamdulillah. Betapa sen ke hari ini kita?
3: Iya nanti Bu.
0: Oh, siap kalau begitu.
3: 9.
0: Oh mak kesiangan itu.
3: Kan masih siap-siap sarapan juga.
0: Oh iya Pang, bener.
3: Masak kan masak-masak sendiri.
0: Oh iya, bujangan ya, lupa Bu Putri.
3: Lala.
0: Astaga, Bu Su mau lagu apa Bu Su?
3: Ini Bu, apa namanya?
0: Apa, yuk. Apa ya?
3: Bue Anak kan judul.
0: Oh, Bue Anak, anu lagunya Mbok Lisda tuh ya.
3: Dan ditahu pun penyanyi.
0: Ada Bue sama Bue Nidurkan Anak. Bue Nidurkan Anak tuh kalau ya.
3: Ditahu juga pokoknya ada. Musiknya tuh tegak tingkilan, tapi yang nyanyi laki-laki, Bu.
0: Oh iya, tuh berarti beneh nih Bue Nidurkan Anak berarti.
3: Oh iya.
0: Oke, mau sapa salam gasan siapa Bu Su?
3: Untuk salamnya segalanya aja.
0: Oke.
3: Salam siap. Sehat aja, semangat aja di cuaca yang cerah ini nih. Iya. Ini biru bener nih.
0: Itu sudah Bu Su bener.
3: Terima kasih juga Bu Putri waktunya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Iya lah bener. Corona di sana alhamdulillah cerah kita hari ini. Kita sapa lagi nih, ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dekan salam.
0: Budayakan salam. Iya Bu Su, di mana kita nih Bu Su?
4: Di rumah.
0: Di rumah. Habis dari mana nih rute olahraga?
4: Biasa, Boy. Di Betepasan belum.
0: Oh, belum kah?
4: Minggu lagi baru Betepasan ya, Boy.
0: Oh, tega itu.
4: Lagunya ini aja, Mbok, nyentul benda aja, Mbok.
0: Boleh, sapa salam pesan siapa? Ya.
4: Julak Hamdan, Mohon Abud, Bu Sumisran, Bu Su Abdurrahim, ada Bu Su Syukur, Bu Su Haji Maryadi, Bu Su Hijwar, Bu Su siapa lagi? Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Asni, Mbok Yuli, pintar nembang di radio sebelah. Ada Bu Su Dehem juga yang lagi di jalan, pakai headset, hati-hati di jalan, Wal. Habis ini ngopi ya, Tam. Terima kasih Mbak Putri.
0: Yuk Busu.
4: Salam tadi ke rumah Tua Baron. Tua Baron radionya rusak, dengerin lagi bunyi antara no apa gagang pisau. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Kita sapa lagi dari WhatsApp nih. Dah ada Mbak Nana gabungan. Assalamualaikum Mbak. Selamat hambat. Salam budaya.
5: Waalaikumsalam, budayakan salam di Mangkurawang, Mendung.
0: Wah, Mendung, waduh, berbeda ternyata ya. Ya ampun.
5: Iya, kemarin yang sana kan hujan, yang sini panas.
0: Iya, kita tukaran aja Mbak ya cuacanya ya.
5: Iya itu, yang lagi mataharinya masih tidur ini.
0: Ya ampun, nah. Maka di sini cerah beneh.
5: Ya, tapi alhamdulillah ini ada hujan gerimis sedikit ini.
0: Oh, tegak itu, nih papa lah ya, dinikmati aja Mbok ya, nyaman ya, kita aku merebus mie.
5: Aku minta goyang olah bebaya aja Mbok.
0: Boleh. Salam-salam kesan siapa Mbok?
5: Salam-salamnya buat saudaraku yang di Daman Huri, buat itu juga buat saudaraku Mbok Elsa juga, buat Mbok Dila juga ya.
0: Iya.
5: Nah, yang buat Busu Kutai juga, Busu Ipat, Busu Misran, amun menelpon kalau bisa anu bangun jangan gureng, masuk nanti HP harus ke muntok nanti. Ya buat segala-galanya aja Mbok Putri.
0: Oke deh.
5: Ya buat Mbok Putri yang menulang hati-hati yo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok. Iya, kita sapa lagi nih ya. Di belakang ini ada siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
6: Budayakan salam.
0: Budayakan salam Busu. Apa kabarnya Busu?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Pemnur tidak apa cuaca nih Busu? Ke Pemnur sih, di Jelawat, astaga.
6: Nah itu baru benihan.
0: Salah.
6: Ya cerah ceria, ada matahari.
0: Oh iya, ada matahari, iya pak, namun dia ada takut juga kita. Busu ini juga, mau lagu apa Busu?
6: Lagu Sirih Kuning Bunuh Hitam.
0: Sirih Kuning Bunuh Hitam boleh, siapa salam kesan siapa nih?
6: Siapa salamnya untuk ya. Monani ya.
0: Iya.
6: Ada Tua Brahon, Tua Jutungan juga ya.
0: Iya.
6: Kamela, Neila sih kalau dengarkannya. Ada Tua Denan juga ya.
0: Iya.
6: Ada Abdurrahim, ada Tua Ramli. Mbak Yuli juga ya.
0: Iya.
6: Ada siapa? Abdul Syukur juga ya.
0: Iya.
6: Ada Reni Jayusman juga ya. Ada Mbak Elsa juga. Ada Mbak Nurul ya, segala-galanya lagi meninggal aja.
0: Selamat
6: ini selalu bahagia dan sejahtera aja.
0: Amin.
6: Udah dalam semuanya pada sehat.
0: Amin.
6: Untuk Mbak Putrinya, makasih waktunya.
0: Yo Busu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Busu Saiful Koko ya. Korona di sana, ini dia kita akan terimakan lagi gabungan telepon ya. Mau gabungan lewat WhatsApp juga boleh, silahkan. Mau gabungan komen lewat Facebook silahkan. Era digital juga boleh, mana aja boleh lah ya. Korona di sana, kita langsung aja nikmatin lagu yang sudah di request. Kali ini ketemu sama lagu pertama ada Galuh Banjar.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, keren dan sana balik lagi Mbak Putri kawannya Tem ya. Boleh bergabungin lo telepon silahkan ya. Dibuka sudah jalur teleponnya keren dan sana mau gabungan silahkan. Kali ini Mbak Putri mau bacakan dulu ada gabungan dari WhatsApp Mbak Reni ikut gabung ya. Hambat ini ya, selamat hambat salam budaya Mbak Putri. Mbak Reni hadir, mau isi absen aja dulu di prompat, lagunya umpatan aja. Terima kasih. Mau sapa salam buat Bu Sobderahim, terima kasih juga sapaannya ya buat Bu Semamat, buat Mbak Yuli, menyapa buat Nailas juga, buat Bu Surinjani ini ya. Terus buat Bu Suiis, Bu Saiful Koko, buat semuanya Mbak Putri. Selamat bertugas, aman boleh hati-hati. Dikasih bunga nih Mbak Putri nih, dikasih apa, 2 tangkai mawar. Kita sapa lagi di seberang sana nih, ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat hambat salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Ini Bu Suedo kah ini?
1: Iya, bujur banget.
0: Oh iya bener. Bu Su, apa kabar kita leh?
1: Kabarnya alhamdulillah untuk di pagi hari ini, untuk cuaca ganteng juga, Bang Edo sehat.
0: Alhamdulillah, Palangka juga cerah ya hari ini kah?
1: Iya, ganteng lah.
0: Boleh ganteng, apa tuh singkatannya ada kan di ada?
1: Enggak, ganteng itu kan berarti kan orangnya cerah gitu.
0: Oh, tegak itu kah? Kalau apakah ada singkatan-singkatannya?
1: Gak ada apa singkatannya. Pagi itu kan orangnya cerah kan berarti ganteng gitu ya.
0: Siap, berarti sudah mandi lah Bu Sula.
1: Nah, makanya itu udah wangi, bisa kemana gitu ya.
0: Iya, siap begawi. Kalau tegak itu hendak sapa salam gasan siapa ini? Lagunya
1: tegaknya disempat. Salamnya buat pendengar Tempat Samarinda aja.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Ini buat apa ya?
0: Sama Mbak Putri.
1: Oh Putri, aduh kenapa jadi salah terus ya.
0: Nah, nanti tahu.
1: Nah, aja Mbak Putri sehat selalu ya.
0: Amin, makasih Bu Su.
1: Lagunya ikut-ikutan aja.
0: Siap.
1: Jadi biar enggak banyak, biar banyak orang yang masuk gitu ya.
0: Nih juga Pang, sudah banyak juga yang request nih Bu Su.
1: Iya lah, karena lebih banyak lagi buat si singkat ya kata Mbak.
0: Iya.
1: Aja Mbak Ustadz lalu Mbak ya.
0: Amin, makasih Bu Su.
1: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa lagi di belakangnya ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, selamat hambat salam budaya.
2: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam. Budaya ini dengan Putri, ya kan Mbak Putri?
0: Iya kan.
2: Iya kan?
0: Iya kan? Aduh, Bu Su ini memang passwordnya. Iya kan?
2: Salamnya buat Bang Edo tadi ya.
0: Iya.
2: Nih, Mbak Nana yang ada di Mengkerawang, ada Bu Su Ago, ada Tua Kambinya.
0: Iya.
2: Ada Bu Su Mama, Tua Gesek Mat, ada ini, Bunda siapa yang di
0: Daman Bunda Huri? Elsa. Saya Daman Huri kah? Bunda Yuli.
2: Ya. Bunda Yuli, ya
0: iya.
2: Kan? Di Tenggarong, Bu Sukutai, Bu Sumisran.
0: Nah, kenapa salam gasan seorang nih? Nih papa, ada yang nyalami seorang aja Bu Sula.
2: Ya itu, aku sudah disalami dengan Bu Nana, makanya aku salam diriku seorang Bu Putri.
0: Apalagi nih?
2: Lagunya buah bolok ke ranji papa.
0: Nah, itu sudah Bu Su nyanyikan, sudah hai dah. Dah selesai dah lagunya dah tuh.
2: kalau lagi itu nih rame dunia persilatan.
0: Siap.
2: Bilangnya Bu Su Dodo tadi, Bu Su Dodo siapa?
0: Mak Bu Su Dodo, nele. Bu Su Edo.
2: Mbak Ben, apa tadi Mbak Mira?
0: Nah loh, Mbak Putri.
2: Iya, ganteng, gatal tenggorokan, ya kan?
0: Ndik leh, ganteng tuh cerah bunyi sidah, ya tuh.
2: Ganteng, gatal tenggorokan itu.
0: Nah itu sudah ada singkatan nih, iya gatal tenggorokan. Serah busu aja lah. Ngacai orang aja gue.
2: Iya itu, kalau anda pagi ini ketahuan dia rame.
0: Apa lagi?
2: Iya, Mbak Putri kan ya kan?
0: Iya, Bu Su.
2: Mbak Putri semoga sehat.
0: Amin, Bu Su jual ya.
2: Dimudahkan rezekinya Mbak
0: Amin.
2: Putri.
0: Amin.
2: Ikan sepat, ikan biawan ya
0: Gerece.
2: Kan?
0: Gerece. Alah, nih ada lanjutannya. Payahlah Bu Su nih, tegak apa.
2: singkatannya macam ini, Mbak Putri, ya kan?
0: Oh, itu, Kai. Ya sudah.
2: Bukung Galatik, ya kan?
0: Iya.
2: Nah, ya
0: gitu, udah.
2: Enggak tahu lah.
0: Ya udah, enggak usah dilanjut, Om Unik. Tahu dah.
2: Aduh, itu Bu Sumamat nanti banyak tanya bilang Bu Sumamat
0: ini. Ah, sudah dah, berarti dah hampir dah.
2: Mbak Putri.
0: Yuk.
2: Kalau ada kata-kata kesalahan mohon minta maaf, ya kan?
0: Iya, Usu.
2: Ikan kakap, ikan patin, ya kan?
0: Iya, benar, dah.
2: Oh, oh, ikan patin. 2-3 jarumku patah, Mbak Putri, ya?
0: Iya.
2: Jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata kesalahan, Bu Sumamat, mohon minta maaf, jangan disimpan di hati.
0: Iya, sudah dah, Usu, dimaafin dah, Usu.
2: Iya, berbincang-bincangan, Bang. Terima kasih, Mbak Putri.
0: Iya, Bu Sumisran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi gabungan terakhir ini ya. Kita menyapa ada Julak Hamdan. Assalamualaikum, Julak. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam budaya, budaya salam.
0: Waalaikumsalam.
3: Kasiangan, kedinginan.
0: Kasihan.
3: Bangun.
0: Bangun.
3: Sama siapa nih?
0: Sama Putri.
3: Sudah sarapan ke Putri?
0: Oh, Mas, sudah nih alhamdulillah hari ini, Pang. Lekas sarapan.
3: Ya, minta Om Bu Semamat tuh mihon, minta ya. Om Bu Semamat mihon banyak.
0: Hari-hari minta kada dapat juga sampai sini.
3: Iwa kambing banyak kambing.
0: Heeh, kambing bujur tekanan.
3: Iya. Jangan kesah aja kirimi Putri loh.
0: Ujur.
3: Kesah aja kirim serantang ke RRI kan.
0: Julak lagunya inilah umpatan aja lah.
3: Oh, Julak lagunya saudara Putri aja.
0: Oke, kalau begitu.
3: Yang penting sate kambing kirim Putri dulu.
0: Cocok kayak Julak nih.
3: Nah, salam seberataan lah.
0: Iya.
3: Bayuli, Banana, siapa tuh? Tahu juga narannya, kebanyakan naran. Kebanyakan naran, kebanyakan kecah.
0: Semuanya aja dah, A sampai Z dah.
3: Kebanyakan kecah. Mendingan baca telawat aja, Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah kalau begitu ya, karena ini sanak. Bagi kali ini cuaca yang cerah, Mbak Putri Kawani kembali dengan lagu-lagu yang sudah Tom segalanya request. Ketemu sama lagu selanjutnya dari requestan Bu Suhayu ini, ada Bu Eni Dorekan Anak.

Awa Ron, berayak muka hampat. Sorongnya wangi pisang sabah. Aku ni nak naik ke darat, nak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar. Dan lid akan pakai gula. Mana rupa, Ron, tu maha buku hidup nyawa.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rompat dari Samarinda, Keron dan Sana sampai di sini Dendang Mahakam Boputring Kawan Etam Sigalanya ya. Dan selain ini Halo Benu Etam, kawani Etam Sigalanya juga kita kerjakan bekesahan di sana ya Keron dan Sana. Tapi kita nikmati dulu satu lagu terakhir ada Buah Bolo.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawang dan Sanak, pariwisata berbasis sejarah masih menjadi salah satu daya tarik yang diminati oleh masyarakat. Pengelolaan yang tepat serta pengemasan destinasi secara menarik dinilai mampu meningkatkan nilai jual objek wisata sejarah. Komisi B DPRD